0: Baik, 8.12 minit pagi waktu ini. Yes, Zabambam masih lagi bersama dengan anda untuk jam ini. Sila ke pukul 12 tengah hari nanti. Apa khabar semua? Okey ke pagi ini? Alright, dan apa seperti yang Bambam janjikan untuk anda, yang mana yang nak sembang-sembang dengan Bambam pagi ini kan? Saya nak kongsikan aktiviti-aktiviti anda hari ini. Okey, call kami 04-2107-389 ataupun layangkan di ruangan WhatsApp Terai FM 010-5080-9957. Baik, kita nama Bambam untuk pagi ni. Halo, siapa yang talian?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Siapa agak talian ni?
1: Cik Anwar Sungai Pinang, balik pulau, Pulau Pinang.
0: Cik Anwar Sungai Pinang, balik pulau, Pulau Pinang.
1: Hari ni dia tak ada bukit kolam. Pasal hari ni dia tak bertugas.
0: Oh ya, ke cuti hari ni?
1: Hari ni bukan cuti tu cuti lah memang. Tapi dia kena hari off. Hari ni hari Rabu. Dia off cantik lah kan. Alhamdulillah. Dia jatuh hari yang kita off.
0: Tak apalah. Dia tak apa hari dah. Dia OKB ni.
1: InsyaAllah. Moga sampai Bambam.
0: InsyaAllah. Ni Cik Anwar kan?
1: Cik Anwar lah. Dengar suara Bambam macam kedemamam ke tak?
0: Demam ke? Dah, alhamdulillah sihat walafiat ni.
1: Mungkin suara dia kot Bambam.
0: Cik Anwar sihat dah?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Dah menyorok dah pagi ni?
1: Tak menyorok lagi Bambam. Nak main sembang dulu pasal program ada hari ni banyak.
0: Program apa yang banyak sangat ni Cik Anwar? Sebab tu mukadimah sikit Cik Anwar.
1: Mukadimah. Okey Bambam, buat Bambam ni saya tujuh hal lah kat Bambam keluarga kan.
0: Baik, insyaAllah.
1: Dengar Bambam.
0: Ya, silakan.
1: Jatuh tersembam tepi telaga.
0: Tersembam tepi telaga. Pedih.
1: Tu lah.
0: Okay.
1: Tapi nasib tiada kecederaan tubuh.
0: Habis tu sakit hati.
1: Doa saya buat Bambam serta keluarga.
0: InsyaAllah. Amin.
1: Semoga ibunda cepat sembuh.
0: InsyaAllah. Amin. Amin.
1: Baru-baru ni saya tengoklah Bambam kan. Ada ibunda Bambam, surga Bambam lah.
0: Alhamdulillah.
1: Menjalani pembedahan kan Bambam kan.
0: Itulah tu yang lama tak ada tu.
1: Itulah. Semoga diberi kesembuhan.
0: InsyaAllah. Amin. Amin. Baik, Cik Anwar dengar. Bambam nak pergi pantun ni.
1: Satu lagi ya Bambam.
0: Ada lagi?
1: Bambam jawab.
0: Baik. Silakan.
1: Anak Pak Mat suka berahsia.
0: Anak Pak Mat suka berahsia. Memanglah.
1: Itulah. Tapi dia patah balik kan?
0: Dia patah balik?
1: Alamat Hari Malaysia.
0: Ada lagi tak?
1: Tak ada. Mamam pula.
0: Okey. Dengar ni.
1: Oh.
0: Jalan-jalan tepi perigi.
1: Oh.
0: Tukar. Duk bercerita tepi perigi.
1: Oh.
0: Ha. Apa cerita hari ni? Boleh.
1: Boleh.
0: Baik. Cik Noh, apa cerita hari ni?
1: Cerita dia pagi ni, Bamba. 8:30 lagi kan?
0: Ha?
1: Ada kusus, orang kata.
0: Kusus nikah?
1: Kusus kesedaran sivik dan kenegaraan.
0: Kesedaran sivik. Ni mesti. Ni, Cik Noh, ni mesti suka buang mata, buang sampah merata-rata ni. Dia kena bagi ceramah civic sikit.
1: Dia berlantung orang kata anjuran kemas balik pulau, parlimen balik pulau.
0: Alhamdulillah.
1: Berhampiran dengan dewan tu, berhampiran umur cik lah. Jalan 3 minit sampai Bambam kalau jalan lah.
0: Jalan 3 minit pun pindah kereta.
1: Saya nak motor encik ni Bambam.
0: Ya. Baik.
1: Motor bias semua tempuhnya Bambam.
0: Ya. Habis tu
1: dia kira program ni bermacam-macam ada lah. Untuk persembahan teater daripada jabatan penerangan apa kan. Kemas semua. Lepas tu mewarna untuk kanak-kanak.
0: Alhamdulillah.
1: Lepas tu yang ditunggu-tunggu tu Bambam, ada pengumuman lah. Orang kata sempena yayasan Jalur Gemilang baru ni kan. Yang bulan perniagaan kita baru ni adalah orang kata pengumuman dia tu. Yang tu yang dinanti-nantikan. Dan jabatan betul lah kalau dah betul.
0: InsyaAllah.
1: Di mana pun yang tu lah Bambam.
0: Dekat rumah Bambam bendera. Kat rumah bendera pasal banyak tak?
1: Bendera tak buang-buang lagi sampai ke hari ni.
0: Jangan duk buang. Dah biar tu weh. Biar tu sampai merdeka tu depan.
1: InsyaAllah Bambam. Jangan risau Bambam. Kita semula-semua berlembuk.
0: Alhamdulillah.
1: Tahun ni saya buat booth.
0: Booth apa?
1: tempat orang nak bergambar.
0: Oh,
1: betul dia punya
0: payung. Auto. Payung gambar meski dah tengok tarah mana sangat duk sembang duk gambar lah hat nu lah hat ni lah.
1: Ha, InsyaAllah saya hayun. Malam saya tak ada hayun gambar. Saya duduk sembang dengan zombie malam.
0: Ha.
1: Saya duduk cabut rumput. Dia kata pembohong. Mana duduk cakap.
0: Cik Anwar cabut rumput. Pembohong. Ya, ni mama nak kata ni.
1: Rumput. Walaupun kita assistant tension kan.
0: Ya, betul. Cik Anwar. Cik Anwar nak tunduk pun susah. Cik Anwar gout merata tempat.
1: Dia bagi keluar peluh, mam.
0: Bagi keluar peluh. Macam tak percaya kalau zombie kata pembohong kan. Bama kata dua bohong.
1: Saya tak ada hantar kan menyapu dengan rumput malam
0: kat sini. Kan tukang bukan sapu ya anak cabut.
1: Dok tempat kerja malam Bukit Kolang lah
0: bekerja. Oh, kat tempat kerja no. Eh, macam tak apa nak percaya ni.
1: Itulah dia duk kata Makcik Zoh macam dia kata telefon sambil duk makan.
0: Ha.
1: Makcik Zoh kata telefon cakap tangan kiri makan tangan kanan.
0: Oh, macam tu pun dah.
1: Ha, saya sambil cabut rumput saya telefon.
0: Ha, tak apa.
1: Tangan belah ni pegang.
0: Harap-harap kecil sikit lah tangan tu. Ada exercise kan yang dia kurui kan? Tangan dia kecil sikit lah.
1: Tapi tunduk seluruh-seluruh memang sangkup.
0: Faham. Itu yang tak pernah percaya tu.
1: Nak duduk pun payah.
0: Ah,
1: tengkut.
0: Tak apa.
1: Alhamdulillah lah. Masih diberi orang kata boleh lagi kan.
0: Alhamdulillah. Dengan aku MC dah bukan apa. Setengah orang kan. Dia jarang-jarang buat kerja macam tu. Dia sekali buat tu MC seminggu. Dia lenguh hutang tu. Dia lenguh hutang ni. Mengoh tu makan.
1: Dia mengoh tanpa perut. Mengoh.
0: Okey, Cik Noh. Apa Cik Noh? Semoga boleh kejayaan hari ni, Cik Noh.
1: InsyaAllah nah. Tapi Bamam kita tak mengharap kan. Nombor satu dok kan. Bamam.
0: Ya.
1: Nombor satu tu memang dok lah. Tapi dua tiga tu insyaAllah.
0: Tak payah Cik Noh lepas dia hantar mail kat saya. Boleh lah.
1: Tak Bamam mahu pun. Datang saya nak
0: hantar. Dan sebab Cik Noh tak mengharapkan apa-apa. Dapat dia tu hantar mail kat saya. Saya suka dia ni.
1: Kita kongsi bersama.
0: Semangat. Macam Cik Noh ni hak ni kita mahu ni kan.
1: Itulah bukan kata hari ini saja kita nak ni. Kita kongsi sama-sama seronok-seronok Bamam.
0: Sebenarnya
1: hari kemerdekaan negara kita tercinta ni Bamam.
0: Baik. Alhamdulillah. Itu dia.
1: Apa
0: pun Cik Noh insyaAllah semoga hari ni ada nombor Noh.
1: InsyaAllah. Minta lah
0: nama
1: betul.
0: Itulah. Nampak macam tu lah. Lama-lama dah tak betul.
1: Lepas tengah start lagi kita pergi daftar dulu.
0: Baik. Terima kasih Cik Noh untuk kongsi hari ni Cik Noh.
1: Moga sehat selalu Mamam dan juga
0: Amin.
1: Mamam lah kan.
0: Baik insyaAllah. Terima kasih Cik Noh.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi seronok kan bila ada komuniti kampung kita yang buat peraduan, hias jalur gemilang kan. Kalau kita ada kat tempat masing-masing tu kan, masuklah, join lah kan. Bukan apa, sebab dengan cara aktiviti yang macam ni kita boleh mengeratkan satu rahim antara kita dan juga dalam masa yang sama kita meraihkan okay, sambutan merdeka dan juga Hari Malaysia kita yang tercinta ni kan. Ni dah kalau dah tak mau esok tu kan, jangan duk konek orang tu dia tu habis duit berlambak pasal dia tu tak membaziakkan baby lah kat dia. Semangat kan kita ni, kalau rasa kita tak mampu buat jangan condemn orang. Betul tak kan? Tapi macam Cik Noh nampak semangat kan? Bila ada peraduan macam tu, bukan hadiah sangat pun, beli bendera tu lagi mahal daripada hadiah yang dapat tu. Tapi semangat. Kita zahirkan semangat cintakan negara kita kan. Tahniah juga kita ucapkan kepada penganjur-penganjur di komuniti kita kan. Ada yang mungkin KRT buat, ada yang mungkin Persatuan Penduduk buat. Tak kisahlah siapa pun yang buat kan. Kita support sama-sama. Okay? Baik, kita terima seorang lagi pemanggil waktu ni. Halo, siapa di talian? Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, mamu.
2: Ya, bapak mamang.
0: Alhamdulillah sihat. Mamu ketuk radio dulu sihat mamu. Mamu.
2: Ya.
0: Tak apa nak dengar clear ni.
2: Okey dah.
0: Macam ni baru clear pun dengar suara tu handsome.
2: Selamat tahun baru kita terakhirlah negara kita ni.
0: Selamat Hari Malaysia juga insyaAllah.
2: Negara kita ni nak jaga betul-betul jaga.
0: Betul.
2: Jangan jaga negara saya sampah kata tempat.
0: Itu dia.
2: Jaga yang tu pun nak jaga. Jaga sampah dulu.
0: Itu dia, mamu
2: tak. Mamu dah tengok di Sampah ni, di Roa ni, ikut suka ya.
0: Itu dia.
2: Petik ya.
0: Itu dia, mamu.
2: Petik mamu yang kena sapu.
0: Mamu.
2: Ya.
0: Masuk, tak ada apa-apa, boleh tiak sini, sabar. Siap, baru nak bagi salam ni. Assalamualaikum, mamu.
2: Mamu dah bagi salam.
0: Tak apalah, nak bagi sekali lagi, tak salah, bagi banyak kali.
2: Tak ada apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ha, bagi mukadimah lu.
2: Ya.
0: Ha, bagi mukadimah lu, ni masuk-masuk boleh tiak terus ni. Mamu, sihat kan ni?
2: Mamu sihat. Alhamdulillah, Tuhan bagi kita sihat. Semua-semua meminta sihat daripada satu dunia, satu Malaysia ni biar sihat, satu dunia pun biar sihat.
0: Alhamdulillah. Ni mamu, mamu. Mamu datang mana ni?
2: Mamu dah di rumah dah.
0: Dah di rumah dah. Hari ni nak pergi mana hari ni? Hari ni cuti hari ni?
2: Hari ni mamu di Pirokwak lah.
0: Pirokwak lah. Hari-hari Pirokwak lah. Itu dia lah. Biasa mamu kalau pergi road walk kan, biasa mamu dah buat apa kat sana? Hari-hari dah pergi lepak sana, kata berniaga
2: dah. Dah pasal jumpa kawan banyak.
0: Jumpa ya, kawan kat sana.
2: Banyak-banyak. Nak jumpa member semua, pergilah sana. InsyaAllah akan jumpa. Mambam kalau pergi sana pun mamu.
0: Mambam duk pergi tak pernah. Mambam duk pergi tak pernah nampak mamu duk tahu mana.
2: Tanya
0: siapa? Saya masuk-masuk. Bambam ni tak ada lah kecil sangat. Bambam lalu tu orang nampak ya. Duk tanya mamu mana, mamu tak nampak pun.
2: Tapi nabi Johan mamu yang dia ada di Mesir. Asap mamu yang dia ada kampung awam yang Mesir.
0: InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah.
2: InsyaAllah, pergi tanya tentang itu lah. Mana mamu yang berkarat tu kan, dapat tunjuk lah.
0: Baik. Apa kata berkarat? Apa kata?
2: Alah, mamu benang pada orang tu.
0: Apa kata lagu tu? Mamu handsome, macho kot. Nama pun mamu kot.
2: Kan?
0: Tak penting, mamu pi rock walk. Yang penting jumpa member lah, bukan jumpa markah.
2: Markah pun banyak mamu.
0: Jadi makna kata lah ni, kena beritahu kat mami lah. Jadi mamu duduk pergi rawak, duduk pergi usia markah, bukan pergi jumpa member pun.
2: Tak ada member pun ada, markah pun ada.
0: Haji
2: Amboi. Markah yang benar. Anak-anak mamu, cucu mamu ya Allah.
0: Mana lah kau. Mana lah kau. Tak puas abang kat mami sekejap lah. Okey mamu, apa semua dimudahkan urusan ni mamu lah.
2: Baik, mamu doa lah. Mamba-mamba dengan cumbi semua, biarlah selamat daripada dunia sampai akhirat. Kerja lah elok-elok. InsyaAllah Tuhan nanti bagi selamat daripada dunia sampai akhirat.
0: InsyaAllah. Amin. Amin. Rabbal Alamin. Terima kasih mamu.
2: Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia mamu. Dia bagi nasihat pi. Rawak pergi jumpa member. Mana tahu kan kau pergi jumpa markah. Bukan boleh kira. Betul tak kan? Okey, baik. Untuk anda mungkin nak sembang-sembang pagi ni, nak kongsikan aktiviti anda hari ni. Hari ni public holiday hari ni kan. Cuti umum bersama dengan sambutan Hari Malaysia hari ni. Dan kalau tadi Cik Adam dah kongsikan dekat tempat dekat Sungai Pinang tu, hari ni keputusan untuk hias bendera kan, dekat kediaman masing-masing. Untuk anda mungkin nak kongsikan juga aktiviti di kawasan anda hari ni, apa yang anda buat bersempena dengan Hari Malaysia hari ni kan. Ataupun mungkin ada yang nak pergi jalan-jalan ke, yang pergi balik rumah mak ke, ayah nak pergi makan-makan ke, ayah nak sembang pagi ni 04-2107-389. Okay, terus saya Amtara FM, segalanya untuk

0: setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: AJ Bapak dengan lagunya Bunga Larangan. Kita buka 8.40 minit pagi waktu ini, okay? Baik, Abang nak bacakan gimana kadang-kadang kita di ruangan WhatsApp Trafan sebelum kita nak terima pemanggil. Pemanggil yang berikutnya hari ini kan daripada Abang Azmi Sungguhlah Pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya hari ini aktiviti cuti hari ini. Duk ingat nak pi Batu Kurau, kan? Member suruh pi ambil daging landak. Semalam jerat kena banyak ekor juga, kata dia. So, menu hari Jumaat ni gulai daging landak lah. Lepas tu Abang Azmi tanya pula, Bambam bisa makan landak dah? Oh, Bambam eh. Landak ni orang have-have ni, harga dia boleh tahan juga, kan? Tapi tu dia lah. Tak tahu rasa dia lagu mana. Kan, Hatling mau makan landak tak pernah try. Dah gila, kan? Okay, baik. Apa-apa Abang Azmi, jangan lupa baca bismillah lah. Risau, kan? Bukan apa sebab orang kata apa, landak ni pun dia pun kata kalau nak bela dia pun bukannya mudah, kan? Nak kena ambil lesen, nak kena buat yang tu, nak kena buat yang ni, kan? Nak jaga dia pun boleh tahan juga. Tapi dia pun kata Bambam pernah lah nampak kat belakang rumah Bambam landak tu, besar landak tu. Tapi Bambam termain dengan kata-kata orang. Dia pun kata landak ni kalau hang nampak tu jangan duduk dekat sangat. Satgi dia punya orang kata apa, duri dia kan orang panggil, kan? Terpa pergi kat hang tu, kan? Buruh hang dakai. Nampak tu besar ke? Tu tanya Abah Mam, landak apa ni? Betul landak raya. Sebab dia besar lah. Masa tu betul nampak macam putih-putih sikit kat badan dia, kan? Betul dia kata buat hantar ni, kan? Ui, tak berani. Dia pun kata sakit dia. Dia pun kata kalau kata landak tu, kalau dia dalam keadaan yang cemas, dia boleh piu-piu. Dia punya kata apa, duri dia ke apa, kan? Betul tak tahulah. Dia pun dah cerita kat Abah Mam. Kan? Itu dah berkongsian daripada Abang Azmi kita dan daripada Kak Cik Ani pada batas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Kak Cik kita hari ni tak ada kenduri. Kak Cik ingat nak masak-masak je. Siapa mai boleh makan. Tu dia seronok no. Jadi kepada yang kena, Kak Cik tu bakal kat pilihan makan dengan kat rumah dia. Sebab dia kata siapa-siapa mai boleh makan. Dia nak masak-masak je, kan? Jadi mana yang dekat dengan rumah Kak Cik tu bakal pakai pilah. Dia tak masak tak, Kak Cik masak tak banyak. Habis kau lampat kawah, ya. Boleh lagu tu, Kakcik. Aish, ada macam tu, kan? Baik, kita nombor pemanggil yang berikut je pagi ni. Halo, siapa di talian?
1: Halo.
0: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa kat talian ni?
1: Ambo lupa dah
0: kau. Makcik Nora. Nora ke tu?
1: Makcik Nora, Makcik
0: Zah. Makcik Zah, dengar suara muda pagi ni. Lama tak dengar suara ni. Macam Nora umur 25. Betul ke?
1: Baik.
0: Makcik Zah kan ni? Dah mana tahu, dah dengar suara tu macam Nora umur 25 tu yang tanya siapa dia. Cik Zah ke ni?
1: Ya.
0: Datang mana ni?
1: Dah dipul lah,
0: Combi pun. Combi tak ada, Combi cuti. Ada kat pos nak kerja lah hari ni.
1: Sama lah, macam Bambam.
0: Tu dengar suara budak-budak tu buat cucu lah tu.
1: Cucu ada dua orang, tu ngasuh dia. Kat
0: ngasuh
1: ni.
0: Betul ngasuh kat tempat kerja.
1: Mereka nak makan angin.
0: Mereka nak makan angin? Bukan susah, Cik Zah.
1: Orang ngasuh nak makan angin.
0: Cik Zah buat tak ikut makan angin sekali?
1: Tak pergi. Kalau ganti kena bayar.
0: Tak payah cuti. Sambil kerja dia makan angin, Cik Zah. Betul dia tak bohong ni.
1: Makan angin lah hari lah. Makan angin lah hari.
0: Betul. Cik Zah nganga mulut buka kipas angin. Makan angin lah tu. Betul tak? Bukan susah pun. Dia pun kata makan angin nak kena buka modal. Siapa kata buka karan tu, nganga mulut bubur depan kipas tu, tu lah makan angin. Tapi jangan banyak sangat. Sekut perut tu membesar pula. Sekali risau pula tengok tu. Ada kembung perut orang panggil. Betul tak?
1: Okey.
0: Tapi tu dia lah no. Sambil kerja. Habis jaga cucu ke dahsyat lah tu.
1: Lo nak buat jenuh, Bambam.
0: Habis mak dia pun cuti juga. Kerja juga.
1: Dah kerja. Kan dah dipinang. Ini ada pok tau.
0: Ya ke? Bagi. Bukan senang ni. Siapa ada cucu yang tak tahu nak jaga, bentar kat Cik Zah kita. Boleh jaga? Boleh no?
1: Boleh
0: no. Baik Cik Zah.
1: Bambam.
0: Ya, saya.
1: Assalamualaikum, Bambam.
0: Waalaikumsalam.
1: Bambam cuit sangat. Sangat mendengar cukup.
0: Terima kasih Cik Zah. Cik Zah hari ni kerja lah no.
1: Jom. Ah, siapa sakit? Baman tak main.
0: Ha? Ah, Baman alhamdulillah sihat seadanya. Cik Zah, nak tanya ni. Nak tanya Cik Zah ni, dah makan pagi belum?
1: Tak makan lagi.
0: Pasal apa tak makan lagi? Tak tengah kerja, tak makan, nak jaga cucu lagi.
1: Oh, nak cakap tak, dengan Mam-Mam dulu.
0: Oh, nak cakap dengan Mam-Mam dulu. Oh, ya ke? Tu hari ni nak makan apa pagi ni?
1: Bawa nasi dengan telur masak kicap, ya.
0: Telur masak kicap, ya? Habis tu, cucu-cucu tu makan apa?
1: Makan ini, ya.
0: Makan tu juga? Kok-kok bawa bekal lem sheng ke, bawa bekal apa-apa ke, nak kerja teruk nak jaga cucu sekali tu? Okey ke makan dengan telur masak kicap kan tu?
1: Okey, depa suka.
0: Depa suka, tu dia noh. Tak apa. Cik Zah.
1: Ya, Bam-Bam.
0: Nak tanya ni Cik Zah, kalau lah Cik Zah tengah kerja sambil jaga cucu kan kat tempat kerja tu kan. Biasanya apa aktiviti-aktiviti atau benda apa yang cucu akan buat sepanjang duduk dengan Cik Zah kita hari ni?
1: Depa duk main-mainan lah.
0: Main-mainan je noh. Okey, orang usung habis pada kat rumah main pak aja.
1: Sat lagi tidur.
0: senang. Bukan apa. Dia bukan apa Jiza kan, sebab yalah anak-anak cucu-cucu budak-budak ni lah orang kata kan. Bukan kadang-kadang bukan bila buat satu benda eh, dia berbosan, dia bercemui. Nak kena ada aktiviti sikit kat depa walaupun ialah duduk kat depan kerja pula kan. Kan
1: depa tutup pintu kan. Dia duduk dalam.
0: Baik Cik Zah, kerja baik Cik Zah nah.
1: Ya. Abang.
0: Ya saya.
1: Siapa sakit?
0: Alhamdulillah. Mak Bambang tak apa, nak sihat.
1: Mak eh?
0: Ya saya.
1: Cik Zah doa semoga dia sihatlah.
0: InsyaAllah amin. Terima kasih banyak Cik Zah nah.
1: Kita doa lah.
0: InsyaAllah. Moga Cik Zah pun sihat sedia tau. Boleh kerja.
1: InsyaAllah. Selamat menjalankan tugas.
0: Amin.
1: Dan selamat hari Malaysia.
0: Baik, terima kasih. Selamat hari Malaysia juga buat Cik Zah kita tau.
1: Ya, sama-sama. Baik.
0: Okay. Assalamualaikum.
1: Ya, kesalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia Cik Zah kita. Hari cuti pun dia kerja. Cik Zah kita dah abang dah kan. Kalau cuti, nak kena bayar kat orang. Betul tak kan? Tapi kerja hari ni, dalam masa yang sama, jaga cucu juga kan. Bagus eh tu. Tempat kerja pun kira sporting kan tu. Betul tak kan? Walaupun orang kata apa, nak kena jaga cucu. Tapi tidak lah. Kok mana pun kita kena utamakan kerja kita juga kan. Tama-tama kalau bawa cucu budak-budak pula kan. Jangan bila berkacau tengok kita dah buat kerja. Betul tak kan? Baik, kita tengok seorang lagi panggil waktu ni sebelum kita nak kita utama 9 pagi. Dan jangan lupa untuk jam yang berikutnya. Hari ni okay, kita ada kuis Cepu Mas Malaysia. Dah hadiah tau kita nak bagi ni. Okay, teman-teman pemanggil berikutnya. Halo, siapa Italian?
2: Hello, Assalamualaikum Bambang.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Ta'ala Berkatuh. Siapa kat talian ni? Cik Asna ke?
2: Mami Fatimah.
0: Hello.
2: Ayah, Mami Fatimah.
0: Hello, Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Siapa ni?
2: Mami Fatimah, kau kena.
0: Hello?
2: Ya.
0: Hello?
2: Ya, Mami Fatimah.
0: Hello, siapa ni?
2: Mami Fatimah.
0: Oh, Mami Fatimah. Katie?
2: Ya.
0: Katie ke tu?
2: Ya,
0: kan. Katie duduk tahu mana ni, Katie?
2: Dalam rumah.
0: Dalam rumah duduk celah mana? Kat dapur ke, dalam bilik ke, dalam tandas ke, dekat pancong ke, dekat store ke?
2: Dekat ruang tamu. Dekat
0: ruang tamu Mami. Semalam dia pun beritahu kat saya.
2: Ya.
0: Dia pun beritahu kat saya semalam. Dekat ruang tamu, dekat rumah-rumah kat pokok senar ni, lain tak apa nak cantik.
2: Betul ya?
0: Dia bukan kata rumah Mami kan. Semua rumah dekat pokok senar tu.
2: Nanti Mami jalan sikit dah.
0: Mami duduk dekat dapur Mami. Dekat depan store yang Mami duduk longgok barang tu.
2: Okey. Ni okey, sampai dah.
0: Sikit je, tak kena bohong tu, duduk dekat ruang tamu gitu. Keti ingat Mama tak tahu ke?
2: Ni kat peti air, dengar tak?
0: Peti, jangan dekat sangat dengan peti air, bahaya. Saya dah syok, takut saya Keti syok karan.
2: Okey, apa-apa Mama.
0: Macam tu okey lah sikit. Baik, Alhamdulillah, Keti sihat ke?
2: Alhamdulillah,
0: baik
2: banyak
0: hari ya. Itu dia lah, nak buat macam mana orang tak suka. Keti dah makan ke hari ni, Keti? Hello? Hilang tu, weh. Hello? Hello? Hello? Jangan duduk dekat dengan peti air, dia syok karang lagi.
2: Dah, ni okey?
0: Ini okey sikit. Keti?
2: Ya.
3: Ah, dengar tak suara Bambam ni?
2: Dengar, awak boleh syak
3: ke? Ah, tu dia lah. Kata jangan duduk kat petik air. Bahaya.
2: Oh, tu kan?
3: Ah, sebab syak lagi, dalam telefon tu dia membeku, kerah. Ha, nampak tak? Buka pelak, cuba mami tutup dengan petik air tu. Cayang tak?
2: Haa, tu lah.
3: Haa, Min buka pelak petik air tu, dia kerah petik lah petik air tu, betul tak?
2: Dah, dia jauh dah sikit.
3: Haa, jauh sikit je kan? Bahaya, bahaya, bahaya. Haa, Katie?
2: Ya?
3: Haa, tanya dah menyorok belum pagi ni?
2: Dah lagi, tak mau nak bagi Katie, lemas.
3: Pasal apa, tak mau kita, Katie tu umur, macam umur 19 orang tahu tak?
2: Tak baik.
3: Kalau sebut Mami, kan, dia macam umur 79. Haa,
2: tak apa, ya memang, tak apa.
3: Dah apa?
2: Dah.
3: Ah, patut Pak Long tak pun nak selera makan kat rumah.
2: Dah. Kemarin Mami masak ayam bodoh-bodoh
3: je. Oh, ada kata macam tu. Tak baik tu kata kat ayam. Mana boleh kata kat ayam macam tu?
2: Dah, tok-tok macam tu je lah.
3: Haa, ah, jangan kata kat ayam tu bodoh. Kesian kat dia. Dia makan kat mulut lagi tau. Haa. Ah. Tu tengah hari ni, dia masak apa?
2: Itulah ingat ada ikan
3: ingat
2: nak masak gulai kan.
3: Mami masak gulai
2: Ingat nak masak. Tak tahu
3: lah.
2: Ingat nak masak lah ikan
3: kalau,
2: apa.
3: Kalau tak tahu makan beli kedai
2: sudah dia. Beli ikan kayu.
3: Ikan kayu?
2: Ikan, orang panggil ikan
3: tongkoi kah? Oh, ikan tongkoi. Nak buat ikan tongkoi buat masak gulai?
2: Boleh.
3: Mana sedap.
2: Buat-buat elok-elok lah. Nih,
3: Mami. Mami tahu dah. Mami, ikan tongkuai tu dekat Jepun ni buat masuk tom yam tau.
2: Biar
3: okey. Haa, tu dia lah. Mami tak tengok. Mami kata Mami kaki TikTok. Mami tak tengok ke? Dekat Jepun dengan Korea, ikan kayu tu dia buat masuk tom yam.
2: Tak pernah dengar pula.
3: Haa, tu dia lah. Mami tak up to date betul lah. Kata kaki TikTok. Mami duduk tak mana ni Mami? Line tak pun elok ni. Lah Mami line tu lari ni. Mami line tu lari video kat orang tamu lah. Mami video orang tamu Mami. Line telefon Mami dah main lari-lari.
2: Ni okey.
3: Yang ni okey. Ni Mami tahu tak dekat Jepun dengan Korea, depa makan ikan kayu, ikan tongkuai kita ni, depa tak buat gulai. Depa buat tom yam.
2: Potong
3: yang? Haa. Sungguh, Mami.
2: Kenal
3: tak? Mami try buat tak percaya. Confirm, Pak Long kalau makan tom yam ikan kayu Mami, tak pandang dah, cikgu.
2: Kau ni, Mami nak buat update kat Combi kan?
3: Combi tak ada cuti. Combi cuti.
2: Kan?
3: Haa, haa, haa.
2: Apa ni, Mami? Tom yam Mami nak buat update. Memang Mami tak pandai masak.
3: Tahu dah. Bukan kata tom yam semua. Mami tak pandai betul lah Combi beritahu kat Bambam. Betul dah, Mama teka tadi tu. Sedap gulai kayu, ikan kayu tu pun dah tak kedai, so kedai yang masak.
2: Gulai lah.
3: Aduh, Mami tu dia lah. Mami cuba tengok. Buka dekat Googler tu kan. Cari tengok cara buat kayu, ikan tom yam, kayu masak tom yam. Dah betul lah, Mami. Mami ingat Bambam apa? Mama cakap sungguh. Boleh eh?
2: Ini masak-masak terap tu belanga.
3: Ya, terap sudah apa? Lincin tu belanga tu. Besok kau makan apa? Tom yam ayam, betul ya tak? Tom yam daging. Cuba buat tom yam ikan kayu tengok. Cuba Mami. Kita ni kena buat lain-lain Mami. Mami
2: tak wanilah.
3: Mami
2: Bambam ni.
3: Mami kena masak tom yam ikan kayu tu kan. Mami tukar bahasa. Hana sayok. Orang Korea makan macam tu. Cuba tengok buat Mami.
2: Tak besok.
3: Dah tak apalah, cubalah. Tak salah pun.
2: Buat apa?
3: Tak apa, nanti Bambam masuk, Bambam pergi hantar kat Mami lah.
2: Mama kerti ke masak?
3: Ayat. Mami, ni. Mami nampak tak tangan Bambam? Itu dia lah Mami. Orang nak pergi ziarah Mami, Mami halau balik. Itu dia lah. Tak apalah, tak apalah. Nanti-nantilah Mami.
2: Tak pernah halau siapa pun.
3: Itu okey-okey lah Mami. Tak apalah Mami nak buat macam mana kan. Orang cerita, dia tak percaya. Lepas tu dia kata kita tak boleh masuk.
2: Ramuan dia apa?
3: Tom Yum ikan kayu.
2: Ramuan dia buah apa?
3: Mami Tom Yum tak tahu masak. Tak apalah, lain kali lah Mami cerita. Nanti Mami cerita kat Cumi, so Cumi cerita kat Mami lah. Nah. Bambang nak cerita lagi panjang cerita dia. Ni tak berapa minit dah ni nak berita dah ni.
2: Okey.
3: Kalau Bambang cerita, kalau Bambang cerita lagi lah confirm Pak Long kena makan tu kan, tak pergi mana dah. Betul. Dia macam
2: Mami nak tanya kawan Mami, betul tak lah ikan kayu boleh masak toyam?
3: Awak tak betul. Dia kata tak betul, bagi kita kat Bambang. Nah.
2: Tak kisah.
3: Tak, kalau dia kata tak betul, bagi kita kat Bambang. Tom Yum ikan kayu sempoi
2: yang pakar masaknya.
3: Baik. Okey Mami.
2: Tombi. Ni Bambang.
3: Ya saya.
2: Tombi memang pakar masak.
3: Memang betul lah dia memanglah pakar masak. Sebab tu gandingan kami dia masak Bambang makan. Dah habang dah. Tak percaya. Habis tu ke semua orang masak, siapa nak makan? Jadi dia masak Bambang makan.
2: Bambang kerti nak goreng telur dadar.
3: Come on lah Mami. Telur tu Mami. Mami tahu tak telur orang bisa goreng betul tak Mami? Bambang telur tu buat masak tiga rasa tau. Tu dia lah Mami. Mami Bambang cakap Mami tak percaya kat Bambang. Lah sungguh.
2: Saya tak percaya.
3: La ilaha illallah. Tanya kedai makan ada tak telur masak tiga rasa? Awak tak ada pula? Tu dia.
2: Tak ada lah sungguh Mami.
3: La ilaha illallah. Sungguh. Mama cakap betul. Cakap telur goreng macam tu ya. Barang. Tu tak buat lagi telur masak. Apa nama tu? Orang panggil apa? Buat masak tu, hak yang masak putih tu masak apa? Lupa dah Bambang pun. Apa? Kurma telur tu biasa. Telur asam pedas macam makan. Tu dia lah Mami. Orang cakap Mami gelok. Bambang ni apa tak makan tolak batu, tolak kayu lah. Kadang kayu manis pun berpok tau.
2: Telur masak yang pedas muntah hijau ni.
3: Tu dia lah Mami. Mami tu dia lah. Orang tukar sikit trend orang Korea makan. Semua kita boleh makan. Tapi kita bawa menu kita pergi sana, mereka try kot. Itu dia lah Mami. Yang cuba Mami cuba tau. Tengah hari sekejap Mami buat ikan kayu masa Tom Yum. Lepas tu telur. Lepas tu telur tu buat.
2: Nanti jumpa Mama Mami cekik.
3: Lepas tu telur tu buat masa asam pedas tau. Okey nak Mami lah.
2: Okey, semoga Tomi. Tomi pula Bambam
3: bahagia. Awak meluat kat Bambam ke?
2: Banyak hari dah cakap dengan
3: Tombi,
2: tersasuk lah.
3: Okey.
2: Semoga Mama bahagia sambil keluarga. Juga lain-lain lah semua lah. Tombi apa semua lah.
3: Amin. Amin.
2: Yang penting
3: jadi
2: kegiatan.
3: InsyaAllah. Moga Mami pun sihat di sana.
2: Baik. Semoga
3: Mama. InsyaAllah. Baik. Assalamualaikum.
2: Bersalam, Abang minta
3: mahal lah, Abang Melawak. Sama lah kita lah. Jangan lupa tau, ikan kayu masak Tom Yum dengan telur asam pedas lah. Assalamualaikum.
2: Jalan.
3: Lah, sungguh. Dia tak percaya Abang cerita. Nampak muka Abang ni bohong ke? Telur tiga rasa buat tak ada.

0: Ha kan, ha, dia buatlah 2 biji ke 3 biji ke, buat 3 rasa wis selera. Kadang-kadang kita nak makan benda sama hari, syek gulai sampai tomeh. Ha kan, sekali-sekala tukar menu yang pelik-pelik sikit kan. Ui. Ha, tak boleh cuba buat tengok kan. Manalah tahu kot-kot selera baru main ke. Okey, baik, 9 pagi utama 9 pagi nanti anda. Dan macam biasa, selepas utama 9 pagi nanti, lebih kurang, lebih kurang 9.30 pagi nanti, hari ni kita ada kuis Cepu Mas Malaysia. Nak tahu soalan dia? Memang hari ni soalan dia susah. Habang tu terang. Okey, terus MTFM, segalanya untukmu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama.
2: Yoram FM.

0: kita membina perpaduan di dalam negara yang telah kita bina sejak sekian lama.
1: Memahami budaya masyarakat lain bukan sekadar menambah pengetahuan, sebaliknya membantu membentuk sikap lebih terbuka terhadap perbezaan yang wujud. Justeru pemahaman terhadap budaya masyarakat lain perlu terus dipupuk, khususnya dalam kalangan generasi muda. 5 jari berbeza bentuk dan saiz, namun apabila melengkapi menjadi satu genggaman. Begitu juga dengan Malaysia. Walaupun berbeza budaya dan latar, namun apabila kita saling menghargai dan menghormati, kepelbagaian itu menjadi salah satu kekuatan kepada perpaduan. Selamat Hari Malaysia. Zulfan Zainuddin, RTM.
2: Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemeteraian MOU itu akan memperluas kerjasama dalam bidang strategi kedua-dua negara.
3: Dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita. Kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli, di samping kerjasama keselamatan, latihan ketenteraan dan tentera laut, itu akan kita teruskan.
2: Bagi MOU Hal Ehwal Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu. Sementara itu, Malaysia mengecam sikap hipokrit negara barat berhubung komitmen pembiayaan iklim bagi menangani perubahan iklim. Datuk Seri Anwar berkata komitmen pembiayaan yang dijanjikan masih belum direalisasikan sepenuhnya dan jumlah yang diberikan amat kecil. Perubahan iklim memerlukan dana tambahan dan sebukan itu, Kuala Lumpur menyokong usaha menuntut penyelesaian yang telah dipersetujui sebelum ini.
3: I express concern about the hypocrisy sometimes many of the countries in the West, but the commitment of funding has not come, or it would come in a very small amount. So it is important for us to support this and together as friendly, brotherly and sisterly nations to demand the effective execution of earlier decisions by COP, including financing, because climate change and effective program require additional funds.
2: Datuk Seri Anwar Ibrahim.
4: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Ulu Baram, Miri setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Dalam perkembangan berkaitan, pihaknya sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan untuk digunakan buat sementara waktu sehingga siasatan berhubung insiden berkenaan selesai. Ibu bapa digalakkan membawa anak yang menunjukkan kelewatan perkembangan atau berdepan masalah pembelajaran untuk menjalani saringan awal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata ia bagi memastikan mereka mendapat sokongan sewajarnya.
1: Jadi kita memang sangat menggalakkan ibu bapa yang barangkali dalam bahasa biasanya rasa tak sedap hatilah tengok perkembangan anak dia mungkin sedikit lambat, mungkin berhadapan dengan masalah pembelajaran, mungkin ada masalah juga yang mereka sendiri tidak dapat maknanya kenal pasti dari segi itu. Jadi kita mohon untuk datang ke Kementerian Pendidikan Malaysia dan kita boleh lakukan pengesanan itu bersama dengan pakar-pakar yang kita ada. Jadi ada speech therapy, maknanya ada psikologis yang akan melihat secara keseluruhan perkembangan anak-anak ini dan akan memberikan pedoman dan saranan kepada
0: ibu bapa. Datuk Seri Fadlina Siddiq. Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 41 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemaskini, portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia setakat pukul 8.45 pagi tadi, Johan Setia Selangor mencatatkan bacaan tertinggi 185, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri 9 178. Sementara itu, 22 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana, manakala 4 kawasan pada tahap baik. Perkembangan luar negara. Bekas Presiden Lubnan Michael Aoun berdepan dakwaan berhubung letupan besar di Pelabuhan Beirut pada 2020 yang mengorbankan lebih 220 orang. Pendakwa Raya Mahkamah Kasasi Lubnan meminta Hakim Tariq Bitar mendakwa Aoun kerana kewujudan amonium nitrat di pelabuhan dan berbahaya adalah dalam pengetahuan beliau. Lebih 6,500 individu turut cedera dan sebahagian besar kawasan itu, kawasan ibu negara, terjejas. Sukan bola sepak, penyerang Johor Darul Ta'zim JDT Bersendi Silva sedia menyarung jersey Harimau Malaya sekiranya dipanggil bagi aksi Piala ASEAN FIFA 2026 Division 1 menentang Bangladesh di Jakarta 25 September ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari Malaysia 2026 aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catat IPU tahap tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. FM.

0: Puya. Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarang Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.
2: Malaysia, Malaysia.
0: Terbaik. Semua datang sini.
3: Yes, dah betul dah. Terbaik semua datang sini. 9.14 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia layan Mutiara FM versi 3 frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan juga untuk anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Yes, pagi ni kita nak tanya anda, apa aktiviti yang mungkin anda nak buat hari ni kan? Public holiday hari ni. Ini yang mungkin overtime. Okay, hari ni kira kalau pergi kerja double lah eh. Cuti umum betul tak kan? Ada yang mungkin kerja macam biasa, ada yang orang kata apa, kena shift, memang kena kerja hari ni kan? Jadi apa pun untuk ada yang bertugas, selamat menjalankan tugasan anda. Yang bercuti hari ni, selamat bercuti. Nak tahu juga pi mana hari ni? Okay, baik, ini perkongsian dari Dekna balik pulau ni kan. Assalamualaikum, selamat pagi, morning, pagi, pagi, pagi. Abang-abang cute jangan masih Dekna apa nama. Dekna apa nama, okey ke hari ni? Abang-abang sihat ke? Alhamdulillah sihat. Dekna apa nama, moga mama cepat sihat lah. Amin. Terima kasih Dekna dari balik pulau hari ni. Dekna nega tak cuti. Siapa-siapa nak cari ikan udang segar dari lok tu, boleh mai ke pantai Malindo, Kuala Sungai Burung. Tu dia. Okey, selamat Hari Malaysia untuk Bama dan juga sahabat-sahabat Mutiara FM. Tu dia no? Pagi-pagi ni kan, kata apa, kalau dah cuti tu, kalau pergi market tu ataupun pergi macam yang Dina bagi tahu tadi kan, dekat mana, kat pantai Malindo kan, cari ikan segar-segar kan, balik masak fresh-fresh, macam kalau udang tu, dia pun kata mata udang tu berseri-seri, kulit udang tu bersinar-sinar. Kalau ketam tu kan, pengepit tu merelip-merelap lagi. Kan, nampak tak nak habang betapa freshnya tu kan. Baik, kita nak buka peluang untuk kena kongsikan juga cerita aktiviti anda hari ni. 04-2007-389. Halo, siapa Italian?
4: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat Italian ni?
4: Cikgu Asia, abang-abang yang sweet.
3: Cikgu Asia, apa khabar cikgu? Sihat ke?
4: Baik, alhamdulillah sihat. Abang sihat ke?
3: Alhamdulillah sihat seadanya cikgu. Cikgu
4: mama,
3: datang mana ni?
4: Mama Bamba okey dah ke?
3: Alhamdulillah, semakin sihat.
4: Syukur, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Cikgu datang mana ni?
4: Tak ada dalam rumah, tak keluar lagi.
3: Tak keluar lagi, nak pergi mana hari ni?
4: Hari ni anak-anak nak belanja. Masa apa mereka nak ajak pergi. Bawa cucu pergi mandi kolam tak mana, tak tahulah.
3: Daripada bawa cucu sekali dengan cikgu-cikgu sekali lah.
4: Mereka nak ni, nak raih hari lahir saya, hari tu semua tak cuti berkat kerja. Hari lahir cucu nombor 2.
3: Alhamdulillah.
4: Buat sekali lah.
3: Mereka nak pergi bawa mandi tentang mana? Pantai air terjun ke?
4: Saya pun tak tahu, mereka kata rahsia. Rahsia negara.
3: Itu cikgu dah beli ke belum tu?
4: Beli apa?
3: Baju renang.
4: Saya tak
3: berenang.
4: Tapi tengok
3: lah. Manalah tau kan, aku nak pergi kolam besar lagi ke, baju renang tak ada, tak boleh masuk.
4: Kita dia tengok orang tua-tua bawa tungkat sakti lagi dia lepas.
3: Apa salahnya? Mereka kata kalau baba nak mandi budak-budak, kadang-kadang mak-mak budak pun kalau mandi kolam ke, mandi terjun ke, main.
4: Mereka orang muda mandi dan saya duduk tengok sudah sambil makan.
3: Apa tengok, mana boleh tengok cikgu berenang buat flip sekali, pandai lelah renang. Kan? Mana letak kan, lama tak buat ski-ski lompat ni. Kan? Tu dia tak bang, dia buat surprise no. Tu dah packing bag-bag semua, dah packing belum? Dah packing baju ke belum?
4: bikin baju kan, nak pergi banyak hari, petang je balik lah.
3: Apalah abang lah kat anak-anak tu, dah nak cuti pun susah, tidurlah check in semalam.
4: Eh, tak boleh. So, mereka bukan kerja. So, sekolah dah buka.
3: Ambil cuti, bapak mereka. Oh, tak tahu lagi lah pergi mana kan ni. Duduk tunggu lah ni.
4: Tak tahu lah. Sama lah mereka nak bawa pergi duduk tunggu lah ni. Tunggu anak saya yang duduk di pulau tu. Kata nak balik 9 lebih. Tak sampai-sampai lagi pun.
3: Sabak-sabak. Dia kata 9 lebih. Selagi tak pukul 10 dia sampai. Sebab dia kata 9 lebih. Kalau dia pukul 9 tu memang kena sampai ke 9 lah. Ke 9 lebih tu selagi tak pukul 10 pagi. InsyaAllah dia sampai sekejap gitu nah.
4: InsyaAllah.
3: Semoga hari ni hari yang terbaik. Nah cikgu nah. Cikgu amin. Dengan anak-anak, dengan cucu apa semua kan.
4: Hari ni saya tak
3: berego lah. Tak apa, rehat-rehat sama. Rehat-rehat sama. Yang paling penting cikgu, dah anak-anak kata nak buat surprise kan. Jadi cikgu abang lepas tengah hari, mak tak mau nak makan banyak. Mak nak makan wagyu ya. Lepas tu lepas makan wagyu tu, mak nak makan lobster je kan. Dah anak-anak kata nak buat surprise betul ya. Kan bukan senang nak barbecue dia anak-anak.
4: Nak duduk ketam
3: besar
4: tu lah.
3: Abang dia ketam besar berdosa tu. Mak nak makan teringat tu. Tak kira lah mak nak juga macam mana pun. Abang ni pun macam tu tau. Dah lah ikan milih ya. Okay cikgu nak. Cikgu tau. Semoga hari ni hari terbaik buat cikgu nak.
4: Amin. Saya pun doakan Baba dan Mama Baba. Semualah pendengar-pendengar setia Mutiara FM ni. Semua Allah Ta'ala bagi sihat walafiat.
3: InsyaAllah. Amin.
4: Diberikan sebarang mara bahaya. Amin. Diberikan rezeki yang melimpah ruah. Amin. Dan rahmat dan diberkati Allah. Amin.
3: Amin. Semoga doa yang
4: berbaik.
3: Ya, semoga doa yang berbaik-baik juga berbalik kepada cikgu nah.
4: Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Baik cikgu. Masih cikgu. Assalamualaikum.
4: Ya. Ustaz.
3: Ya.
4: Selamat. Ucap selamat hari Malaysia.
3: Baik.
4: Semoga negara kita Malaysia ini Allah Ta'ala lindungi sebarang mara bahaya. Kekal aman, damai dan terus merdeka.
3: Amin. Masih cikgu. Assalamualaikum.
4: Ya, sama-sama kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, itu dia cikgu. Asyik kita seronok kan. Sebenarnya kadang-kadang setengah orang cakap kan, kalau kita nak buat satu benda tu, nak kena ada makan modal. Contoh kan, nak bahagiakan mak ayah, nak bahagiakan anak-anak, nak bahagiakan rumah, nak bahagiakan suami, kena makan modal. Semestinya sebenarnya dapat luangkan masa set pun apa salahnya. Betul dekat mana tengok satu video pun ni tau, yang tu dah dekat TikTok. Dia kata macam tau, "Ish, aku nak keluar jalan, modal tak pun ada. Nak keluar pergi jejur, minyak pun nak kena risi kan." Lah dia buat macam tau, dia pergi belakang rumah dia, dia hampak tikam belakang rumah dia, dia buka kemah satu. Dia buat BBQ belakang rumah dia. Oi, seronok. Kan nampak tak tu cara dia. Kalau kata rumah yang ada lapang kat belakang rumah tu, okey lah kan. Kalau tak ada tu, buat kat dalam rumah kan. Tapi tak kisahlah. Okey, buatlah apa-apa aktiviti yang boleh membahagiakan insan-insan yang kita sayang. Okey. Baik, kita nak terima soal lagi pemanggil waktu ni. Halo, siapa Italian? Halo?
5: Assalamualaikum, tuan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Abang Roni datang. Roni.
5: Ya tuan, ya. Apa
3: khabar? Alhamdulillah sihat. Terus kita sihat kau?
5: Alhamdulillah sihat juga.
3: Ada tang mana ni?
5: Saya dekat sebenarnya ya, baru habis menyerok.
3: Habis menyerok, betul?
5: Ni nak ronda mana pun tak tahu, puji-puji je lah.
3: Tiang nampak tak kan? Untunglah cuti.
5: Jom khabar tuan Mat. Semalam sebelum cuti kan? Dia memang kena taruh kau-kau lah.
3: Uish. Leh, macam tu.
5: Dia orang sebelum nak cuti tu, dia bagi hadiah dulu lah kan. Dia taruh kau-kau kan, sampai hati ni jadi hilang mood lah nak cuti.
3: Aloh. Bersiapa yang hilang mood tu, bercerita sikit kat Abang. Abang tak tahu cerita ni.
5: Dalam semalam apa, kami tiap-tiap hari jelas lah, dia ada operation meeting.
3: Oh ya ke? Dia macam nak bagi tak rela.
5: Dia macam tak, esok nak cuti lah. Hari ni baca di luar kan. Tak cukup-cukup lah.
3: Alamak, potong mood betul lah.
5: Aduh. Tapi tak apa tu, saya tak mau simpan dalam menyayal hati benda tu kan.
3: Betul, betul.
5: Sebab
3: betul,
5: benda tu kan kerja. Pasal apa benda kerja nak kena rawit sampai ganggu hari cuti kita kan. Jadi tak apalah. Tak lah biasalah kerja nak kena hantam tu.
3: Ya, yeah, baik-baik. Kau taruh ni hantam orang. Taruh ni kan bos.
5: Orang selalu hantam saya.
3: Ya kah? Macam tak apa nak percaya saya ni. Sebab memang betul ya. Kalau kita kerja kan, kebiasaan kan, kalau nak cuti kan, dia bagi buah-buah. Orang kata buah-buah pedas. Nak bagi buah teringat tu.
5: Selalu dia nak kena masa sebelum cuti lah.
3: Baik tu ni, hari ni cuti sehari yang ni kan, tambah hari.
5: Tak ada, cuti sehari.
3: So apa perancangan tu ni nak isi masa tu ni hari ni ni?
5: Saya ni lepas habis breakfast ni kan, orang duit tak balik ni puji-puji insyaAllah ambil angin. Tapi sekarang ni memang saya rancang nak duduk rumah nak rehat. Sebab
3: nak duduk rumah
5: hari,
3: rehat
5: hari kerja kan memang letih lah. Saya kalau dapat cuti atau hari Sabtu Ahad pun saya, kalau boleh saya nak rehat lah.
3: Tapi kalau kata biasanya kalau ayat-ayat macam ni kan, ayat-ayat orang nak pencin kan.
5: Saya kalau ada peluang kan tuan-tuan kan, lepas kalau saya pencin tak kerja, saya nak rehat sejak dulu sebulan dua tak mau buat apa. Betul-betul relax kan. Lepas tu baru saya plan nak pergi ride ke. Lepas tu buatlah perancangan hari nak pencin tu nanti. Tengok macam Cikgu Asia kan. Dia dah rancang tiap dah kan. Lalu ni jadi business woman dah.
3: Jadi apa, Toro ni tak kalut dah kan. Pencin-pencin tu kira tujuh tahun dah makan tak habis tu. Contoh kan. Tapi tu ni kan, macam tadi kata tadi kan, ada setengah orang bila dia cuti kan, dia akan isi masa tu kan. Kenapa rehat yang menjadi pilihan tu ni? Cerita sikit. Sebab kita nak tahu juga. Sebab kadang rehat duduk rumah ni pun tak rehat sebenarnya. Siapa kata duduk rumah rehat?
5: Sungguh. And sebab kalau dekat rumah ni dia ada saja benda yang pending lama dah.
3: Betul. Buat. Sungguh.
5: Masa time cuti pula nak buat macam-macam. Kemas rumah lah, kemas laman,
3: tepu
5: sampah kan. Potong rumput. Banyak lah kerja nak buat.
3: Jadi
5: tapi
3: bagi
5: saya, yang tu saya rasa dia jadi terapi juga. Dalam bentuk istilah rehat juga tu.
3: Betul. Tapi tahun ni kalau rasa nak tambah orang lagi tu, bagi tahu lah. Tahun ni ada berapa dah orang gaji tu? 3 orang, 4 orang?
5: Ada. Kita rakyat marhain. Mana ada orang gaji.
3: Kadang-kadang
5: kan. Saya jadi orang gaji bini.
3: Saya duk dengar ayat ni orang duk kata, Saya rakyat marhain kan. Duk tengok orang yang marhain ni lagi teruk daripada dia, lagi level lagi tinggi daripada orang yang tak marhain tau.
5: Semua dah terbang kan. Yang penting kita ni nak rehat. Tak kisah, tak kira you macam mana pun position you, sama level you, kita nak rehat.
3: Betul,
5: semua
3: betul,
5: nak
3: betul,
5: rehat
3: betul,
5: kan.
3: Sungguh.
5: Sebab letih bekerja cari rezeki kan.
3: Betul. Jadi apa pun
5: tuan bambang, saya harap saya macam itulah kan. Saya
3: insya
5: tengok
3: Allah.
5: Orang cuti tuan bambang kerja dengan tuan haji pun kena kerja juga kan.
3: Itulah tuan haji saya kita tengok. Tuan haji kita 2 minggu tak stop tu bagi rehat sehari hari ni. Esok sudah masuk balik.
5: Saya tak boleh bayangkan orang kerja DJ ni kena standby selalu kan. Daripada mula-mula radio RTM tu ditubuhkan. Ya tak berhenti tu orang kerja DJ ni kan.
3: Tuan ni saya nak pergi Syariah ke apa ni?
5: Saya menghargai.
3: Terima kasih.
5: Juru hebah ni kan.
3: Bye.
5: Dah pula tu kadang-kadang kena cakap ni tak berhenti tu.
3: Idea
5: tu kena sentiasa ada. Saya pun tak boleh buat macam tu saya cakap.
3: Saya nak diam lah. Saya nak beko, saya nak diam lah.
5: Sunyi saya sepinan kalau diam.
3: Tiga kami menemani semua pendengar Amtara FM dari pagi sampai ke tengah malam, tak nak cuti. Kecuali ribut lah. Itu pun on air juga.
5: Dia nak kena sampaikan situasi betul.
3: Betul. Terima kasih Tony, menghargai kami.
5: Saya respect lah kerja ni.
3: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Tony, menghargai kami Tony.
5: Semoga sihat lah.
3: InsyaAllah.
5: Teruskan tugas yang murni ni.
3: Baik. Tony, dapat rehat cukupnya hari ni Tony lah.
5: Baik, insyaAllah.
3: Baik. Okay, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Itu dia, Troni kita kan. Rehat. Satu istilah yang kadang-kadang orang kata apa, sebut tu, dia nak rehat. Tapi rehat tu rehat yang bagaimana? Ada setengah orang, hari ni aku tak mau pergi mana. Aku nak rehat kat rumah ya kan. Tapi kan, duduk rumah pun tak rehat juga. Betul tak kan? Istilah rehat bagi anda sendiri kan, rehat yang macam mana tu? Ada orang rehat dia, aku nak tidur je sepanjang hari. Rehat dia macam tu. Ada semua rehat dia. Hari ni aku nak duduk rumah tapi aku nak masak sedap-sedap. Ha, lepas tu aku nak rehat sambil makan, sambil tengok TV. Ha, lepas tu aku nak masuk lagi. Ha, setengah orang dia rehat dia macam tu. Ha, tapi setengah orang rehat pula. Oh, dia pergi ride ke? Ha, dia pergi jalan-jalan ke? Nak tenang-tenangkan fikiran? Ha, nak healing-healing ke? Ha, ada banyak istilah rehat yang boleh kita gunakan. Betul tak kan? Ha, jadi kita bagi anda sendiri yang mungkin nak kongsikan. Ha, kalau anda nak rehat macam Tony kata tadi, tak mau pergi mana hari ni, nak ada rumah ya. Nak rehat betul ni sebab sakit kepala dah hari, nak kena hadap jam, nak kena hadap bos, nak kena hadap orang kata apa, anak buah, nak kena hadap macam-macam masalah. Bos pun steady nak bagi cuti sehari ya. Dia taruh kau-kau. Ah kan, sampai terbawa-bawa dalam mimpi. Ah tu dia kan. Jadi untuk ada 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Trafm 0305-08-0957. Trafm, segalanya untukmu.

0: sini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Jom Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat main ramai-ramai, bawa keluarga, bawa kawan-kawan, kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa jom beli produk Malaysia.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa.
3: Satu suara, satu jiwa. Mari raikan bersama.
4: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
5: Biasanya ayah dapat ikan lampung sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
6: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
5: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
7: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
5: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
7: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: Angela Eliana, Khalis Rindu. Bila pukul 9.43 minit pagi waktu ini. Okay, baik, kita nak maklumkan sekali lagi untuk kuis Cepu Mas. Okay, Malaysia, yang mana selepas Warta Mutiara sekejap lagi boleh stand by. Okay, sebab soalan dia tak ada lah senang sangat, tak ada lah susah sangat. Okay, seperti dengan Hari Malaysia 2026 hari ini, stand by selepas Warta Mutiara sekejap lagi. Alright, baik, kita nak baca kiriman rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Metro FM. Okay, ini daripada Cik Coreng Sungai Petani ni. Assalamualaikum, selamat pagi Bam-bam yang hula hoop. Betul tak sebutan dia tuan? Hula hoop kah macam mana ni? Okay, tadi dengar makan landak. Bukan landak, landak. Betul Bam-bam, daging landak memang sedap. Saya pun pernah makan, kata landak guning kunyit, letak cili potong, tambah dengan daun pandan. Fuh, pedah-pedah wangi ni. Yang saya makan tu, daging landak tu pejai-pejai. Oh, ya ke? Oh, Bam-bam tak tahu nak cerita negeri mana kan. Okey, baik. Alhamdulillah. Untunglah kan dah dapat rasa dah. Kita pun makan di landak tu kan. Baik, dan juga ni gimana dapat udara kita. Good morning. Selamat bersiaran Juruhebah. Selamat Hari Malaysia. Ya, good morning juga buat abang Uda kita, abang Sahar kita kan. Baik, kita nama pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa Italian? Pasal apa pula kan? 04-2107-389 yang mungkin nak kongsikan DVD anda pagi ni kan. Cerita sikit, nak pergi mana hari ni, nak buat apa hari ni cuti kan. Halo, siapa Italian?
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Siapa kat Italian ni?
1: Nah, kau tak kenal
0: ke? Rasa macam nak kenal tapi tu dia takut teka silap. Lagi siapa ni?
1: Tak silap
0: lah,
1: cuba
0: teka tengok. Teka noh. Ish, Bam-bam kalau teka, Nora.
1: Silap, banyak silap.
0: Itu dia lah, Bam-bam kalau teka ni, risau jadi dia.
1: Mami kulim.
0: Nampak dah, dengar oh. Suara tu. Tak macam mami ni.
1: Bapak randuk
0: Apa cakap macam tu? Dengar macam umur 30 tu yang saya tanya tu, siapa dia? Mami kuling, Pak Abang, mami sihat mami?
1: Sama tak calling-calling ni, teringat ni.
0: Pasal apa yang tak calling-calling?
1: Tak ada nak calling kita punya dai sampai tergeliat jari-jari telunjuk.
0: Sabar. Jangan ikut perasaan mami. Mami okey ke mami hari ni?
1: Ni nak atas hijau pun tak apa, tak ni nak betul ya, ni.
0: Pasal apa?
1: Duduk dah, tak boleh-boleh. Tak setahun lah.
0: Alamak. Kalau, tak apa, Mami. Kalau jari tangan tak boleh nak guna, guna jari kaki, Mami. Dia pun kata kalau kata telefon tu kan lenguh tekan pakai jari tangan tu kan, pakai jari kaki.
1: Mana punya ustaz
0: ke kan? Bukanlah tahiyah tu kan jari tangan kanan lah kan. Mami,
1: ya,
0: dah menyorok belum pagi ni?
1: Apa pun tak lagi.
0: Pasal apa tak lagi?
1: Tak berasa nak makan.
0: Susah macam ni. Ni kalau kategori malas ni, malas nak makan pun masalah juga ni.
1: Betullah. Lah ni dah hidup berdua. Alhamdulillah lah, jadi makan mau korang lah.
0: Alhamdulillah. Patut hidup berdua lah, makan mau lebih.
1: Dia ada di Taman Selasih semayang. Pagi pergi balik semayang di Taman Selasih tu.
0: Ngaji
1: dia buat apa semua, biar pergi ke dia lah.
0: Alhamdulillah. Okey lah tu. Mami. Mami, hari ni apa aktiviti Mami nak buat hari ni ni?
1: Aktiviti dia kesoh-kesoh isu nak pergi ke Cameron Highland.
0: Mana honeymoon?
1: Honeymoon. Dah satu
0: sampai
1: baru mau
0: pergi
1: honeymoon lah.
0: Allah, jadi kalau nak pergi, dia kalau nak pergi honeymoon esok, hari ni tak tenang duk dah ni.
1: Hari ni tengah-tengah duk sibuk lah. Tak tahulah anak-anak mereka, lagu mereka lah nak masak tu, masak ni, ayam apa, bala pun tak tahulah kan mereka. Mak naik mak kereta, jadi baba Jafar bawa pergi saja, mak duduk saja atas kereta.
0: Itu dia. Syok Allah sana. Mereka kata sana sejuk, Mami. Kena bawa baju tebal-tebal sikit.
1: Tahu lah sejuk kah hangat kah tak tahu lah kita.
0: Apa ni mami kan pagi excited sikit sejuk tu besok ni. Mami kena pakai baju banyak lapis yang bertebal-tebal tau.
1: Tahu dah lah, tak seronok badan pun, dah demam lah 2 hari dah kan.
0: Tak apa. Dia tak apa, Mami. Dia kena demam. Kalau pergi honeymoon dekat Cameron Highland tu kan, dia kena buah strawberry bag demam tu.
1: So-so tak makan pun tak apa pun.
0: Apa ni, Mami? Hak nu tak mau. Hak ni tak mau. Yang tu tak boleh. Yang ni tak mau. Tengah macam tu.
1: Tengok pun tak selera tau.
0: Tak boleh. Dia macam ni, Mami. Dia kalau badan tak sihat, kalau kita pergi honeymoon dekat Cameron Highland tu kan, dia kena makan buah strawberry sambil sop-sop. Baik demam tu.
1: Dia nak kena apa ni, tong yam panas-panas.
0: Mami, Mama ada satu cadangan untuk Mami. Sebut pasal tom yam nak pergi Cameron Highland kan. Mami,
1: tong mana ada?
0: Ni, Mami. Mami, kena tom yam strawberry dekat Cameron Highland, Mami.
1: Ya kau. Nak buat tu, Bam-bam nak buat ke apa?
0: Mami pi kat kedai tu, memang order lah. Saya nak tom yam strawberry. Kalau dia kata tak ada, abang dia katuk bang kedai. Apa duduk kat strawberry kat Cameron Highland? Tom yam tak boleh buat strawberry, abang dia. Nasi lemak pun buat strawberry.
1: Ha. Duduk
0: belakang
1: kedai tu.
0: Okay. Okay, Mami. Apa, Mami? Semoga selamat sampai, selamat pi, selamat balik lah. Semoga baik demam tu.
1: Baik nak abang ni berita tak apa, nak syok lah.
0: Siapa?
1: Menantu Pak Langdi tak apa sihat ada hospital.
0: Ya kak, insyaAllah kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan.
1: Kenapa tak doa lah. InsyaAllah,
0: semoga Allah berikan kesembuhan, Allah berikan keafiatan. Nah?
1: Ya kak, sama lah cakap tu pun nanti balik. Kalau bahagia naik lah kereta kamu tu kak, bagi elok-elok.
0: Baik-baik, insyaAllah, insyaAllah. Terima kasih, Mami.
1: Sama-sama.
0: Salam seorang tetamu, kawan yang Siapa tu? Terima kasih, Mami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ha, tu dia Mami nak pergi honeymoon dekat Cameron Highland. Ha, kan. Depa kata kalau pergi Cameron Highland tu kena makan yang panas-panas. Cuba minta tengok kan. Tom yam strawberry. Fuh, mana dah tahu kan. Lah ni semua orang benda macam-macam makanan tu ada ni kan. Dah macam-macam pelik-pelik dah makanan lah ni kan. Nasi lemak strawberry ada apa? Apa cerita dia? Kalau kata tom yam strawberry kan, kalau tak ada apa dia katup kedai. Strawberry banyak-banyak ni kan, takkan tak ada tom yam strawberry. Ha, kan. Okey, baik. Untuklah kita terima seorang lagi pemanggil waktu ni. Halo, siapa di talian?
2: Halo, Assalamualaikum. Pak Long Sok di talian.
0: Waalaikumsalam, Bang Cup.
2: Ya,
0: Abang Cup. Abang, Abang Cup, sihat ke?
2: Abang baik.
0: Alhamdulillah, Abang Cup.
2: Ya, ya.
0: Abang Cup, hari ni cikgu masak apa pagi ni?
2: Tak pindah lagi pun.
0: Tak pergi mengendap lagi? Tadi?
2: Tak pergi mengendap lagi.
0: Cikgu update status saya nampak pagi tadi. Cikgu kata hari ni cikgu masak lobster apa? Lobster masak lemak?
2: Dengar dia kata masak ikan kaya, ikan tongkuai masak gulai kot.
0: Yang tu hak seorang ni cerita cikgu.
2: Cikgu tak biar kat dah dulu apa nak masak datang.
0: Tu dia lah. Kalau orang cerita pasal cikgu, cerita pasal anu. Hak nu masak apa nak beli? Gak ti masak.
2: Oi, jangan tuan bab. Tu sempoi
0: yang bab. Iyakah? Ni mesti dekat sebelah ni. Saya main nak cubik apa ni?
2: Kalau boleh kan kayu abang masuk jambuang masuk abang tau.
0: Ha.
2: Timun lah, timun.
0: Dah Pak Long, saya bagi tahu dah dekat bini hak nombor 1 Pak Long tadi tu. Mama habak dah kat dia. Buat tom yam ikan kayu. Lepas tu buah timun dalam tu.
2: Kalau kata ikan kayu tu masak apa? Steam lah. Masak steam.
0: La ilaha illallah. Orang kata tom yam.
2: Besok akan orang buat lah.
0: Tu dia lah Pak Long. Aduh. Suruh abang dekat dia buat macam tu. Tom yam masak, tom yam ikan kayu. Lepas tu buah timun sempoi dalam tu. Ha?
2: Sempoi ni no.
0: Ha, dah habak dah. Tu dia lah Pak Long. Ihat bini muda masak apa nama lobster masak. Ni tak mau nak balik pergi makan. Ni, kau nak makan gulai ikan kayu ya.
2: Abang.
0: Ha.
2: Isman Mamban masuk tom yam ikan kayu ah.
0: Hai, dia lem, dia level lem punya. Isman Mamban dia lem punya. Dia kalau masak tu Pak Long, tak payah cerita lah. Mana boleh cerita kat orang.
2: Tak nampak abang tua kat belakang no.
0: Pak Long.
2: Ya.
0: Okey kan hari ni Pak Long? Sibuk dah hari ni Pak Long?
2: Hari ni tak apa nak sibuk lah. Tak apa sibuk, tak sibuk. Alhamdulillah biasa.
0: Alhamdulillah biasa no. Baik. Jangan lupa Pak Long lah. Saya jangan lupa. Balik rumah Iswan, Istu jangan lupa balik pula.
2: Of course lah, tak apa. Memanglah perlu atur lah.
0: Atur elok dah no.
2: Bisa diatur.
0: Bisa diatur. Oh, itu dia. Dia risau dengar tau. Jaga kena cubit kat sebelah sekejap tu.
2: Tak lah dia. Dua proses
0: kat dapur tu. Dua proses kat dapur. Betul kata cuba tengok. Paling pergi mengendap tengok. Dua tengah proses kat dapur kan. Dia main TikTok kat dapur tu. Kan boleh kira. Hello? Hello? Cuba cuba pergi mengendap tengok sekejap tu. Risau belum?
2: Tak ada perlu ambil nak lah. Dia ada masalah lah. Kau boleh lah. Tengok harbah-harbah semua. Tengok. Kadang-kadang salah apa semua. Tak ada lah. Kawan.
0: Steady. Pak Long. Okey Pak Long. Apa-apa okay. Pun Pak Long. InsyaAllah. Apa yang ada depan kita tu rezeki kita lah.
2: Ya. Bam-bam.
0: Ya saya.
2: Banyak hari tak dengar. No?
0: Itulah. Pak Long pun tak suka dengar.
2: Buat tak suka. Pemain nak setia. Bam-bam.
0: Baik-baik Pak Long. Mohon terima kasih Pak Long lah.
2: Setia anda.
0: Dan mantap. Alright, Pak Long. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia. Pak Long kita kan. Apa salahnya kan? Ui, Bama duk, nak try tengok kan. Cuba try tengok. Cuba. Tak salah kita mencuba betul tak? Asyik nak makan tom yam daging, tom yam ikan, tom yam seafood. Tak bosan lah. Cuba buat tom yam ikan kayu bubuh dengan timun sekali dalam tu tengok kan. Jadi lagu mana kan? Sedap mau. Nama pun tom yam. Sekali-sekala buat sera apa salahnya betul tak kan? Yang paling penting, sedap. Okey. Baik, kita nak bacakan kiriman daripada Farhan ya. Assalamualaikum Bambam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya berniaga macam biasa Bambam. Tapi hari ni nampak gaya macam nak balik awal Bambam. Alhamdulillah rezeki hari ni. Biasa kami berniaga sarapan pagi pukul 11, 12 baru balik rumah. Ni tak dalam kes 10 ni Bambam. Rasa-rasa ni boleh balik awal hari ni. Alhamdulillah. Moga berniaga rezeki untuk anda yang berniaga juga hari ni. Okey. Baik, 9:55 waktu ni, 10 pagi kita ikuti perkembangan terkini di Pulau Pinang dalam Warta Mutiara. Okey, dan selepas Warta Mutiara sekali lagi, alright, kita nak buka peluang untuk anda yang mungkin nak cuba untuk menjawab soalan kuis Cepu Mas Malaysia. Ada terbaik kita nak berikan kepada anda. Okey, terus dengarkan Metro FM, segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yezam Tera FM, segalanya untukmu seperti yang Bambam janjikan bersama-sama dengan anda bersempena dengan Hari Malaysia. Kita nak bawakan untuk anda kuis Cepu Mas Hari Malaysia.
2: Bersempena Hari Malaysia 2026, Mutiara FM nak berikan sesuatu yang istimewa untuk anda, pendengar setia kami. Peluang untuk anda menangi hadiah eksklusif daripada Mutiara FM, Rusi Kuis Cepu Mas Malaysia. Caranya cukup mudah, anda hanya perlu telefon kami di 04-2107-389 dan jawab soalan yang pastinya bertemakan Hari Malaysia. Kalau ada yang duk risau kata soalan ni payah ke, jangan bimbang. Penyampai bertugas akan berikan pembayang untuk membantu anda menjawab. Dengarkan setiap segmen sepanjang Hari Malaysia di Mutiara FM. Bersedia dengan talian telefon anda dan jadilah pemanggil bertuah kami. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yezam Tera FM, segalanya untukmu. Standby, okay? 04-2107-389 untuk anda yang nak cuba menjawab kuis Cepu Mas Malaysia seperti dengan Hari Malaysia 2026, okay? Yang mana kami nak bawakan untuk anda. Kami nak berikan sesuatu yang istimewa kepada pemanggil yang bertuah. Hadiah eksklusif daripada Mutiara FM, okay? Caranya telefon kami dan jawab soalan dengan mudah bertemakan Hari Malaysia. Baik, dengar baik-baik soalan yang Bambam nak berikan ni. Sebab apa? Soalan ni dengar memang susah. Sebab apa? Dia kena sebut orang putih. Kan? Sebab dia ada kaitan dengan London. Okay? Baik, dengar baik-baik nah. Bolehlah nak buka telefon nak cari ke jawapan, tak ada masalah. Tapi kita mesti kita kena tahu lah berkaitan dengan jawapan untuk soalan yang bakal Bambam berikan sebentar saja lagi. Okay? Baik, soalan dia berbunyi begini. Dengar tau. Okay, perjanjian Malaysia yang telah ditandatangani pada tahun 1963. Ini berkaitan dengan perjanjian Malaysia yang telah ditandatangani pada tahun 1963. Apakah nama bangunan bersejarah di London di mana perjanjian ini dimeterai? Dengar tak soalannya? Siapa yang nak hadiah boleh telefon. Bawa ulang balik soalan. Soalan dia berbunyi begini. Perjanjian Malaysia telah ditandatangani pada tahun 1963. Apakah nama bangunan bersejarah di London yang mana di mana perjanjian tersebut dimeterai? Baik. A. Bambang bagi pilihan untuk jawapan dia. A. Buckingham Palace. Alright. B. Marlborough House. C. Westminster Abbey. Alright. Jadi untuk anda 04-2107-389 yang nak cuba untuk menjawab soalan kuis Cepu Mas Malaysia. Baik, kita terima pemanggil. Halo, siapa di talian?
3: Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
3: Salam.
1: Ya, siapa kat talian ni? Nasya. Apa khabar Nasya?
3: Baik.
1: Baik, Nasya.
3: Yo.
1: Nasya dah dengar dah soalan yang Bambam bagi tadi?
3: Dengar.
1: Dengar dah. Okey, jelas soalan dia nak? Baik, apakah jawapan untuk soalan yang Bambam bagi tadi?
3: B.
1: Marlborough House, betul ke? Pasal apa? Pasal apa jawapan dia B?
3: Nasya dia ingat B ya.
1: Confirm ni tak mau tukar bekasi ke?
3: Confirm tak mau tukar.
1: Hai, Nasya. Mama bagi Nasya buat pilihan ni. A. Buckingham Palace. B. Marlborough House. Dan juga C, Westminster Abbey. Cuba tengok balik soalan. Perjanjian Malaysia ni telah ditandatangani pada tahun 1963 tau. Bangunan tu kat London tu, nama dia?
3: Nasha
1: dah lupa nak pilih batang putih. Ah, confirm B, tak mau tukar ni.
3: Ah, tak confirm.
1: Nasha, betul ni?
3: Ya, betul.
1: Confirm?
3: Ya lah, betul lah tu.
1: Betul ni?
3: Tak payah tukar lah bagi
1: Ya, tepuk satu kali. Nasha.
3: Ya.
1: Tahniah, Nasha.
3: Oh, Nasha betul
1: yang disebut tu.
3: Betul lah tu. Terima kasih lah, Bambang.
1: Baik, Nasha. Nombor telefon belakang 381, betul eh? Nombor telefon belakang 381, betul eh?
3: Nombor yang Nasha call ni lah.
1: Baik. Tak apa, asyik lagi Bambang telefon balik lah. Okay. Nasha jangan talk phone tau.
3: Okay.
1: Alright, baik. Masih Nasha.
3: Sama.
1: Tahniah tau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, itu dia. Nasha yang telah pun berjaya menjawab soalan kuis Cepu Mas Malaysia. Nampak dah, dengar soalan tu macam susah, senang je kan. Tapi jangan risau. Okey, setiap segmen hari ni bersempena dengan Hari Malaysia, kita nak bagi soalan kuis Cepu Mas untuk anda. Alright, jadi standby anytime. Okey, yang mana kita akan berikan soalan-soalan untuk anda. Okey, dan pasti untuk jam ini kita nak layan lagu-lagu terbaik untuk anda. Dan antaranya kita ada lagu ini.
4: Dalam hatinya punya rahsia, rasa itu hanya dia merasa, makin lama makin cinta.
1: Itu dia, aku kira Mazdo, Laut dan Asmara. Dan juga kita ada lagu ini,
5: bersasaranku pada dirimu, tak terbanding kasih yang kau beri.
1: Izzat Lazim, Demi Cinta. Dan juga kita ada lagu

0: Okay, banyak lagi lagu terbaik untuk anda. Terus dengarkan Metro FM, segalanya untukmu.
1: Malaysia terbina dari kemerdekaan yang kita perjuangkan dan disulam dengan perpaduan yang kita pertahankan.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari sawah padi hingga ke Gunung Ganang, kita semua disatukan dalam satu nama, Malaysia.
1: Hari Malaysia bukan sekadar coretan. Ia adalah detik sejarah yang menyatukan nadi, jiwa dan tanah air ini tersemat utuh menjadi saksi kepada sebuah penyatuan abadi.
3: Negeri Sabah dan Negeri Sarawak, dengan izin dan kehendak Allah Rabbil Alamin, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka lagi berdaulat.
1: Mujara FM mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia untukmu, Malaysia tercinta.

Dengar sini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Jom Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat main ramai-ramai. Bawa keluarga, bawa kawan-kawan. Kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa jom beli produk Malaysia.

0: soirée penaud.
1: Merci, Négonie. Ha! Adieu.
0: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi, akhirnya, kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa, sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan. Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut. Pegang watak sebagai mak dara dari Perak FM. Untuk koma aja.
2: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perak FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
3: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
4: Hai, saya Atika Nordin memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan duk kalih no.
5: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu memegang watak sebagai Rina.
6: Hai, saya Raf dari Lapon FM sebagai Corina.
7: Hai, saya DJ Aina memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
8: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan sketsa
9: Labun Mat Dara sempena
10: Hari Malaysia.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: dia.
1: Ha, Maida, siapa tu?
2: Siapa tu? Siapa tu? Cuba buat mesej, siapa tu?
3: Tu dia, Maida. Siapa tu?
4: Ha, siapa tu? Siapa tu?
0: Ha, tu dia, Maida.
5: Ceklah, Cibi. Maida.
6: Ish, cikgu sungguh pun tadi, Nona Nang. Ni, nikah pula dengan keturunan seksek ni. Ish, mi tengok macam hero Hindustan pula. Maple dia tu pun, ish, padan sungguh, hai. Macam Syarul kan dengan kajul. Nona Nang.
7: Amboi, amboi, Bi. Hati habis atas bawah, no. Kiri kanan usia habis pasal hepa ni.
6: Ish, Nano ni lah. Dah kata kenuri kahwin. Sekali-sekala kita pergi tengok lah, Nano. Tapi, no, Nano. Elok sungguh, no, Nano, no. No?
7: Ay, kan? Mestilah kan? Elok. Nama pun pengantin. Nano ni kaduk atas pelamin tu pun. Ish, elok juga kan, Bi, kan?
6: Dia merata dah. Dia pergi merata dah. Dia pergi merata dah.
7: Bi. Tadi memanglah cantik pengantin tu. Tapi masalah dia sekarang ni.
6: Apa dia?
7: Makan tu Nana macam tak pun nak puas hati lah.
6: Betul lah Nana. B kan, ish, ambil pula sikit tadi. Sedap pula nasi dia. Tapi itulah Nana. Tempat pun tak ada nak makan. Orang kata selesa-selesa tak boleh. Be fresh lah Nana. Tak ada nak rasa tu.
7: Ish, tak tahu Nana makan tadi tak pun nak kena. Tak tahulah. Tapi tu dia lah, Nabi ni kira nak segok je. Makan tu Bi boh pilih apa batu pun Bi telan. Cerita dia sekarang ni, Nana tak puas diri. Makan tadi tak pun nak puas.
6: Awak Nana?
7: Tak tahu, tak pun nak sampai tekak tu kan.
6: Pinggan tak puas lagi kan Nana? Tak sampai tekak pinggan dah Nana.
7: Oh, sebab duduk dekat mata Nana tadi tu terusah dekat markah depan tu. Dia yang selera dia lebih sikit.
6: Dia kona pula. Markah mana?
7: Itulah kan. Apa nama Bi?
6: Ha?
7: Apa kata Bi?
6: Ha?
7: Bi masuklah sikit kat dekat Nana ni.
6: Nak apa pula?
7: Kasih terpoin lah cerita tadi ni memang tak puas lah cerita dia.
6: Ha,
7: apa kata Bi tolong Nana?
6: Nak apa? Nak apa?
7: Malah masuk sedap sikit lah. Macam duk tadi tu.
6: Amboi, selama ni masak tak sedap kan Nana?
7: Sedap. Tapi cerita sekarang ni tak kenuri tadi tu. Tak pun nak puas sikit.
6: Tak pun nak puas tu. Yalah Nana, dah kita pergi makan kenuri. Tapi kan Nana, yang B ni marah. Bukanlah marah, geram. Geram-geram sayang. Nana straight habang sudah mau nasi temitu ayam masak merah ke apa ni dok. Pusing merata lah komputer pergi bagan-bagan patah balik. Mai seberang-seberang balik. Pai pergi balik pulau makan laksa. Sampai kampung makan.
7: Sabar. Okey. Bolehlah nasi tomato tu. Bi masaklah apa pun Nana tunggu makan jelah. Besok juga Bi tolong masakkan Nana.
6: Besok juga mak awak tak mak malam ni.
7: Ambil gambar dengan markah. Bukan dengan berkati.
6: Nana jangan duk buat nah. Dekat jom.
7: Hai, senangnya dalam hati. Ai kalau bi.
6: Senang apa tu Nana?
7: Dia bukan senang dalam hati. Kalau isteri Nana
6: tu
7: masak lagi. Dengar skrip bagi habis dulu.
6: Ya Nana. Puji melambunglah sebab hari nak kasi tomato kan.
7: Bi nak Nana tolong apa-apa dah.
6: Hari ni baik tanya. Lama. Okey Nana, tak apa. Nana tolong rasa saja sekejap lagi. Boleh?
7: Betul ke?
6: Tengok tolong rasa.
7: Betul ke Bi ni yang Nana sayang dekat
6: sebab
7: Bi ni sungguh?
6: Nana jarang sekali Nana nak ambil offer nak tolong. Jadi hari ni Bi bagi bonus. Nana tengok sekejap lagi Nana rasa. Okay. Boleh ke?
7: Boleh sangat.
6: Tapi Nana duduk tang ni. Teman Bi.
7: Okey. Tak boleh ke nak pergi depan tengok Facebook
6: tak? Tak boleh. Bukan boleh. Nana
7: tak boleh
6: pergi depan sekejap lagi. Mungkin pergi tengok Mek Siam pula. Payah. Duduk tang ni Nana. Duduk. Okey. Dengar ni Nana. Supaya nanti apa-apa orang kalau tanya Nana macam mana nak buat, Nana boleh habak kat depan.
7: Okey, Bi ku sayang, silakan duduk sebelah dulu saja.
6: Mula-mula kita buat nasi tomato dulu. Nah, kita buat nasi tomato. Apa dia, kita ni nak guna apa? Minyak sapi. Tuang minyak sikit. Lepas tu minyak sapi. Minyak sapi ni bagi dia wangi lemak. Elok nasi kita satu rumah.
7: Buat wangi. Cekik. Ayat tambah sikit.
6: Nana, lepas-lepas. Gelojoh tu Meksian pun teramal. Bunyi punya gelojoh. Okey, Nana. Lepas tu ambil bawang merah. Bawang besar sikit. Bawang putih halia tu. Blend. Ni resipi B lah. Nana dengar dulu. Okay, ha, blend okay, hak ni sikit. Lepas tu hak hirih. Hak hirih tu bawang kecil kita hirih sikit. Bawang putih kita hirih sikit. Lepas tu ambil daun pandan. Kena simpul Nana. Daun pandan bagi wangi. Oh. Ha, daun pandan sikit. Lepas tu pak sekawan. Nah, pak sekawan tu apa Nana? Nanti Bi cerita kat Nana. Nana kan boleh ni. Saya duduk tanya kawan mana. Kawan yang mana.
7: Itulah
6: apa,
7: pun nak tanya.
6: Ha, itulah. Kulit kayu manis. Ha, bunga lawang. Bunga cengkeh.
7: Oh, dia pakai ambil ya?
6: Ah, dia pakai ambil tu Nana. Ambil yang tu semua Nana, tomeh. Nah, okey, tomeh yang tu sampai dia dah naik bau dah Nana.
7: Wangi, wangi.
6: Ha, wangi dah Nana. Satu rumah jangan duk abang mai. Assalamualaikum, assalamualaikum pula tak lagi.
7: Kunci pintu.
6: Tak baik Nana. Okay. Orang mai tu rezeki.
7: Oh, okay.
6: Ha, okey. Lepas tu Nana nampak dah elok, dah kuning, dah naik bau dia apa semua kan? Okey, tok masuk beras. Oh. Ni Nana, nampak ni panjang-panjang macam ni. Bi guna beras basmati. Ah, kalau nak buat jenis-jenis nasi-nasi orang kata aroma ni kan, nasi-nasi sedap ni orang kata, jenis-jenis nasi kenuri apa semua ni, kita guna basmati. Barulah dia serui Nana. Sekejap sebiji Nana. Ha, serui elok nanti. Nana nak terlayak liat apa makan cicok tu dulu.
7: Minum ayam. Bukan apa mana. Nana duk tengok cicok ni tak lalu dah. Bau nasi tu, bau-bau tu pun sedap dah.
6: Sabar Nana. Itulah nikah dengan Bi ni untung. Semua boleh.
7: Itu sayang Nana. Abi tu.
6: Kacau. Kacau. Lepas tu Nana bubuh sikit ni. Bi bubuh sikit gula batu.
7: Gula batu.
6: Untuk apa Nana gula batu ni? Supaya nasi tu sat lagi dia masak dia kilat elok.
7: Pakai gula batu no.
6: Gula batu bawa sikit Nana.
7: Loh.
6: Jangan bawa sekilo Nana. Potong kaki sat lagi.
7: Nana pakai dulu gula kayu. Bukan eh?
6: Nana.
7: You
6: rockstone lah.
7: Sorry.
6: Lepas tu okay, bubur garam sikit. Garam kena bubur lah untuk lemakkan nasi tu. Lepas tu dengan susu cair. Susu cair kena balance. Lepas tu kan, jangan lupa Nana, kita kan nak buat apa, nasi apa Nana?
7: Nasi tomato.
6: Buh tomato puri sikit. Lepas tu kalau nak buat tomato biji tu pun boleh juga Nana.
7: Nana suka yang tu, yang merah-merah tu.
6: Apa merah-merah?
7: Tomato merah.
6: Nana. That one red chili.
7: Oh, bukan.
6: Tomato memang dah merah, oren ke tu.
7: Bukan yang panjang-panjang merah tu.
6: Bukan Nana, tu buah apa?
7: Oh, yang tu kita buat sikit mana, tambah sambal belacan sikit.
6: Tak boleh. Nasi kacau. Nasi lekas. Ha, kacau dah semua dah elok dah kan. Okey, ambil ni bu dan periuk.
7: Okey, bu dan periuk dekat. Oh, tekan.
6: Tekan, biar Nana.
7: Oh, itu nasi tomato.
6: Nasi tomato
7: wangi.
6: Nana.
7: Ya.
6: Okay, next apa Nana?
7: Okay, kita nak masak.
6: Macam kelas pula hari ni Nana.
7: Nasi tomato Bi dah masak dah tadi tu. Sekarang kita nak buat ayam masak merah.
6: Pandai. Macam ni lah Bi suka.
7: Sebab
6: nampak Nana dah function.
7: Tahu dah. Ayam masak merah Bi. Siapa pun untuk
6: elawan. Tak elawan. Okay Nana.
7: Boleh.
6: Minum ayam lu. Okay.
7: Kurang manis lah. Gula sikit.
6: Elok Nana. Okey, kita nak buat ayam masak merah sat lagi. Nana juga lambat makan.
7: Okey,
6: kita nak buat ayam masak merah. Okey, sediakan. Ni tengok ni, bidah potong ni bawang besar. Kalau Bibi suka, lebihkan bawang besar. Bawang besar tu, lepas tu buh, apa ni, bawang putih sikit, halia sikit. Macam nasi kat tadi, kita blend.
7: Oh, kena blend?
6: Blend hat tu semua. Kita tomeh sat lagi. Okey, tomeh ni kita bubur juga 4 sekawan Nana. Kalau kita nak buat ayam masak merah ni.
7: Oh.
6: Ha, bubur. Bubur apa semua tu. Lepas tu kacau. Bagi dia naik bau apa semua Nana. Lepas tu bubur cabai kering sikit.
7: Cabai kering pun kena bubur.
6: Cabai kisar. Oh, bukan cabai kering Nana.
7: Cabai kering
6: yang dikisar. Jadi dah dari blend tu Nana, habis tu pesan tu bubur sikit. Kalau nak pedas bubur banyak. Kalau tak mau pedas bubur sikit. Lah ni Bi nak tanya, Nana nak pedas ke nak kurang pedas?
7: Nak pedas.
6: Tokok lagi. Okey, nah, 2 camcor lagi ha bubur. Okey, tomeh bagi garing. Masak bagi garing apa semua ni, bagi dia pecah minyak semua elok, barulah apa orang kata cabai tu masak elok Nana. Tak sakit perut. Lepas tu bolehlah sos cili sikit, tomato puri sikit, bunga lawang, bunga lawang pula dah, ulang pula dah. Bukan.
7: Habis tu bunga
6: susu
7: apa?
6: Cair
7: susu cair.

0: Oh, ha, 4 je? 6 tak boleh?
1: Nana.
0: Okey, okey, okey. Bi garang lah.
1: Bi tak garang. Tapi Nana ni kan buat bi jadi garang.
0: Sorry, bi. Sorry, bi. Okey. Lepas tu belah 4.
1: Okey. Boh lah. Boh dalam apa ni, ayam sat merah tu. Sebab kan bila dah nak, dah ke orang kata macam dah asal semua elok dah. Apa dia?
0: Ui, wangi lah.
1: Wangi kan? Okey. Lepas tu ni, bawang besar ni tengok bi dah potong bulat tu masuk.
0: Lempak je boh dalam tu no?
1: Ya, lempak je boh dalam tu Nana. Lepas tu kacau bagi elok-elok. Ha, kira okey lah. Tengok ni, kuah dia pun dah pekat elok. Tak bolehlah cerai-cerai Nana, sedap tak sedap.
0: Ni, bi cepat-cepat bi lapak ni bi cepat.
1: Dah ni kan. Okey. Nana, nak lagi sedap kita buat air asam perisik.
0: Air asam perisik.
1: Ha, buat sikit lah.
0: Power kan? Lagi dahsyat tu.
1: Oh, mestilah. Hak ni senang. Potong buah tomato sikit, bawang besar sikit, apa cabai sikit, apa cili padi tu, perisik, asam jawa, buah hayak sikit, apa semua goil-goil gutu saja, belacan sikit. Jadilah air asam tu Nana. Bukannya susah mana pun.
0: Kalau macam tu lagi senang. Orang kata apa, makan nasi dengan hak ni pun boleh kenyang.
1: Yes. Nana, ni nasi tu dah siap kan? Ha ni, ambil daun pudina sikit, pituk dalam nasi tu. Ha, bagulah dia wangi, naik, elok, harum semua.
0: Oh, dahsyatlah. Pi kalau masak ni Nana abang tu terang. Jangan duk pi cerita kat siapa, jangan duk pi abang kat siapa. Kau risau. Bukan apa, takut tak cukup lagi. Hai.
2: Ayah, sudah habis dah. Berapa lembas lagi, Ma?
3: Sketsa Acibi tadi dilakonkan oleh Azizah sebagai Acibi dan Fadil Bambang sebagai Nana, dan diterbitkan oleh DJ Mimi.

0: Dengar ke sini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Jom Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat main ramai-ramai. Bawa keluarga, bawa kawan-kawan. Kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa jom beli produk Malaysia.
1: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
3: Malaysia. Baiklah, 11.11 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk rakyat terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Bam-bam, masih lagi temankan anda untuk jam yang terakhir sehingga ke pukul 12 tengah hari nanti. Alright, dan terima kasih juga untuk rakyat sudi hantarkan kiriman-kiriman di ruangan WhatsApp Mutiara FM. Okay, nak bacakan kiriman daripada Firdaus katanya. Assalamualaikum, Bam-bam. Waalaikumsalam. Happy Kunti, Bam-bam. Lama tak dengar suara. Ada, kan? Okay, baik. Dan katanya hari ini tak pergi mana pun, Bam-bam. Nak berehat je. Tapi tak ada rehat sangat sebab banyak kerja rumah nak kena settle ni. Rumput kiri kanan pun dah panjang dah. Asalnya nak plan nak mici rumput pagi tadi. Balok dok main Bam-bam tangguh pergi petang pula. Kalau agak-agak asam malas lagi, tengoklah bila-bila free pula nanti. Itu dia kan. Okay, baik, terima kasih Firdaus. Dan juga ini kiriman yang awak nak kongsikan dari Imran, Jalan Baru. Assalamualaikum Bam-bam. Waalaikumsalam. Selamat bertugas Bam-bam. Saya pun kerja juga hari ni, Bam-bam. Alhamdulillah. Okay, untuk yang sedang bertugas, selamat menjalankan tugasan-tugasan anda. Baik, apa nak kongsikan bersama-sama dengan anda berkaitan dengan indeks pencemaran udara IPU di sekitar Pulau Pinang. Dan kalau kita tengok yang mana 41 kawasan di Semenanjung Malaysia mencatatkan IPU yang tidak sihat. Okay, setakat pagi tadi. Dan kalau kita nak imbas di Pulau Pinang, yang mana di sekitar Barat Daya dengan bacaan 164, okey. Dan seterusnya di Timur Laut 167, di Seberang Perai 162, okey. Dan juga di Barat Daya dengan bacaan 160. Jadi apapun untuk anda yang pasti juga banyak urusan-urusan yang berada di luang daripada rumah anda. Okey, pastikan pakai pelitup muka. Okey, dan insyaAllah kita doakan semoga pencemaran udara kita di Pulau Pinang dapat kembali segar seperti biasa, kan, dan juga kembali pulih seperti sedia kala. Alright, dan pasti juga untuk anda, kita nak kongsikan sikit info untuk anda di bernama sekejap je lagi. Terus Layam Trafam, segalanya untukmu.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Internet 11.21 minit pagi waktu ini, Bapa nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Ini berkaitan dengan LRT Laluan Mutiara, yang mana sebahagian laluan Lebuh Raya Tun Dr. Lee Chong Yew akan ditutup selama 45 hari. Okay? Yang mana sebahagian laluan di Lebuh Raya Tun Dr. Lee Chong Yew akan ditutup secara berkala bermula semalam, okay? Dan sehingga 31 Oktober ini untuk memberi ruang kepada kerja-kerja pembinaan projek transit aliran ringan LRT Laluan Mutiara di kawasan berkenaan. Okey, yang mana Malaysia Rapid Transit Corporation Senyum Berhad dalam kenyataan memaklumkan, okey, yang mana penutupan itu dilaksanakan selama 45 hari bermula 10 pagi hingga 4 petang setiap hari bagi membolehkan kerja-kerja pengalihan utiliti dan juga pelebaran jalan. Okey, dan penutupan ini akan melibatkan laluan paling kiri di Lebuh Raya Tun Dr. Lee Chong Yew hingga ke susur masuk ke Get Lebuh Secil di hadapan SMT Sistem Metal Teknologi Setia Berhad menghala ke arah Komta, dan seterusnya susu keluar ke laluan paling kiri di Lebuh Raya Tun Dr. Lee Chong Yew bermula dari gudang Get Lebuh Secil sehingga ke susur masuk ke Get Lebuh Mekilam di hadapan Proton SS Prima dan menghala ke arah Komta, dan juga susu keluar di laluan paling kiri Lebuh Raya Tun Dr. Lee Chong Yew dan menghala ke arah Komta. Okay? Dan apapun untuk anda yang kepada pengguna-pengguna jalan raya dinasihatkan supaya berhati-hati, namun bagi membantu melancarkan kerana trafik dan memastikan keselamatan mereka, MRT Corp juga turut menempatkan papan tanda kon trafik serta pengawal bendera di lokasi berkenaan. Okay? Jadi 10 pagi hingga 4 petang yang laluan tersebut akan ditutup. Jadi untuk anda yang memasuki pulau nak mengarah ke Komta, okay, sentiasa rancang perjalanan anda. Mungkin kalau sebelum ni keluar sejam awal, mungkin keluar awal sikit lagi, kan? Bagi memastikan kelancaran perjalanan anda untuk sampai ke destinasi tujuan anda. Okay, baik, kita nak terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik untuk anda. Dan macam biasa yang nak kongsikan aktiviti anda waktu ini, terus hantarkan di ruangan WhatsApp TRAFM 020-5080-9557. TRAFM, segalanya untukmu.

Internet 14 dekat tapi jauh. Berita pukul 11.35 minit pagi waktu ini. Okay? Ha, dekat tapi rasa macam jauh kan? Ha, sama juga macam kita kan. Kadang bila kita telefon dengan kawan, kita duduk dengan keluarga kita kan. Ha, lebih kan telefon tu berbanding dengan sembang di dunia nyata kan. Ha, tapi kalau dekat dalam grup tu, omui ramah ke main. Tapi jumpa depan-depan, ha, senyap, sunyi, sepi kan. Ha, sebab apa? Masing-masing menghadap laut kan. Oi, laut tu ke mana tu? Mengadap telefon lah tu. Okay, baik apa-apa untuk anda waktu ini yang mungkin ada kesempatan masa bersama dengan keluarga anda, manfaat sebaik yang mungkin. Okay, eratkan tali persaudaraan antara satu sama lain, dan yang paling penting, jangan jauhkan yang dekat dan jangan dekatkan yang jauh. Okay, sama-sama kita jaga hubungan antara kita dengan baik. Alright, baik, kita nak bacakan kiriman yang berikutnya. Bapak nak kongsikan ini kiriman daripada Syafiq ni. Assalamualaikum Bambam. Ha, hari ni tak buat apa pun Bambam. Ha, cuma petang sekejap ha, nak pergi mengaikan Bambam. Fuh, syok mengaikan no. Ha, tapi sebab apa tau, kalau kata orang yang kaki mancing ni, satu je benda yang kita kena kagum tau, kepada isteri-isteri dekat luar sana yang kalau kata laki tu dia kaki mancing, anda kena bersyukur tau. Sebab apa? Anda mempunyai seorang suami yang sangat-sangat penyabang. Ha, kan itu untung dia. Ha, sebab apa? Sabar dia. Yalah, nak tunggu ikan makan tu bukan senang. Laut tu bukannya kecil, parit tu bukannya kecil sangat kan. Ha, tapi nak tunggu ikan nak makan umpan kita tu, itu yang nama rezeki kan. Ha, kena tunggu, kena sabar, kena bertenang. Ha, itu yang kata untungnya. Ha, kepada anda yang bergelar kaki pancing ni. Ha, jadi kalau kata bini-bini dekat luar sana yang mungkin laki tu kerap nak pergi mancing kan. Ha, asal-asal nak pergi mancing, asal-asal nak pergi mancing, bagilah Chan. Ha, sebab apa? Ada masa yang sama dia terus menguji kesabaran diri dia. Ha, sebab itulah dia, dia orang yang penyabang. Okey, baik. Dan okey. Okey dah ayat tu kan? Ah, nampak dah kan? Kita bagi Chan kepada pemancing-pemancing kat luar sana. Bini-bini bagi Chan, suami pergi mancing. Jangan risau, dia balik. Cuma lewat sikit ya. Alright. Dan seterusnya kita nak bacakan kiriman daripada Izzat ni, katanya assalamualaikum Bambang. Waalaikumsalam. Baru selesai event dekat pulau ni Bambang. Oh, hari ni cantik. Ah, naik boat dan naik ferry pun ramai yang berpakaian-pakaian lama ni. Ha, oh, tu dia kan. Oh, ini ramai yang pakai pakaian sarung hari ni kan. Dan bersempena dengan Hari Malaysia pula hari ni, memang kena gaya tu kan. Alright. Baik, apa pun untuk anda, kita nak terus berhibur lagi dengan lagu-lagu yang terbaik untuk anda. Macam biasa nak kongsikan kiriman-kiriman anda, boleh hantarkan di ruangan WhatsApp Try FM 010-508-0957. Okay, jom kita nak lain lagi lagu-lagu terbaik untuk anak. Terus dengarkan Try FM, segalanya untukmu.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Baiklah, 11.51 minit pagi waktu ini. Tugasan Bamba dah sampai di penghujung untuk edisi hari ini. Sehingga pukul 12 setengah hari nanti. Dan selepas ini seperti biasa, hari ini hari Rabu kan? Jadi syoknya Hindi, anda akan bersama-sama dengan Kak Eli kita. Okey, untuk jam yang berikutnya. Dan apapun untuk anda hari ini, semoga hari ini hari yang terbaik buat kita bersama. Dan apapun juga untuk anda, manfaatkan cuti anda sebaik yang mungkin. Okey, terus layan Mutiara FM. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi di lain ketika. Assalamualaikum. Bye-bye. Jaga diri. Hiasi peribadi.

0: Malaysia terbina dari kemerdekaan yang kita perjuangkan dan disulam dengan perpaduan yang kita pertahankan.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari sawah padi hingga ke Gunung Ganang, kita semua disatukan dalam satu nama, Malaysia.
0: Hari Malaysia bukan sekadar coretan. Ia adalah detik sejarah yang menyatukan nadi, jiwa dan tanah air ini. Tersemat utuh menjadi saksi kepada sebuah penyatuan abadi.
2: Negeri Sabah dan Negeri Sarawak, dengan izin dan kehendak Allah Rabbil Alamin, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka lagi berdaulat.
0: Mutiara FM mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia untukmu, Malaysia tercinta.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syoknya Hindi ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda, DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki, hai, wey.

0: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari. Salam Hari Malaysia. Hari ini kita menyambut pada 16 September setiap tahun, kan? Okey, apapun kita dalam syaknya Hindi 12.31 tengah hari. Kita mulakan tadi dengan lagu daripada filem Nasib, John Johnny Janardan.
1: Mamu, ni handuk kalau pergi mana sampai kita londeh ni?
2: Hang ni kacau, aku nak pergi dengar lagu Hindustan set ni.
1: Ni, hang nak pergi dengar tak mana, mamu, set aku nak ikut sekali.
2: Holo, aduk tanya pula. Dekat Mutiara FM lah, slot syok yang Hindi. Kain ni awet ni.
1: Lani ke?
2: Lani lah, pukul 12 sampai pukul 1. Awet kain ni nak terlondeh ni.
1: Tak lagi kain terlondeh semua, ramai rumah tak ni jenuh.
2: Haru kain ni.

need.

0: Bi, oh Bi, ni Bi, juara pi beli radio tu dah nala punya besar. Dia buka lagu Hindustan, bergetar jantung Nana Bi.
1: Hai, lain macam mana Nana tahu? Jangan
0: lupa pasal Nana. Mana ada? Sebab kita lah dia boleh tahu lagu Hindustan di Muncara FM tu.
1: Eh, awak pula sebab kita. Mana Nana duduk pergi rumah dia lah ni.
0: Mana ada?
1: Eleh, jangan duduk auta sangat Nana.
0: Alamak. Nana tak ada auta. Nana setia dekat B. Macam Nana duduk setia dekat Mutiara FM.

sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Mutiara FM.

0: Ada lagu yang dipopularkan, dinyanyikan oleh Muhammad Rafi dan juga Aisyah Bosley, menerusi filem Tisri Manzil tahun 1966, Ome Resonare Sonare Angkep Milaungge. Tadi Aisyah Bosley juga menyampaikan lagu itu daripada filem Fiza tahun 2001.
1: Apa channel apa you cakap ni?
2: Hindustan lah mama. Itu channel banyak bagus lah mama.
1: Oh, dia ni melawan lah. Yenah, kasih tahu lah channel.
2: Aduh,
1: apa.
2: Aduh mama, itulah mama. Itu channel Mutiara FM, syoknya Hindi. Ayuh.
1: Naik kacau lah dia ni, syok yang ni, syok yang ni. Mana, tengok, main.

0: ni macam mana? Maya sempoi eh? Apa sih Lutara bagi tahu awak?
1: Tadi saya suruh kasih tahu sama mama kan. Ini channel mama Mutiara FM Shoknya Hindi Isnin dan Rabu 12 sampai 1. Mama kena dengar tahu mama, jangan lupa tahu.
0: Oh, okey okey. Ini channel mama tarak tukar sampai bila-bila. Ini channel mama mau dengar.
2: Ya, yeah, mama dengar ini channel juga. Okey, Shoknya Hindi Isnin dan Rabu live di Mutiara FM. Baik, terima kasih kepada Isa Jaiz Bukit Bentanjang. Waalaikumsalam. Mutiara FM mau duk layan Shoknya Hindi ni lagu-lagu memang sempoi. Selamat Hari Malaysia. Rasa sesak nafas jerebu di Bukit Bentanjang ni, hangat cuaca sama. Betul jerebu start Isnin baru ni. Kan sampai hari ni jerebu tak habis-habis. Kalau hujan lebat-lebat baru clear sikit lah kan. InsyaAllah mudah-mudahan kita doakan turunnya hujan. Terima kasih kepada saudara Rosli Rahman. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Semoga sihat selalu dan selamat menjalankan tugas. Terima kasih. Selamat mendengar. Selamat menyambut Hari Malaysia dan berhibur dengan lagu-lagu irama Hindi yang dihidangkan oleh DJ Eli tengah hari ini. Semoga kalian semua sihat selalu. Selamat bercuti. Dan Kak Siti Halimah Batuworth, waalaikumsalam. Salam Shoknya Hindi. Semoga semuanya sihat ya. Ucapan untuk semua pendengar setia lagu-lagu Hindi. Sempoi-sempoi belaka. Tak lupa untuk anak-anak akak, tak kira di mana saja berada. Mak ingat kamu semua tahu. Untuk Eli, selamat bertugas, hati-hati pulang nanti. Terima kasih. Jom, ini dia lagu yang menghiasi filem Dil to Pagal Hai tahun 1997. Hampir 30 tahun filem ini ditayangkan di Power Gam 30 tahun yang lepas ya, tahun 1997.

0: FM.
1: Baik, terima kasih kepada anda yang dengarkan Mutiara FM melalui RTM Klik Radio Online kita. Asalkan internet data tidak tenat, ya, macam Mak Nganggu ni. Dari Singapura pula, yang shocknya Hindi tak pernah miss, ya, setiap Isnin dan juga Rabu. Okey, terima kasih kepada Mak Nganggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin, untuk doa yang dipanjatkan, semoga doa-doa yang baik ini, doa yang baik-baik ini untuk anda, pendengar setia Mutiara FM, termasuk Mak Nganggu di Singapura dan sesiapa yang mendengarkan siaran ini. Okey, salam zuhur nanti, ya. Selamat tengah hari, selamat menjamu selera, semoga kita semua dalam rahmat dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin, ya. Ucapan untuk Kak Nur Kasih, Kak Nur Syila Barudin, Mama Ila Labu, Puteri Idaman, Sonia Saria, Hajah Tasya, Ibu Dahlia, Mami Johara dan teman. Semoga kalian sihat, sejahtera selalu, bahagia dalam rahmat lindungan Allah Subhanahu Wa Taala sekeluarga. Amin. Salam sayang daripada Mak Nganggun dari Bukit Batok, Little Guilin, Singapura. Layan Gerek Ha darling. Thank you darling, love you more. Terima kasih Mak Nganggun Singapura.

0: Radio
1: Syoknya Hindi
0: setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari yang terbaik di Mutiara FM.
2: Aap mein aisa jalwa nazar aa gaya, aap mein aisa jalwa.
3: Baik, terima kasih kepada Kak Baria Pening. Kak Baria selalu layan Syoknya Hindi. Terima kasih Kak Baria. Ya. Waalaikumsalam. Selamat tugas ini. Syoknya Hindi mantap, terbaik. Terima kasih. Ya, semoga ceria tengah hari ini layan lagu-lagu Hindustan. Kalau miss hari ini, kena tunggu minggu depan pula untuk Syoknya Hindi Isnin dan juga Rabu. Okey, ini adalah lagu terakhir untuk anda melabuhkan tiran Syoknya Hindi pada edisi hari Rabu 16 September sempena dengan cuti Hari Malaysia hari ini bersama 4 Rabiul Akhir 1448 Hijriah ya, untuk santai Hari Malaysia. Saat lagi bersama dengan Aziz pukul 1 tengah hari hingga 5 petang untuk santai Hari Malaysia 12.6, tapi 12.1 bersama Eli, 1.6 nanti bersama dengan Aziz pula, okay? Dan Zuhur bagi Negeri Pulau Pinang hari ini pada pukul 1.16 minit tengah hari ya. Ini dia lagu daripada filem box office tahun 2001, Kabi Khushi Kabi Gham, Surat Chua Matam. Alkaya Nixon Unigam menyampaikan lagu ini ya. Lakonan hebat Kajol bersama dengan Shah Rukh Khan. Ada pelakon lain turut menjaga filem ini seperti Kareena Kapoor, Hrithik Roshan, Amitabh Bachchan, Jaya Badir Bachchan, Farida Jalal, Rani Mukherjee, antara barisan pelakon yang membintangi filem Kabi Khushi Kabi Gham tahun 2000.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

siapa yang mencari, bahasa Arab kata manjada, siapa yang cari, wajada, benda tu akan ada dan benda tu akan dapat. Kalau dia tidak cari kebaikan di dunia, dia tidak cari kebaikan di akhirat, maka tidak ada kebaikan kepada dia. Kalau dia mencari, insya Allah dia akan dapat.

Sejarah itu adalah pohonan yang pernah disirami basah air mata dan baja pengalaman. Biar ditimbus tanah hari ini, namun di kukuhnya akar, pohonannya terus tegak berdiri. Manusia yang bijak adalah mereka yang mengiktibar sejarah masa lalu untuk menakar sejarah masa depan. Hiduplah di dunia ini sebagai penyumbang. Usahlah kita hidup sebagai penumpang. Biar adanya kita, orang merasa. Dan perginya kita, orang terasa. Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM. Isnin hingga Rabu, 3.15 petang. Dan ulangannya selepas maghrib. Saya, Ibnu Rijal.

Sambil duduk berjalan nak masuk kereta, baca Allahumma Allahumma ajini minanar Allahumma ajini, baca tujuh kali. Boleh, bukan syarat duduk. Yang syarat duduk, kaki masih duduk macam tahiyat akhir, yang tu waktu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syaiin qadir. Ha, yang tu sungguh Nabi kata apa? Waktu baca tu kaki masih wa thanin rijlaihi, kaki masih duduk macam tahiyat akhir. Yang tu betul. Kaki jangan duduk berganjak, jangan duduk punggah bersila lagi, jangan duduk rongkai kaki lagi, jangan duduk pergi sandak kat tiang, jangan duduk pergi pindah tempat soft lagi, duduk-duduk tuan tu. Kaki masih duduk macam tahiyat akhir, yang tu betul. Kata Nabi SAW, kataballahu bi, akan ditulis baginya 10 pahala, akan dipadam 10 dosa, akan diangkat 10 darjat, akan dijauhkan dia daripada gangguan syaitan pada hari tersebut, akan dijauhkan dia perkara daripada perkara yang dia tak ingin pada hari tersebut, dan dia akan terlindung daripada dosa-dosa, melainkan dosa syirik kepada Allah. Hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abi Dzar radhiyallahu anhu. Yang tu betul, kaki masih duduk, tapi maitang Allahumma ajini minan, dah tak syarat duduk sila dah. Boleh dah bangkit sambil duduk berjalan nak pergi kereta, boleh baca dah. Ayat kursi sambil duduk atas motor, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Boleh dah? Boleh. Lepas tu nak baca subhanallah subhanallah subhanallah 33 kali, yang Nabi SAW kata apa? Baca 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar, itu akan diampunkan dosanya walau dosanya sebanyak buih di lautan yang selalu kita duk tinggal tu. Kalau tahu besar ganjaran pahala tu zikir-zikir lepas sembahyang tu, kita tak tinggal satu pun tuan-tuan. Tapi pesen kita ni angkat bungkuknya habislah, zikir semua tak buat dah. Betul kan? Kita jenis kalau bangkit je habis dah, tutup dah mulut dah. Tuan-tuan dah boleh, atas motor pun boleh sambil duduk. Zikir yang kita buat lepas sembahyang, memang afdalnya duduk kekal, malaikat duduk angkat tangan duduk doa kat kita. Tapi kita kalau nak pergi kerja, tak apa, atas motor pun boleh, atas kereta pun boleh, sambil duduk berjalan kaki pun boleh, tak ada masalah. Cuma jangan tinggal saja.

FM. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari untuk anda semua yang terus kekal bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM untuk edisi hari ini 16 September 2026 bersama dengan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Hari ini Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia untuk anda semua. Mungkin hari ini ramai yang bercuti lah kan, sambil-sambil bawa keluarga jalan-jalan kan, cuti hari ini. Okey, edisi hari Rabu hari ini saya Aziah akan temankan anda sehinggalah jam 6 petang nanti. Terima kasih juga kepada Bambam tadi yang telah temankan anda, juga anda tadi bersama-sama dengan DJ Eli dalam ruangan Syoknya Hindi. Untuk hari ini saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga jam 6, dan apa yang menariknya hari ini, anda kena terus stay tune mendengarkan Mutiara FM. Sebab apa? Sebab kita ada soalan quiz nak bagi pada anda hari ini. Pukul berapa saya nak bagi yang tu, anda kena tunggulah, kena tunggu sampailah saya habis siaran nanti. Dalam masa tu, pukul berapa, anda kena tunggu. Okay, dalam masa tu juga saya akan bagi hint-hint dekat anda untuk jawab soalan ni. Walaupun soalan ni ada pilihan jawapan ABC kan, tapi anda kena dengar betul-betul lah kan. Okay, jadi untuk anda semua, jangan pergi mana-mana, terus kekal mendengarkan Mutiara FM. Ada banyak perkongsian menarik saya nak share dengan anda untuk hari ini. Okay, pastikan bersama-sama dengan kami terus mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: pasal racing haram ni lah Atuk kena kemalangan.
1: Dia nampak dia macam, macam nampak macam bersakit dah. Tak nampak macam ni dia gelak seronok.
2: Antara DJ dengan pendengar ni sebenarnya ada satu ikatan yang kuat lah.
3: Memang perasaan takut tu sentiasa ada.
2: Ada.
3: Tapi kita kena ketepikan sekejap.
4: Easy Podcast setiap Ahad, Minggu keempat, jam 10 malam. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Malaysia, terbina dari kemerdekaan yang kita perjuangkan dan disulam dengan perpaduan yang kita pertahankan.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari sawah padi hingga ke Gunung Ganang, kita semua disatukan dalam satu nama, Malaysia.
0: Hari Malaysia bukan sekadar coretan. Ia adalah detik sejarah yang menyatukan nadi, jiwa dan tanah air ini. Tersemat utuh menjadi saksi kepada sebuah penyatuan abadi.
2: Negeri Sabah dan Negeri Sarawak, dengan izin dan kehendak Allah Rabbil Alamin, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka lagi berdaulat.
0: Mutiara FM mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia untukmu, Malaysia tercinta.

Terima kasih masih lagi mendengarkan Mutiara FM bersama-sama dengan saya Azzy. Untuk anda yang nak masuk ke pulau waktu ini, jalan di sekitar negeri Pulau Pinang ni masih lagi lancar dari arah Pematang Pau menghala ke Seberang Jaya, kemudian menghala ke Prai, kemudian ke Jambatan Pulau Pinang. Masih lagi lancar di kedua-dua arah, juga dari arah jambatan menghala ke Buraya Tun Dr. Lim Chong Yu tu masih juga lancar, cuma di laluan Chiu JT tu ada sedikit perlahan dekat situ ya. Jadi untuk anda memandu, berhati-hati memandu, semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Dan waktu ini untuk cuaca bagi negeri Pulau Pinang, apa yang dijangkakan oleh Map Malaysia, petang ada ribut petir di beberapa tempat, malam tak ada hujan. Untuk keadaan cuaca tu kan, walaupun dijangkakan oleh Map Malaysia ada hujan, tapi keadaan Johor kat negeri Pulau Pinang ni pun nampaknya macam nampak jugalah keadaan Johornya. Apa yang saya dapat saya share dengan anda, yang saya tengok dekat Air Pollution Index Management System ni, APIMS ni kan, Jurubu bagi sekitar negeri Pulau Pinang ni nampaknya dia macam ada tempat-tempat yang tak sihat lah keadaan Jurubu dia tu. Jadi untuk anda sentiasa berhati-hati, pakai pelutup muka masa keluar no? Sebab apa, kalau kita bawa kereta tu kita boleh nampak lah dia punya keadaan Jurubu tu kan. Jadi kenalah sentiasa jaga kesihatan anda, tambah-tambah lagi bagi anda yang ada asma dan sebagainya, warga emas kita kan, kalau boleh tu jangan keluar lah, duduk kat rumah sementara kita tengok keadaan cuaca kita ataupun keadaan Johor dekat negeri Pulau Pinang ni macam mana. Apa yang saya dapat share dengan anda, kawasan-kawasan yang mencatatkan IPU yang boleh katakan tak sihat jugalah ya, di dekat-dekat dengan kawasan Bukit Bertajam beberapa kawasan lah yang dapat saya tengok, kampung Pematang Tengah ni, sekitar negeri Pulau Pinang, itulah nak keluar tu berhati-hati, Pematang Pau pun juga ya berhati-hati, dan semoga diberikan kesihatan yang baiklah untuk anda, jaga diri walau di mana jua anda berada. Okey, terus layankan Mutiara FM, segalanya untuk

Sejarah itu adalah pohonan yang pernah disirami basah air mata dan baja pengalaman. Biar ditimbus tanah hari ini, namun di kukuhnya akar, pohonannya terus tegak berdiri. Manusia yang bijak adalah mereka yang mengiktibar sejarah masa lalu untuk menakar sejarah masa depan. Hiduplah di dunia ini sebagai penyumbang. Usahlah kita hidup sebagai penumpang. Biar adanya kita, orang merasa. Dan perginya kita, orang terasa. Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM Isnin hingga Rabu 3.15 petang dan ulangannya selepas maghrib. Saya Ibnu Rijal.

0: Malaysia, terbina dari kemerdekaan yang kita perjuangkan dan disulam dengan perpaduan yang kita pertahankan.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari sawah padi hingga ke Gunung Ganang, kita semua disatukan dalam satu nama, Malaysia.
0: Hari Malaysia bukan sekadar coretan. Ia adalah detik sejarah yang menyatukan nadi, jiwa dan tanah air ini. Sesemat utuh menjadi saksi kepada sebuah penyatuan abadi.
2: Negeri Sabah dan Negeri Sarawak, dengan izin dan kehendak Allah Rabbul Alamin, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka lagi berdaulat.
0: Mutiara FM mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia untukmu, Malaysia tercinta.

Okay, Betul FM segalanya untukmu. Masih lagi bersama-sama dengan saya Aziz Santai Hari Malaysia hari ini sehingga jam 6 petang saya temankan anda. Hari ini hari Rabu Macam biasa kita ada ruangan Mutiara Ilmu nanti. Hari ini kita akan dengarkan Mutiara Ilmu bersama-sama dengan Habib Ali Zainal Abidin Ali Habib, bahagian yang ketiga ya, yang telah pun dirakamkan di Masjid Habib Daerah Timur Laut Pulau Pinang. Kejap lagi jangan lupa dengarkan pukul 3.15 minit petang Mutiara Ilmu untuk anda. Okay? Jadi untuk anda semua, apa je aktiviti, apa je perancangan anda pada hari cuti hari ini, mungkin ada yang sambung cuti ke apa pun, saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan untuk hari ini. Yang paling penting, yang paling pasti, terus dengarkan Mutiara FM segalanya untukmu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Dengar sini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Joe Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat main ramai-ramai. Bawa keluarga, bawa kawan-kawan. Kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa, jom beli produk Malaysia.

0: Alahai, Nurlela.
1: Ku berjanji dan ku bersumpah setia.
2: Saya Wan Profesor Wan Ahmad Jaafar Wan Yahya, Timbalan Knight Chancellor, Haiwan Pembangunan Pelajar dan Alumni Universiti Sains Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-69. Semoga kita menjadi warga negara yang bertanggungjawab dan sentiasa menyumbang kepada pembangunan negara.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ini dia kisah Labun Mak Dara. Siang malam hari penuh.
2: Merata tengoknya. Ha! Ada dia.
3: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Labun Mak Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan

0: Balut memegang watak sebagai mak dara dan Dara FM untuk koma aja.
1: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
2: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
3: Hai, saya Atika Nordin memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan ukalih, no.
4: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu memegang watak sebagai Rina.
5: Hai, saya Raf dari Labon FM sebagai Corina.
6: Hai, saya DJ Aina memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
7: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Seksa
8: Labon Mak Dara Sempena.

0: FM. Baik muslimin dan muslimat, sama-sama kita ikuti Mutiara Ilmu bersama-sama Habib Ali Zainal Abidin Ali Hamid, bahagian yang ketiga yang telah pun dirakamkan di Masjid Habib daerah Timur Laut Pulau Pinang.
1: Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang yang punya keinginan. Dirinya tahu apa yang diinginkan itu adalah hal yang dosa. Tahu kalau keinginannya itu dosa besar, bukan sekedar dosa saja, tapi dosa besar. Tapi dibuat juga. Dengan alasan kita boleh insaf setelah berbuat dosa. Bukankah dalam kisah surat Yusuf diceritakan adik-beradik berpakat semua kan bagi tahu kita bunuh Yusuf. Uktulu Yusufa. Yang merancang ini adik-beradik, bukan orang lain, bukan orang jauh, tapi adik-beradik. Uktulu Yusufa. Bunuh Yusuf, kata satu orang. Katanya jangan bunuh Yusuf, tapi campakkan dalam perigi. Yahlulakum wajhu abikum. Yang penting bapak kita tak nampak dia. Selagi bapak nampak dia, kita tak dipandang oleh bapak. Anak mencari perhatian orang tua. Untuk mendapatkan perhatian orang tuanya, dia tak berpikir apa yang dilakukan itu justru akan membuat orang tuanya benci kepada mereka. Tapi karena hawa nafsu. Uktulu Yusuf, bunuh Yusuf. Untuk memenuhi keinginannya itu, apa yang diinginkan? Perhatian daripada orang tua. Oleh sebab itu orang tua kalau punya anak, jangan beza-bezakan dalam memberikan perhatian. Boleh jadi yang lain boleh jealous. Pengajaran penting daripada surat Yusuf adalah orang tua kena mesti adil kepada anak-anaknya. Tidak boleh memberi yang satu, tidak yang lain tidak diberi. Kata baginda Rasulullah ketika melihat ada orang mencium anaknya, yang satu tidak dicium. Kata Nabi, kenapa kamu tidak cium dia? Disuruh adil hatta dalam ciuman pun, dalam memangku anak. Karena anak akan menilai dan menilai perbuatan orang tuanya. Adik-beradik Nabi Yusuf hanya ingin mendapatkan perhatian orang tua, menghalalkan segala cara. Oke, kita jumpa dengan bapak. Jumpa dengan Nabi Yaakob alaihissalam. Ini anaknya tahu yang mau ditipu ini nabi, ayahnya sendiri. Kalau dia bukan nabi sudah teruk kalau anak tipu bapak. Apatah lagi kalau tahu anaknya, bapaknya itu adalah seorang nabi. Katanya, ya abati, wahai ayahku, kenapa kamu tidak mau serahkan Yusuf kepada kami untuk bermain? Kata si Nabi Yaakob, aku risau kamu bawa dia nanti kena makan oleh serigala sebab kawasan ini banyak serigala. Kata adik-beradiknya, wahai abah, ayahku, takkanlah aku akan biarkan Yusuf akan dimakan oleh serigala. Kita kan orang kuat semua. Mulut manis. Tipu kepada orang tua. Semata-mata ingin memenuhi ambisi keinginan. Akhirnya Nabi Yaakob pun izinkan. Karena ada jaminan. Wa inna allahu lanasihun. Kita jaga dia. Kita selamatkan dia. Kita lindungi dia. Padahal mereka yang akan melakukan keburukan dan kejahatan itu. Macam harimau bagi tahu kepada kambing. Mari kambing aku jaga engkau. Mana akan jaga? Diizinkan oleh Nabi Yaakob karena melihat adik-beradik. Selama di perjalanan dipukul, dicubit, disakiti Nabi Yusuf oleh adik-beradiknya. Sampailah ke perigi, dibuka bajunya, kemudian dicampakkan dalam perigi, dikoyak-koyak bajunya atau diambilkan darah entah daripada serigala atau apa, diambil darahnya dikenakan kepada bajunya Nabi Yusuf, dibawa pergi ke bapaknya, menangis, bagi tahu kepada bapaknya, wahai ayahku, sebentar tadi kami sedang bermain sesama kami, kami terlena tak melihat kepada Yusuf, kemudian ada serigala yang menerkam kepada Nabi Yusuf, kalau kau tidak percaya, tengok ini bajunya. Rancangan jahat yang disusun rapi. Mencari alasan untuk tidak menjadi mangsa. Penjenayah yang menangis air mata buaya. mengatakan kepada bapaknya, tak percaya tengok ini. Nabi Yakub sebagai nabi tahu perbuatan ini perbuatan yang bal sawwalat lakum anfusukum amra. Engkau punya kerenah ini semua. Fa sabrun jamil, aku sabar dengan kerenah engkau. Nah, buat macam mana? Anak yang buat. Wallahul musta'an wa ala ma tasifun. Aku hanya kembali kepada Allah dan mohon pertolongan kepada Allah atas apa yang kamu lakukan. Apakah yang memberanikan adik-beradik Nabi Yusuf untuk melakukan hal sedemikian? Tipu bapak, mencelakakan adiknya sendiri, diletakkan di perigi seorang diri, apa yang akan berlaku di situ? Semata-mata ingin memenuhi kehendak daripada diri sendiri. Mereka ketika merancang bapakan, tapi ini perbuatan dosa, macam mana? Tak apa, kita buat dulu, nanti kita berubah jadi orang baik, bertobat dan menjadi orang yang soleh. Merancang taubat sebelum dosa dilakukan. Umpamanya apa? Ada racun, ada penawar racun. Ini orang dihadapkan dua, dia belum minum. Baik aku minum racun dulu, nanti minum penawar racun. Kan tak waras kalau dia begitu. Untuk apa minum rancang, minum racun, penawar racun kalau dia belum minum? Kalau dia terlanjur minum, minum penawar racun, okelah. Dia belum minum, untuk apa persediakan penawar racun kalau racunnya belum diminum? Macam itulah yang dilakukan oleh beradik. Kita bantai dulu, lepas itu kita taubat. Mencari excuse supaya perbuatan salahnya tidak menjadi salah. Bukankah benda ini ramai dilakukan oleh orang untuk melakukan hal-hal yang dosa, kemudian rancang, waduh, nanti kita umrah, walau pergi haji, walau curi dulu, nanti kesedekahkan sikit, nanti dosa terhapus dengan kita punya sedekah. Ilham syaitani. Syaitan kasih dia waswas, syaitan kasih dia ilham, syaitan bagi nasihat. Macam itu syaitan bagi nasihat kepada Nabi Adam alaihissalam, mengatakan, wahai Adam dan Hawa, tahukah kamu kenapa kamu dilarang makan buah ini? Bagi nama itu buah namanya buah khuldi. Allah hanya sebut pokok, kamu jangan dekati pokok ini. Syaitan bagi tahu, ini pokok khuldi. Apa khuldi itu? Kekal. Kalau kamu makan ini buah daripada pokok ini, kamu kekal di dalam. Dikemas itu apa maksiat sebagai perbuatan yang menarik. Illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Kalau kamu makan, kamu jadi dua malaikat. Malaikat tak berdosa, malaikat berbuat taat, malaikat berada dekat dengan Allah. Nabi Adam mahu tempat itu. Siapa tak mau dekat dengan Allah Ta'ala? Aw takuna minal khalidin, atau kamu kekal berada di syurga. Karena pokok tadi diberi nama pokok khuldi, pokok kekal. Itulah yang menyebabkan Nabi Adam terpanggil, lupa dengan arahan Allah, jangan kamu mendekati pokok tersebut. Dikatakan Adam waktu itu tak ingat, atau pokok yang ditunjukkan oleh iblis adalah dilihat yang berbeza dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi iblis mengatakan kepada Adam, kalau kamu makan, kamu kekal, atau kamu jadi malaikat. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Aku bagi nasihat kepada engkau, wahai Adam. Wallahi, dengan guna nama Allah Ta'ala. Tak tanggung-tanggung iblis untuk tipu kepada Nabi Adam. Guna nama Allah dan melantik dirinya penasihat. Tergelincirlah Nabi Adam yang akhirnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au hawan muttaba'an. Jangan kita tergelincir dengan hal seperti ini. Janganlah hawa nafsu ini menjadi ikutan kepada kita. Jadikan hawa nafsu ini ikut kepada Allah. Ikut kepada Rasulullah SAW. Apa yang kita inginkan, tengok syariat kata boleh atau tak boleh. Kalau tak boleh, no way. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'a lima ji'tu bih. Tak sempurna iman kamu melainkan hawa nafsunya, keinginannya, apa yang ia cita-citakan mesti sesuai dengan ajaran yang aku datang dengannya. Mahu ada pangkat, tengok ini dengan cara betul atau tak betul. Dapat duit, betul atau tak betul? Jangan tertipu dengan hal-hal yang mungkar dan maksiat yang dikemas dengan kemasan yang cantik, seperti mana pokok yang dikemas oleh iblis yang mengatakan kalau kamu makan kamu kekal, kamu makan kamu akan menjadi dua malaikat dan bersumpah kalau ini adalah satu hal yang baik. Au hawan muttaba'an. Jangan kita menjadi hamba kepada hawa nafsu, tapi jadikan hawa nafsu kita hamba kepada Dia Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, audunyan mu'sarah, dunia yang didahulukan berbandingkan akhirat. Kita berhadapan dengan dunia dan kita berhadapan dengan akhirat. Cuma bagi sebahagian orang, akhirat bilo, masih lama lagi. Kita nak masuk dalam kubur nanti, masih lama lagi. Kita dunia dulu. Audunyan mu'sarah. Sehingga bila dihalamkan tentang dunia dan akhirat, maka dunia dahulu, akhirat letak belakang dah. Audunyan mu'sarah, au ijab kulli dzi ra'yin bi ra'yih, atau orang yang syok dengan pendapatnya sendiri. Kebebasan dalam beridea, kebebasan dalam berbuat. Zaman ini zaman media sosial, zaman ini zaman AI. Orang boleh tipu orang dengan dia punya kemahiran. Kebebasan. Orang boleh menggunakan nama atau wajah atau suara. Hari ini pun canggih. Suara orang boleh direkod, lepas itu ambil AI buat benda yang sama, sama dengan intonasi suara itu. Tapi jual hal-hal yang mungkar, jual ubat ke, jual apa ke, halal. Diguna nama orang itu, pendakwah ke, atau orang kenamaan ke, yang digunakan itu hal-hal yang mungkar. Ijab kulli dzi ra'yin, dia tak peduli. Itu orang akan kena tangkap ke, wala kena maki orang ke, atau kena apa orang. Yang penting dia dapat. Hanya mementingkan diri sendiri. Sombong, takabur, hanya mementingkan kepada diri sendiri. Ijab kulli dzi ra'yin bi ra'yih. Kalau empat ini muncul, alaika binafsik, jaga diri kamu. Ilzam baitak, duduk kamu di rumah. Jaga mulut dan tangisilah dosa-dosa kamu. Demikian tiga hal yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila tanda-tanda kiamat banyak berlaku. Katanya duduk di rumah. Duduk di rumah bukan tak keluar rumah. Kita kena keluar rumah kerja, tapi jadikan rumah kita aman daripada fitnah. Kalau di luar banyak fitnah, jangan sampai fitnah di rumah kita juga ada. Kalau di luar banyak dusta, jangan ada dusta di rumah. Kalau di luar banyak khianah, jangan ada khianah di rumah. Kalau di luar ada normalisasi mungkar, jangan ada normalisasi mungkar dalam rumah. Karena di rumah kita prime minister. Di rumah kita presiden. Di rumah kita sultan. Sebab rumah kita. Keluarga-keluarga kita. Terpulang kepada kita nak buat macam mana kita punya rumah. Di luar kita tak boleh kontrol. Rumah orang, anak orang, orang-orang tak ada kaitan dengan kita, tak boleh nak kawal. Tapi rumah kita, kita ada kemampuan untuk mengawal. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilzam baitak, duduk di rumah, maknanya jadikan rumah kamu tempat yang paling aman daripada kerosakan yang berlaku di luar. Yang kedua, ihfad lisanak, jaga mulut kamu. Jangan mudah komen, jangan mudah dengan mulut atau komen dengan tangan. Jangan gatal tangan kalau tak komen, macam terpinggir daripada masyarakat. Kenapa awak tak komen? Justru kalau komen itu akan disoal. Oleh hal karena berhati-hati komen, pastikan kalau nak komen yang baik. Ilzam baitak, wahfad lisanak, wabki ala khati'atik, tangisilah dosa kamu, yakni untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita hayati daripada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini berkenaan dengan tanda-tanda hari kiamat, untuk kita memastikan kita tidak termasuk daripada golongan itu. Yang pertama adalah pendusta dan orang-orang berkhianat. Jadilah kita orang yang jujur dan orang yang amanah. Bila disebutkan tentang masalah kedekut menjadi ikutan, jadilah kita orang yang pemurah dengan harta, pemurah dengan sifat. Wa dunyan mu'tharah, dunia yang didahulukan kita ubah, akhirat yang kita dahulukan. Hawan muttaba'an, hawa nafsu yang menjadi ikutan, jadikan hawa nafsu kita ikut dengan apa yang datang daripada Allah dan juga Rasulnya. Wa ijab kulli dzi ra'yin bi ra'yih, dan merasa syok dengan pendapat sendiri, pastikan bila berpendapat ia memberi manfaat. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala berkati majlis kita hari ini, dan moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala dengan curahan rahmatnya kepada kita pada malam hari ini, Allah buka hati dan minda kita untuk memahami pesanan-pesanan daripada Allah dan pesanan-pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pesanan itu boleh menjadi satu bekalan untuk kita, diri kita dan ahli keluarga kita. Ya arhamar rahimin, ya Allah ampunkan dosa-dosa kami, rahmati kami, kami berada di rumahmu menadahkan tangan kepada engkau ya Allah sebagai tetamu kepada engkau. Janganlah engkau jadikan kami keluar daripada rumahmu dalam keadaan tangan kosong. Mustahil engkau jadikan kami sebagai tetamu lalu keluar daripada rumahmu dengan tangan kosong. Ya Rabbal Alamin, kalau kami datang di tempat orang kaya, dia akan berikan segala-gala kekayaan. Kami datang kepada Engkau yang maha kaya, yang tak ada yang lebih kaya daripada Engkau. Wahai yang maha kaya dan tak ada yang lebih kaya daripada Engkau, kayakanlah hati kami dengan Engkau, sehingga kami sentiasa merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Engkau dan tidak memerlukan kepada selain daripada Engkau, ya Rabbal Alamin. Permintaan kami kepada Engkau, ya Rabbal Alamin, di tempat ini, di rumahmu, untuk Engkau curahkan rahmatmu kepada kami, ampunanmu kepada kami, dan istiqamah untuk meninggalkan dosa-dosa, ya Rabbal Alamin. Jadikan kami orang-orang yang amanah dan jujur. Jujur pada mata, amanah pada mata dan anggota tubuh badan yang lainnya. Untuk kami jaga sebagai titipan dan amanah daripada Engkau, kami gunakan di tempat yang Engkau ridha, ya Rabbal Alamin. Mata melihat kepada Al-Quran. Mata memandang orang dengan pandangan kasih sayang. Mata melihat dengan pandangan baik sangka. Demikian telinga, hati, kaki dan semua anggota badan, ya Rabbal Alamin, sebagai amanah daripada Engkau. Engkau jadikan anggota badan ini akan bercakap nanti kepadamu untuk menceritakan apa saja yang dilakukan oleh mereka. Hari ini mereka ikut kepada kami, tapi nanti mereka akan berbicara kepada Engkau. Jadikan kami orang yang bijak menggunakan anggota badan ini di tempat yang Engkau redha, sehingga bila tangan ini berbicara, hanya berbicara yang baik sahaja. Bila kaki berbicara, berbicara yang baik sahaja. Bila semua anggota badan berbicara kepada Engkau, berbicara yang baik sahaja. Karena Engkau telah membimbing kepada kami di dunia untuk melakukan semua ini tempat yang baik, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berkati umur kami. Jadikan kami golongan orang-orang yang mengisi masa, peluang, umur dan usia dengan taat kepada Engkau. Sampailah tiba ajal kami dalam keadaan husnul khatimah, ya Rabbal Alamin. Berikanlah kepada kami kesehatan yang kami dapat bersyukur dengan kesehatan itu dengan ibadah kepada Engkau. Berikanlah kepada kami harta yang banyak untuk kami dapat gunakan di tempat yang baik sebagai tanda syukur kepada Engkau, ya Rabbal Alamin. Jauhkan kami daripada harta yang tidak baik, yang syubhah, apatah lagi yang haram. Sehingga dengan harta tersebut anggota barang kami akan menjadi rosak dan juga hitam karena mengambil daripada barang yang haram, ya Rabbal Alamin. Jauhkan kami daripada yang haram, dekatkan kami kepada yang baik dan barakah, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikan semua yang hadir di sini apa menjadi permintaan kepada mereka, kepada Engkau. Yang sakit semoga diberi sehat, yang ada masalah diangkat masalahnya, ya Rabbal Alamin. Berkati keluarga mereka, anak keturunan mereka, ya Rabbal Alamin. Pengurusan masjid Habib mudah-mudahan diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pengasasnya yang menyumbang, yang menjadi imam, yang menjadi pengurusi, ahli jawatan kuasa, yang memakmurkan masjid ini, mudah-mudahan diimarahkan dan dimakmurkan hatinya oleh Allah, dimakmurkan rumahnya oleh Allah dengan ibadah, dimakmurkan kuburnya oleh Allah, dimakmurkan akhiratnya, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعد من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان
2: صلى الله عليه
1: والله قد أثنى عليه فما يساوي القول بنا أو يكون ثنانا
2: صلى الله عليه
1: لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا

Ya, terima kasih. Masih lagi bersama-sama dengan saya Aziz Santai Hari Malaysia 12.6. Waktu ini masih lagi bersama-sama temankan anda. Jangan lupa hari ini 4 petang kita ada drama Frekuensi Merdeka, ulangannya untuk hari sempena Hari Malaysia ni kan. Dan hari ini episod yang ketujuh. Waktu ni sekejap pukul 4 nanti episod yang ketujuh. Malam nanti episod yang terakhir, iaitu episod yang ke-8. Jadi untuk anda sentiasa bersama-sama dengan kami yang dah follow daripada episod pertama itu, dengarkan episod yang ketujuh sebentar nanti jam 4 petang, episod Bukit Candu. Okay, untuk anda semua, terus kekal mendengar Putera FM, segalanya untukmu.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Malaysia terbina dari kemerdekaan yang kita perjuangkan dan disulam dengan perpaduan yang kita pertahankan.
3: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari sawah padi hingga ke Gunung Ganang, kita semua disatukan dalam satu nama, Malaysia.
2: Hari Malaysia bukan sekadar coretan. Ia adalah detik sejarah yang menyatukan nadi, jiwa dan tanah air ini. Tersemat utuh menjadi saksi kepada sebuah penyatuan abadi.
4: Negeri Sabah dan Negeri Sarawak, dengan izin dan kehendak Allah Rabbil Alamin, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka lagi berdaulat.
2: Mutiara FM mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia untukmu, Malaysia tercinta.

0: setia.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jumaah Tun Binti Abdul Ghani, Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat menyambut Bulan Kebangsaan. Sayangilah negara kita, cintailah negara kita. Semoga semangat patriotisme dalam kalangan generasi kita kekal subur sampai bila-bila. Kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Merdeka.

Eh, ada rumah. Cantik betul ukiran kayu rumah ini. Rumah siapa lah agaknya, eh? Penat betul badan ni. Bolehlah rehat sekejap.

0: sakit jantung. Medan ini medan wira yang pernah ku baca dalam buku sejarah. Lieutenant Adnan Saidi. Ya Allah. Di sinilah dia berdiri teguh demi tanah air tercinta. Allahu Akbar. Tiada kata yang mampu menandingi keberanian ini. Jasa dan kesesaraan yang kau pikul lebih tinggi dari segala tulisan yang sempat aku baca.
1: Kemari!
0: Dia boleh melihat aku? Apa ni?

0: manakah lagi takdir akan membawa diriku kali ini?
1: Siapa engkau, anak muda? Dari gayamu ini, ternyata engkau bukan askar Melayu.
0: Saya Tajul, tuan. Benar. Saya bukan askar. Saya dari masa depan. Tuhan kirimkan saya ke sini untuk menyaksikan perjuangan tuan dan jawapan kepada pencarian saya.
1: Dari masa hadapan? Saudara, dalam hanya tinggal sedetik nyawaku saat ini, aku tidak berminat untuk berdebat tentang keraguanku atau tentang kejujuran kau terhadap aku.
0: Saya juga begitu, Tuan Leftenan. Tapi saya mohon Tuan percaya, sesungguhnya tiada yang mustahil. Dan saya berkata benar, demi Allah yang menjadikan saya.
1: Jika begitu, saudaraku Tajul, adakah ini nikmat dari Allah untuk aku melihat anugerah kasyafnya ketika nyawaku sudah sampai ke kerongkong?
0: Nampaknya begitulah, Tuan.
1: Jujur padaku, saudara. Berjayakah perjuangan kita ini? Dapatkah jepun celaka ini kita binasakan?
0: Kita akan berjaya, Tuan Leftenan. Kita akan berdeka. Namun, dengan segala susah payah dan dengan darah Tuan, milik Tuan juga.
1: Andai benar begitu, saudara. Saudara perlu hidup. Hidup untuk bercerita kepada anak cucu kita di masa hadapan. Maka catatlah dengan jujur, biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari rundingan, bukan anugerah di atas dulang emas. Ia ditebus dengan darah dan nyawa yang digadaikan.
2: Allah.
0: Tuan, tetaplah bertahan, Tuan. Jangan sekali-kali mengalah. Letnan Adnan Saidi, seorang wira tanah air yang memimpin 42 anggota Platoon ke-7 Kompani C Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja, mempertahankan benteng terakhir tanah Melayu di Bukit Candu dengan segala yang mereka ada, menentang gelombang serangan tentera Jepun yang rakus dan kejam.
1: Terima kasih, saudara. Sampaikan kebenaran kepada anak bangsa kita supaya mereka tidak jadi pengecut, supaya mereka tidak pernah gentar berdepan musuh.
0: Baik, Tuan. Baik. Tuan, bagaimana kita boleh keluar dari sini?
1: Selagi bangsaku tidak dibela, aku tidak

0: biarlah nyawaku ini menjadi taruhan.
1: Tapi tuan, tuan perlu dirawat. Kecederaan tuan terlalu parah. Tangan patah dan luka serpihan bom di badan tuan tu, darahnya masih mengalir.
0: Saudaraku Tajul, pedulikan tentang aku. Dengar kataku ini. Jangan biarkan sejarah hanya menjadi bacaan. Jadikan ia cermin perjuangan. Ingat, biar putih tulang, jangan putih mata. Biar mati berjuang. Dari mati menanggung malu kerana menyerah kalah. Tajul, darah ini jadi saksi. Pulanglah Tajul, bawa cerita kami supaya generasi akan datang tahu harga sebuah kemerdekaan. Allah, larilah Tajul, lari. Jangan engkau tunggu di sini lagi. Aku terlalu lemah. Tiada daya lagi.
1: Tapi saya tak boleh tuan, tak boleh. Tak boleh tinggalkan tuan di sini. Esok dah 14 Februari 1942 tuan.
0: Allah, jangan bimbang Tajul. Aku redha. Takdirku begini. Tak mengapa jika nyawaku melayang. Asalkan agama, bangsa dan negaraku kekal kukuh
2: berdiri. Demari! Demari!
0: Dari riak wajahmu, aku tahu hatimu gusar memikirkan diriku. Tapi ketahuilah Tajul, aku ni seorang pejuang. Tajul, aku telah bersedia menghadapi apa jua yang mendatang. Allah, walau sepedih mana sekalipun. Bila malam menjelma, larilah kau jauh dari sini. Aku akan pastikan kau selamat pergi. Usah bimbang. Aku tahu bila waktu yang tepat untuk bertindak.
1: Baiklah tuan.

0: Saudara, Tajul, masanya dah tiba. Cepat, pergi dari sini. Lari dari sini, lari.
1: Tuan,
0: inikah masanya? Tapi bagaimana dengan nasib Tuan dan askar Melayu lain?
2: Nasib kami sudah terkenal.

0: ke duniamu. Ceritakan tentang kami, tentang keberanian, tentang perjuangan, tentang pengorbanan, agar tidak hilang di telan zaman.
1: Baik tuan, amanah itu akan saya dakap erat-erat.
0: Cepat! Lari! Lari, Tajul! Lari! Mari, mari, mari! Mari! Mari!
2: Tuan! Tuan! Terima kasih, tuan!
0: Nigeruna! Nigeruna! Nigeruna! Sukamero! Sukamero! Sukamero!

0: FM.
1: Ya, Mentora FM, segalanya untukmu. Jangan lupa ikuti sambungannya episod terakhir malam nanti, jam 9.15 minit malam nanti. Okey, untuk anda, bagi panduan muslimin dan muslimah, waktu asar bagi negeri Pemimpinan kejap lagi tepat jam 4.20 minit petang, dan Warta Mutiara menyusul 4.30 minit petang nanti. Kami Mentora FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada semua muslimin dan juga muslim.

0: الدعوات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Yara FM.

0: Dengar sini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Joe Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat main ramai-ramai. Bawa keluarga, bawa kawan-kawan. Kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa jom beli produk Malaysia.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, yeah, Mutiara FM, segalanya untukmu. Dah pun 4:42 minit petang waktu ini. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus bersama-sama dengan kami di Mutiara FM. Dan untuk anda, pukul 5 nanti ya, lepas pada utama 5 petang, dalam 5:15, 5:20 macam itulah, saya akan bukakan kepada anda. Saya akan buka kepada anda soalan kuisnya nanti, okay? Jadi untuk anda semua yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM waktu ini, terima kasih banyak-banyak. Yang sedang memandu juga, sentiasa berhati-hati, fokus pemanduan anda. Kalau di trafik bagi negeri Pulau Pinang, di sekitar negeri Pulau Pinang ni, trafik masih lagi lancar, tak ada lah kesesakan yang luar biasa sekarang ni. Okey sahaja dari arah Pulau menghala ke Perai pun sama, Perai menghala ke Pulau pun tak ada kesesakan yang luar biasa lah dekat sini, apa yang saya dapat tengok dekat trafik ni lah. Jadi untuk anda yang memandu, berhati-hati sentiasa. Hari ini cuti Hari Malaysia, 16 September 2026. Memang ramai orang yang ambil cuti ni, peluang untuk bersama-sama dengan family kan, bersama-sama dengan keluarga. Walaupun Malaysia ni ditubuhkan pada 16 September 1963 kan, Hari Malaysia ni sebenarnya kita mula diisytiharkan sebagai cuti lah kan, di seluruh Malaysia kita ni kan, dia bermula pada tahun 2010. Jadi makna kata dah 16 tahun dah kita bersama-sama menikmati 16 September ni sebagai hari untuk kita mengingati detik lahirnya sebuah negara bernama Malaysia. Jadi hari ini kita bercuti kan, jangan lupa ada sejarah sebenarnya, sejarah besar di sebalik tarikh 16 September itu. Jadi untuk semua, kalau orang tanya 16 September tu apa dia, jangan silap sebut pula kan, jangan salah sebut pula. Kita kena tahu tarikh-tarikh yang penting untuk Malaysia, tambah-tambah adik-adik kita yang bersekolah ni kan, kena tahu tarikh-tarikh yang penting tu semua. Kita pun sama juga, kalau tiba-tiba orang tanya, kalau pelancong tanya tak tahu nak jawab apa, ayah macam tu kan. Jadi untuk anda semua, terus bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM. Jam 5 kita dengarkan utama 5 petang, okey? Nantikan bersama-sama dengan kami Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, sekalinya untuk...

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

记得不打寒不散吗？当然还得记得。

0: Berita seterusnya, penyelesaian isu pelarian Myanmar di negara ini memerlukan rundingan dengan pemerintah Myanmar bagi membolehkan mereka dihantar pulang secara berperingkat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan diplomasi penting untuk mendapatkan persetujuan serta jaminan keselamatan mereka yang dihantar pulang.
1: Saya akan undang Presiden Myanmar melawat Malaysia secara rasmi. Sebab apa saya undang? Saya undang dan saya nak beritahu, kita boleh bersahabat, kita boleh berdagang, kita boleh terima Myanmar, yeah. Tapi Myanmar mesti terima. Kalau tak boleh 200 ribu sekaligus, ambil berperingkat. Dan kita akan bantu menyelesaikan. Ini cara saya penyelesaiannya. Bukan setengah orang politik duduk guna. You kecam dah ke mana? Rakyat kecam saya faham. Dia susah. Dia dapat kerja susah. Orang Rohingya tu kadang kasar di luar. Dia marah. Tapi kita sebagai pemimpin, marah. Mereka buat apa?
0: Datuk Seri Anwar berkata tindakan penguatkuasaan tetap akan diambil terhadap warga asing yang melanggar undang-undang. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu khas sebuah program audio siar tempatan. Luar negara, sekurang-kurangnya 12 orang termasuk 5 kanak-kanak maut, manakala lebih 100 lagi hilang selepas sebuah bangunan 6 tingkat runtuh di Bandar Gaza. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan bangunan di Tal Al-Hawa itu mengalami kerosakan struktur akibat serangan Israel sebelum ini. Bangunan berkenaan runtuh dan menghempap kediaman serta khemah berhampiran. Menurut agensi itu, kekurangan tempat perlindungan menyebabkan penduduk terpaksa mendiami bangunan rosak walaupun berisiko runtuh. China dan Rusia menentang dan menggesa Amerika Syarikat menghentikan perluasan ketenteraan dan persiapan untuk berperang di angkasa lepas. Jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, menegaskan Beijing menentang usaha menjadikan angkasa lepas medan perang serta mencetuskan perlumbaan senjata. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov pula berkata, Moskow berharap ruang udara, ruang angkasa dapat dikekalkan.

0: Kimak. Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okay, Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama-sama dengan saya, Azi, untuk edisi hari ini, Santai Hari Malaysia 12.6. Di jam yang terakhir, saya temankan anda. Untuk anda yang sedang memandu, yang sedang menjalankan tugas, yang ada kat rumah atau yang sedang bersiar-siar dengan keluarga, dekat kedai makan, dalam kereta, dalam Grab, ke mana sahaja anda berada, abang-abang lori kita yang sedang memandu, yang penghantar makanan, abang-abang hantar makanan lah kan. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus mendengarkan kami di stesen Minyok aku kan, di mana sahaja anda berada. Terima kasih banyak-banyak dan selamat Hari Malaysia juga untuk anda yang bercuti hari ini. Mungkin ada yang sambung lagi esok hari Khamis kan, namanya nak tahu di kampung sambung banyak kan. Jadi untuk anda semua, terima kasih kerana terus kekal setia. Nanti kan lepas ini kita akan dengarkan soalan kuisnya, dan jangan lupa juga kita ada Beast on Air juga. Nantikan bersama-sama dengan saya. Terus kekal mendengarkan Mutiara FM, segalanya untuk ini.
2: Malaysia terbina dari kemerdekaan yang kita perjuangkan dan disulam dengan perpaduan yang kita pertahankan.
3: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari sawah padi hingga ke Gunung Ganang, kita semua disatukan dalam satu nama, Malaysia.
2: Hari Malaysia bukan sekadar coretan. Ia adalah detik sejarah yang menyatukan nadi, jiwa dan tanah air ini. Tersemat utuh menjadi saksi kepada sebuah penyatuan abadi.
4: Negeri Sabah dan Negeri Sarawak, dengan izin dan kehendak Allah Rabbul Alamin, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka lagi berdaulat.
2: Mutiara FM mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia untukmu, Malaysia tercinta.

0: Beast on Air.
1: Ya, Beast on Air bersama-sama dengan saya Aziz waktu ini. Kita ada seseorang di talian untuk kita nak tanya, nak sembang sekejap. Bersama-sama dengan kita, kita ada Kak Salma. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Kak Salma, apa khabar?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Kak. Ni Kak Salma dalam Beast on Air ni. Kita nak tahu Kak Salma merupakan seorang tukang jahit kan?
2: Ya.
1: Jadi mungkin Kak Salma boleh cerita Ustaz dengan kita dalam Beast on Air ni, sebenarnya dekat mana Kak Salma punya kedai tu dan apa sebenarnya perkhidmatan yang diberikan.
2: Baik. Assalamualaikum. Saya beroperasi di Datuk Kompleks Skyline. Saya buka kedai jahit lah. Jadi dalam kedai jahit ni, perkhidmatan saya adalah alteration, jahit pakaian, dan selain baju ada juga hiasan dalaman, cadar, langsi, sarung sofa, cushion, jadi macam-macam lah decoration dalam rumah lah. Pakaian, kalau pakaian pula, pakaian wanita, lebih pada pakaian wanita lah, dewasa.
1: Memang buat apa tu, contoh macam kalau kata hiasan dalaman tu, langsir, cushion, semua tu memang buat lah.
2: Ya, buat.
1: Kalau orang tu dia nak pergi minta ukur macam mana? Adakah Kak Salma akan pergi rumah dia ukur curtain tu ke? Ataupun memang dia kena bagi ukuran sendiri atau bagi contoh ke macam mana?
2: Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Nak bawa contoh langsir boleh, nak bawa ukuran saja pun boleh. Ataupun dia minta saya pergi, InsyaAllah
1: saya boleh pergi. Okey. Mungkin ada di antara pendengar kita, dia tak tahu lah kat mana tu Komplek Highland tu kan. Mungkin Kak Salma boleh bagi sikit benchmark dia tu.
2: Okey, Komplek Highland ni dia dalam area kawasan Kuala Batas, berdekatan dengan Sekolah Menengah Datuk Abdul Kadir. Bersebelahan je.
1: Bersebelahan je. Lepas tu dia nak cari dia nak cari tentang mana tu. Lepas sampai tu dia nak cari tu tang mana?
2: Kalau daripada turun pada highway Tol Bertam tu, jadinya kita masih simpang, belok belah kanan, dan kita akan jumpa satu traffic light yang kat situ ada balai bomba. Kita kena terus lagi sampai ke simpang traffic light lagi satu, ada jawab pos kan. Kita belok kiri, akan nampak situ. Kompleks sudah. Jadi kita masuk ke kiri lah.
1: Masuk kiri.
2: Dalam tu ada Hotel Sinesia dalam tu.
1: Kiranya Kak Salma ni berada dekat atas tu lah kan, yang kompleks dekat atas tu kan?
2: Ya. Atas. Bersebelahan dengan CIMB, tingkat atas.
1: Tingkat atas. Okey. Mana kata bangunan belah sini tingkat 2 lah kan?
2: Tingkat 2.
1: Itu dia. Kalau lah kata pendengar kita ni kan, ada yang nak yang mana ada berdekatan dengan sana lah kan, Kak Salma, dia nak cari kedai Kak Salma tu ataupun dia nak contact Kak Salma dulu, ada ke TikTok ke Facebook ke apa yang dia pun nak tengok tu lah, ada tak?
2: Dalam TikTok ada juga. Ada juga masuk iklan sikit dalam TikTok lah selalunya. Jadi TikTok, WhatsApp pun ada yang tu ikut. Kalau yang nak cari boleh tak? Work in terus lah dalam ni. Naik tingkat 2.
1: Tingkat 2. Kalau TikTok nama apa Kak Salma?
2: Cinta Jauhari juga. Nama kedai saya Cinta Jauhari Deko. TikTok Cinta Jauhari.
1: Cinta Jauhari ke Johari?
2: Jauhari, J-A-U.
1: J-A-U, okay. Cinta Jauhari Deko. Itulah dia. Jadi operasinya pukul berapa tu Kak Salma?
2: 9.30 pagi sampai 5.30 petang.
1: 9.30 pagi sampai 5.30 petang.
2: Tutup hari Selasa lah. Soalnya kalau customer nak main hari Minggu, Sabtu Ahad, memang buka.
1: Sabtu Ahad buka lah noh.
2: Ya, untuk kemudahan pelanggan lah, senang. Sebab mungkin ada yang susah nak cuti hari biasa. Kita buka hari Sabtu Ahad.
1: Ya, itulah yang kita nak nak sebenarnya Kak Salma. Kadang-kadang kita yang bekerja kan, nak pergi hari bekerja tu kadang tahu-tahu sajalah kan, sampai benda lambat. Jadi itulah dia kan. Jadi Kak Salma, apa lagi Kak Salma nak share dengan pendengar kita sebelum kita akhiri Beast on Air kita pada petang ini?
2: Nak share kalau nak ke sini ke nak ke kedai.
1: Kadang-kadang contohlah kan. Okey, Kak Salma memang boleh jahit baju juga kan. Jadi apa sebenarnya kalau baju wanita, macam contoh baju apa yang selalunya familiar lah, orang kata banyakkannya orang akan tempah baju tu, baju kurung ke. Dia ada banyak jenis kan, baju kurung, mini kurung, lagi sekarang ni ada kurung pahang dan segala macam jenis kan. Jadi apa sebenarnya yang Kak Salma banyaklah apa tu peminat kau kata kan, atau customer kat Salma kan yang tempah tu, apa jenis sebenarnya selalunya?
2: Kebanyakannya baju kurung Pahang lah.
1: Pahang lah.
2: Baju kurung biasa. Mm-mm. Ada yang juga baju sekolah pun ada juga. Baju sekolah. Cuma baju sekolah, baju perempuan lah.
1: Oh, yang perempuan je lah. Kira-kira ceritanya wanita sahaja sekarang ni kan?
2: Ya, wanita sahaja. Ya. Kemahirannya ada kat situ. Tapi kalau alteration, boleh juga pakai yang lelaki, saya boleh otor juga.
1: Otor boleh juga.
2: Kalau lelaki lah yang kemahirannya. Kalau macam baju Melayu pun boleh alter juga. Baju kemeja pun boleh alter juga. Dia baju lelaki tu kira boleh lah. Alteration saja.
1: Macam kira InsyaAllah
2: mungkin akan datang akan buat juga lah baju lelaki.
1: Oh, akan InsyaAllah. Datang insyaAllah. Jadi harga macam mana Kak Salma? Kau contoh macam satu helai macam sepasang baju lah kan. Sehelai sepasang baju. Baju kurung Pahang ni kan. Macam mana dengan upah dia tu? Selalunya anggaran dia macam mana upah dia?
2: Upah permulaan biasa baju kurung RM60.
1: Okay.
2: Baju kurung biasa.
1: Baju kurung biasa.
2: Kalau baju kurung Pahang, tengok pattern lah, ada yang jenis kain pakai dia. Dia berbeza hargalah daripada RM65. Bermula daripada harga RM65 ke atas. Tengok aksesori yang dia tambah.
1: Macam tu. Okeylah. Terima kasih banyak Kak Salma kerana sudi berkongsi dalam Biz On Air.
2: Ya. Sama-sama. Terima kasih Aziz. Telefon Kak
1: Salma
2: sini.
1: Ya, sama-sama. Saya doakan semoga bisnes Kak Salma akan terus maju di komplit Datuk Kailan tu. InsyaAllah ramai yang kenal nanti. Boleh sama-sama pergi bagi tempah baju nak. Okay?
2: InsyaAllah. Sila raya-raya nanti boleh lah.
1: Ya, betul. Kena awal kan?
2: Kena awal. Dua bulan
1: kena awal. Betul.
2: Ya.
1: Terima kasih Kak Salma. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dah tadi Biz On Air sama-sama dengan Kak Salma kita ya. Kedai ni nama Cinta Jauhari dekat Komplek Datuk Kailan. Okey, untuk anda semua, selepas ini saya akan bukakan talian untuk anda hubungi saya di Konti untuk menjawab soalan kuis. Tapi soalan tak bagi lagi, tunggu sekejap lepas kita dengarkan ini.
3: Bersempena Hari Malaysia 2026, Mutiara FM nak berikan sesuatu yang istimewa untuk anda, pendengar setia kami. Peluang untuk anda menangi hadiah eksklusif daripada Mutiara FM, Rusi Kuis Jemput Mas Malaysia. Caranya cukup mudah, anda hanya perlu telefon kami di 04-2107-389 dan jawab soalan yang pastinya bertemakan Hari Malaysia. Kalau ada yang duk risau kata soalan ni payah ke, jangan bimbang. Penyampai bertugas akan berikan pembayang untuk membantu anda menjawab. Dengarkan setiap segmen sepanjang Hari Malaysia di Mutiara FM bersedia dengan talian telefon anda dan jadilah pemanggil mertuah kami. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Sempena Hari Malaysia 2026, kami nak berikan sesuatu istimewa kepada pemanggil bertuah. Hadiah eksklusif daripada Mutiara FM. Caranya, telefon kami dan jawab soalan mudah bertemakan Hari Malaysia. Apakah jawapan pula? Apakah soalannya? Okey, soalannya mudahnya tadi, kalau anda dengar daripada awal tadi, saya dah bagi dekat anda clue banyak tau. Sangat-sangat banyak clue saya dah bagi, tapi ada juga pilihan jawapan A, B, C ni. Apapun soalan dia, pada tahun berapakah Hari Malaysia mula diisytiharkan secara rasmi sebagai cuti umum di seluruh negara? Saya ulang sekali lagi. Pada tahun berapakah Hari Malaysia mula diisytiharkan secara rasmi sebagai cuti umum di seluruh negara? Okey. 04-2107-389. Ada tiga pilihan jawapan. A adalah 1957, B 1963, C 2010. Okey, anda kena jawab A, B atau C, tapi kena bagi tahu apa dia punya jawapan tu. Jangan sebut A, B, C saja. Tu tak diterima. Kena sebut A tu apa dia. Kalau anda sebut A, A tu apa dia. Kalau sebut B, B tu apa dia. Kalau C, C tu apa dia. Okey, saya ulang sekali lagi ya. A 1957, B 1963, C 2010. 04-2107-389. Pemanggil kita di talian waktu ini. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya. Duduk.
4: Okey, baik.
1: Duduk. Saya rasa macam terpekak tadi kau saya ni. Siapa di talian? Okay. Siapa di talian tu?
4: Virus.
1: Virus dari mana?
4: Virus daripada Kampung Melayu.
1: Kampung Melayu, orang Kampung Melayu. Okey, Virus. Jadi Virus nak tanya Virus, apakah jawapannya tu?
4: Jawapannya C, 2010.
1: Betul ke C tu?
4: Betul, 16 tahun yang lalu baru dapat cuti umur.
1: Oh, memang tahu lah ni ke memang duduk baca sejarah? Suka sejarah kan ni?
4: Ni ada penumpang bagi tahu.
1: Ada penumpang bagi tahu. Siapa penumpang yang bagi tahu tu? Ambil besar sangat tu kan?
4: penumpang Grab.
1: Tengah bawa Grab dah tu?
4: Ya, ya.
1: Oh, bagi betul lah penumpang tu. Kita salam kat penumpang tu dah.
4: Jadi, okay. Kita salam.
1: Jadi, tahniah lah kepada Fairuz tadi ya. Fairuz kan namanya?
4: Ya, betul.
1: Fairuz dari Kampung Melayu. Betul, Fairuz. Jawapannya adalah? Tadi apa?
4: Dia lupa
1: 2010. Dah. Betul, C 2010 mula diisytiharkan sebagai cuti am rasmi seluruh negara pada tahun 2010. Jadi tahniahlah ya kepada Fairuz. Nanti penerbit akan hubungi untuk hadiahnya, okey?
4: Okey,
1: baik. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum.
4: Salam.
1: Itu dia pemanggil kita sekali je kan. Dia ada pembantu sebenarnya. Oh, rupa kisahnya pembantu tolong. Apa pun Fairuz kena share dengan dengan penumpang Grab tu ya. Okeylah, tahniah untuk anda yang berjaya dan yang tak berjaya, yang tak sempat tembusi talian kami. Jangan lupa nanti petang ada lagi malam lah saya dengan Jai ni malam. Jadi anda kena terus kekal setia malam. Nanti tengok pukul berapa Jai akan siarkan soalan yang seterusnya sempena Hari Malaysia ini. Okey, untuk anda semua terus kekal mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Ke sini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Jom Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat main ramai-ramai. Bawa keluarga, bawa kawan-kawan. Kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Itu dia Syamil dengan Kau Pun Sama Mutiara FM. Segalanya untuk anda yang terlepas nak jawab tadi kan, mana yang tak dapat jawab dan tak dapat hadiah, jangan risau. Ada lagi malam nanti dalam segmen Santai Rabu 6.12 bersama-sama dengan Jai nanti. Ada lagi soalan kuis untuk anda dengarkan. Jangan lupa untuk terus kekal setia, terus stay tune. Soalan apa pula yang akan keluar nanti tentang sejarah Malaysia ni kan. Nantikan kalau anda dapat hadiah, kena tunggu lah. Okey, baik, terus bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM.

Okey, Metro FM, segalanya untukmu. Alhamdulillah, selesai sudah tugasan saya pada hari ini. Terima kasih kepada anda semua yang terus mendengarkan Mutiara FM, yang setia menemani, berkongsi cerita dan menceriakan hari kita bersama, kan? Jadi saya mohon undur diri dulu. Semoga segala urusan anda dipermudahkan. Semoga kita bertemu lagi pada hari Jumaat ini. Saya akan bersama-sama dengan anda dari jam 10 pagi hingga 3 petang, okey? Jadi untuk anda semua, jaga diri walau di mana jua anda berada. Jaga kesihatan anda juga. Kejap lagi 6 hingga 12 tengah malam, Jailani akan bersama-sama dengan anda. Jangan lupa juga jam 6.15 kita ada drama Labun Mak Dara, bahagian yang pertama, episod pertama. Dan juga jangan lupa untuk anda yang tak dapat lagi hadiah kuis, jangan lupa untuk dengarkan, kerana Jai juga akan bagikan soalan kuis kepada anda. Bila? Kena tunggu, kena tanya dia, okey? Teruskan mendengarkan Mujarab FM, segalanya untuk mu. Assalamualaikum, bye-bye.

Assalamualaikum, selamat datang diucapkan untuk anda yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM. Segalanya untukmu. Terima kasih untuk Azzy yang telah pun bersama dengan anda tadi. Dan hari ini pertemuan saya di udara Mutiara FM sama dengan anda untuk edisi pertemuan hari Rabu 16 September 2026 bersama dengan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Terima kasih juga untuk Puan Nisa juga bersama dengan saudara Zaki, rakan pelong jurucera unit MCR yang berganding bahu bersama dengan kami, dengan saya di Mutiara FM ini sampailah jam 12 tengah malam nanti.

0: Malaysia terbina dari kemerdekaan yang kita perjuangkan dan disulam dengan perpaduan yang kita pertahankan.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari sawah padi hingga ke Gunung Ganang, kita semua disatukan dalam satu nama, Malaysia.
0: Hari Malaysia bukan sekadar coretan. Ia adalah detik sejarah yang menyatukan nadi, jiwa dan tanah air ini. Tersemat utuh menjadi saksi kepada sebuah penyatuan abadi.
2: Negeri Sabah dan Negeri Sarawak, dengan izin dan kehendak Allah Rabbul Alamin, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka lagi berdaulat.
0: Mujara FM mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia untukmu, Malaysia tercinta.

0: FM.
1: Hujan FM segalanya untukmu, 6.15 minit petang. Jom sama-sama kita dengarkan Labun Mak Dara episod 1, Bila Lorat Bertemu. Jom sama-sama kita ikuti.
2: Ini dia kisah Labun Mak Dara. Siang malam hari penuh
3: merata nengoknya. Ha, ada dia.
2: Moh koma dengarkan sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia. Lakonan.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai Mak Dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
5: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
6: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Leman Postman.
7: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan lupa kalih no.
8: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
9: Hai, saya Raf dari Labon FM sebagai Corina.
10: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
11: Dengan episod Bila Lorat Bertemu.
4: Ada bencornya. Banyak lagi ni yang nak dibuat. Tu ha, bendera Malaysia tu udah dipasang ke belum?
5: Sudah dipasang. Janganlah kelang kelibut tak tentu hala kamu ni, Dara. Ha? Kita nak nyambut Hari Malaysia ni dengan demo yang datang dari jauh ni.

0: rumah Mak Dara hari ni ya. Eh, Mak.
1: Eh, Waalaikumsalam. Ha, kamu Leman. Ada. Hidup ke Mika nampak ni? Ha, aku tengah sibuk berbenar ni ha. Nak nyambut orang luar negeri nak datang ke sini. Ha.
0: Orang luar negeri? Heh. Nanti tok kabarkan. Jangan duk gaduh pula pasal lorat. Udah.
2: Atunya koma ni. Ya? Lorat ni bukan jadi masalah. Ya? Kalau koma ni pandai bawa diri.
1: Oh, ya. Kalau tak pandai, sudahnya nanti jadi roba ayam dengan hitik bercakap. Ayunya harulah dibuatnya koma weh.
0: Mak Lara, ayam mau kalau dengan hitik tu ya. Weh. Kalau lah buat gulai tempoyak. Eh, mempona orang kamu.
1: Eh, Leman, tak habis-habis kamu dengan lawaknya ya. Ha, nanti kot aku ikat kamu dengan bendera Malaysia tu, aku pun tahu.
0: Alah, mau kali ikat dengan bendera. Saya patriotik lah tu. Ah.

0: Biasanya rumah Mak Dara siapa dah cerita ni?
1: Waalaikumsalam. Haa, dah sampai ya. Masuklah kau semua. Masuk. Haa, duduklah dulu.
0: Hampa, mai sini sekejap ni. Mai ni kita nak letak barang ni.
2: Eh, jangan bagi ngawat tu. Nah, ada je oleh-oleh dikit ni dari Labuan.
3: Masih kami tahu kau. Yang rumah Mak Dara tu besar gila-gila ke Datuk.
4: Ni, jap. Tak tanya. Labuan tu dekat Sabah kan?
2: Kawan ya Liman. Mari dengar dulu ni. Labuan tu wilayah persekutuan bah. Janjo beri supan tu deh.
1: Liman ni pun. Kalau bab geografi ni dia memang dah fail. Ha, baik suruh dia baca je buku darjah satu tu.
0: Panas.
4: Alah, awak fit bab geografi je. Tapi kalau bab gosip, A+.

0: Oh, ni nak tanya ni, boleh dia nak pinjam getah, Sat?
1: Getah? Apa kehanya, Ika? Tiba-tiba kamu nak getah pula? Ha, nak buat apa?
0: Loh, Mak Daro nak buat apa getah? Getah nak ikat rambut lah, Mak Daro.
1: Ya Allah, kamu nak ikat rambut rupanya. Ha, aku ingatkan getah paip.
0: Eh, dia mau nak gapo tadi?
1: Nak gapo? Apa kebendanya tu? Ani, weh.
2: Dara. Nak gapo tu maksudnya, what do you want?
1: Kamu tahu? Nak apa?
2: Hai, dara.
3: Kamek tek pun si faham apa maksud dia aduhannya. Mau lapar nak.
4: Tak apa. Mau kalau kata tak faham, panggil je awak. Biar awak je jadi penterja rumah lorat Malaysia kali.
3: Eh, kamu ni ya, jenjo kamu menambah-nambah hiat tu, makin pulang paning si lemana tu karang eh.
1: Lagi pening lah kamu kan. Kalau bercakap rupa ini, ajanya aku kena panggil penterjemah antarabangsa. Kan kamu?
4: Antarabangsa? Awak ni pun boleh. Tapi itulah, kenalah bayar sikit. Bayar dengan gulai tempoyak je udah.
1: Yes, Sleman ni dah habis-habis dia nak melawaknya. Gulai tempoyak.

0: Ambo tengok masing-masing ni, ai, lain macam. Susah nak seragam demo ni.
1: Loh, hai pun. Nak seragam nak bagi sama lagu mana? Awak nak bagi jadi pebarisan ke? Ni kenuri. Bukan kita berlatih kawan hang ni pun.
0: Bukan gitu. Maksud Ambo tu kalau sama bangun apa kemah. Ni kak capu bau. Pening weh kawe tengok.
2: Tapi nak, mun semua sama, Sekda lah yang special. Kita tu nak datang dari jauh-jauh. Tapi Sekda yang lain dari yang lain. Simpes camnya eh. Bagus jam di rumah aja.
3: Lurus joto. Kan, mun semua tia sama, nah, labuan pun dah datang ceritanya tu karang.
1: Hang ni ani, leng tu tak po. Asal jangan lupa pecoh.
0: Ambon, tidak nak baloh. Oh, cuma takutlah nanti orang kata kita ni tak sepakat.
4: Atunya koma ni. Hari Malaysia, bukan kita nak cari siapa yang paling sama. Tapi kita nak cari siapa yang boleh terima perbezaan.
5: Ayah benar, ayah cuanya, ya kan? Kalau semua nak menang sendiri, apa kata koma balik aja awal-awal ni, ha?
6: Kalau dah kopi itu, senang cerita biar awak pakai semua sekali. Samping Perak, Songkok Kelantan, Selendang Sarawak. Gaya? Buat gaya lah buat.
1: Neman. Tapi nak, mun kami disuruh ngajat oleh tuang tu, kini-kini kami ngajat tau si. Pasti kita ngajat sama-sama pun si.
0: Demo jangan paksa Ambo menari sudah.
5: Udahlah tu koma. Udah-udahlah tu ya. Kalaupun kita ni beza lorat, berbeza dari segi budaya kita, pakaian kita, tapi hati kita tetap satu Malaysia. Kan?
0: Loh, tenang ya.

0: Ay, ni gulai tepuaya ikan patin dah siap. Ha, sedap tau kau mah. Ha.
1: Ambo tak biasa makan poyok ni. Masih sungguh lah.
2: Ani, mun ada lauk bersalai, bisai pulang tua daripada gulai tu, nyaman pulang tu deh.
3: Kami pun si biasa. Tapi nak, kami mau cuba aja lah. Mun si dicoba, kita setahu gini rasanya. Ugi datang dari jauh-jauh, pisi makan nak nyaman-nyaman dimasak oleh Mak Dara tu.
1: Eh, lo awet lo hampa ni. Banyak hotiak lo. Lagu tu lah, lagu ni lah. Komplain tak penting. Orang jamu makan je lo.
0: Ada benar kah, Nika? Ha, kalau kamu tak gemuk, tak usah lo nak buat muka apa kena sengat lebah aja tu aku nengoknya.
4: Ha, kalau kena sengat lebah, bolehlah buat ubat kuat.
0: Leman. Lauk-lauknya lain tu pun ada. Ha, tapi bila kita makan sama-sama, jadi kita kenyang perut.
4: Benar lah Mak Dara. Mak kata orang tu apa mana? Gendang gendut tali kecapi. Ha, kenyang perut senang hati oi, koma.
5: Hatunya koma ni. Ya. Kita datang sini nak mengeratkan silaturahim. Bukannya nak bergocoh. Udah cakap Kelantan tu, Mai. Bukan nak bergaduh pasal lagu, pasal baju, pasal lauk, apa semua.
1: Ni ambo setuju.
5: Bagus.
1: Tapi, Kak, jangan dimut. Mori, hayah, Cok.
2: Jangan luan dires. Kita ni, Atuk, kan bersuka-suka dengan nyabah.
3: Benar, ya. Benar kata kita, ya. Cuma macam ya, nak. Ibu malah je nak salah faham. Sikit-sikit nak kecil hati.
0: Ha-ha. Kau mengingatlah balik apa tujuan datang ke negeri Perak ni kan? Ha.

0: Berkat majlis program Hari Malaysia, ya? Harap komo semua boleh bagi kerjasama yang baik. Kalau tak, tak jadilah majlis kita nanti, ya?
1: Haa, ayah benar tu, Ayah Cho. Ha. Jangan kita ni duk perang besar pasal benda yang kecil-kecil itu, ha?
2: Ush, ini mau kalau turun hujan ni, ha? Eh, tak apa. Bendera tu, bolehlah awak jadikan payung.
1: Hei, Leman, kamu nak buat lawak juga dalam keadaan kopi ini, ha? Iya, aku geram no tengok kamu ni, Leman. Ha, sekarang aku ikat kamu dengan kain ngajat si Rina tu, baru kamu tahu.
0: Esok kita semua sambut Hari Malaysia, ya? Bukan sebab sama, tapi sebab kita sanggup saling faham.
3: Inilah dia, tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan, kasih sayang, tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak. Kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah

0: FM. 9.7, 9.3, 9.9, 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, 6.31 minit petang waktu lah ni. Terima kasih di atas kesetiaan, kesudian anda untuk terus bertemankan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Tak kiralah yang mendengarkan kami melalui jangkauan frekuensi kami di 95.7 MHz, 93.9 MHz, juga 90.9 MHz, di mana juga anda berada, dalam pulau kah ataupun luar pulau. Saya jalani santuni anda dengan ucapan selamat petang dan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan terima kasih atas WhatsApp-WhatsApp ucapan yang mendoakan rakan-rakan dan teman pendengar kita. InsyaAllah apa yang kita berikan yang baik, InsyaAllah akan berbalik pada kita yang baik juga. Dan terima kasih juga untuk Faila. Kata Faila dia, dia kata tadi ni duk layan Labun Mak Dara, bukan apa, rindu drama ni, bila balik kampung layan Perak FM dulu-dulu katanya. Dan terima kasih juga untuk orang baik Rosli Babu at Mamu yang sudi untuk bersama-sama dengan kami lagi di Mutiara FM ini. Dan terima kasih di atas apa yang telah anda berikan. Dan terima kasih juga untuk dua orang rakan penunjuk jutera yang menemani saya di Mutiara FM ini. Tak lain dan tak bukan, sudah pastinya Puan Nisa juga bersama dengan saudara Zaki kita. Untuk menjadi baik, ianya cukup luar biasa. Semoga perkara yang luar biasa itu akan menjadi berkah dalam kehidupan kita, insyaAllah.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Okey, 6.36 minit petang. Itulah masa yang beredar ya. Masa yang berlalu, masa yang pergi. Tidak pernah kata tak apalah kita tunggu kita. Masa tu tunggu kita dah. Dan dia pi nak tarik balik tu tak ada dah lah. Jadi sayangi masa yang kita ada ini. Dan masa yang kita ada ini kita gunakanlah dengan penuh manfaat ya. Terima kasih untuk rakan teman kita yang sedang mandu pada ketiga ini. Terima kasih membenarkan frekuensi Mutiara FM ini. Melegar-legar dalam ruang kenderaan anda. Dan harapan saya, doa saya, semoga anda selamat sampai ke destinasi tujuan anda.

FM. 6.57 minit petang. 3 minit lagi untuk kita menghampiri ke jam 7 malam. Dan untuk panduan muslimin juga muslimat, masuknya untuk solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Pulau Pinang pada malam ini adalah pada pukul 7.19 minit malam.

0: Nabi kata apa? Aku tidak pernah diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak pi robek ambil hati orang, nak tengok dia ni betul tak betul, nak pi belah perut dia, dada dia, nak tengok hati dia betul tak betul. Allah tak suruh aku buat kerja macam tu. Kita tak boleh mudah-mudah berburuk sangka dengan orang. Tak boleh. Pasal apa? Selamanya kita tak akan tahu hati dia. Selamanya kita tak akan tahu apa ada dalam perut dia. Selamanya kita tak akan tahu. Habis itu yang kita duk berburuk sangka sangat pasal apa? Bila mai dia ni buat cakap macam tu dekat Nabi, bila sahabat Nabi sudah naik angin, Nabi kata sabar. Nabi kata jangan duk bertindak terburu-buru. Nabi kata dia mungkin orang semayang, dia mungkin orang Islam. Jangan buat macam tu dekat dia. Apabila Khalid Al-Walid kata dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah, tapi berapa ramai hak duk bercakap di mulut Islam, duk mengucap asyhadu alla ilaha illallah, tapi sebenarnya hati depa tak beriman. Khalid Al-Walid kata, Nabi kata jangan macam tu. Allah tak pernah suruh aku pi duk robek tengok hati dia, tak pernah suruh aku pi duk belah perut dada dia nak tengok dia orang macam mana. Nabi kata Allah tak suruh aku buat kerja macam tu. Cuba tengok berapa cantiknya Islam ni. Kalau kita stick kepada benda ni, dia tak jadi apa yang jadilah masyarakat kita hari ini. Buruk sangka yang berleluasa, hasad dengki yang melampau-lampau, yang membawa kepada permusuhan yang akhirnya merugikan Islam dan umat Islam.
1: Dan sekali lagi untuk bantuan muslimin juga muslimat, masuknya untuk solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Pulau Pinang pada malam ini adalah pada pukul 7.19 malam. Waktu Maghrib untuk seluruh negeri Pulau Pinang.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: All eyes on Rafah. Mutiara FM stands with Palestine.
3: Daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
4: Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
6: Mutiara FM, segalanya untukmu. Selamat untuk anda menaikkan solat Fardu Maghrib dan di ketika ini jom sama-sama kita dengarkan rancangan Mutiara Ilmu.
7: Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang orang yang punya keinginan, dirinya tahu apa yang diinginkan itu adalah hal yang dosa. Tahu kalau keinginannya itu dosa besar, bukan sekedar dosa saja, tapi dosa besar. Tapi dibuat juga. Dengan alasan kita boleh insaf setelah berbuat dosa. Bukankah dalam kisah surat Yusuf diceritakan adik-beradik berapa pepakat semua kan bagi tahu kita bunuh Yusuf. Uktulu Yusufa. Yang merancang ini adik-beradik. Bukan orang lain. Bukan orang jauh. Tapi adik-beradik. Uktulu Yusufa. Bunuh Yusuf. Kata satu orang. Katanya jangan bunuh Yusuf. Tapi campakkan dalam perigi. Yahlulakum wajhu abikum. Yang penting bapak kita tak nampak dia. Selagi bapak nampak dia, kita tak dipandang oleh bapak. Anak mencari perhatian orang tua. Untuk mendapatkan perhatian orang tuanya, dia tak berpikir apa yang dilakukan itu justru akan membuat orang tuanya benci kepada mereka. Tapi karena hawa nafsu. Uktulu Yusuf. Bunuh Yusuf. Untuk memenuhi keinginannya itu, apa yang diinginkan? Perhatian daripada orang tua. Oleh sebab itu orang tua kalau punya anak, jangan beza-bezakan dalam memberikan perhatian. Boleh jadi yang lain boleh jealous. Pengajaran penting daripada surat Yusuf adalah orang tua kena mesti adil kepada anak-anaknya. Tidak boleh memberi yang satu, tidak yang lain tidak diberi. Kata baginda Rasulullah ketika melihat ada orang mencium anaknya, yang satu tidak dicium. Kata Nabi, kenapa kamu tidak cium dia? Disuruh adil hatta dalam ciuman pun, dalam memangku anak. Karena anak akan menilai dan menilai perbuatan orang tuanya. Adik-beradik Nabi Yusuf hanya ingin mendapatkan perhatian orang tua, menghalalkan segala cara. Oke, kita jumpa dengan bapak. Jumpa dengan Nabi Yaakob alaihissalam. Ini anaknya tahu yang mau ditipu. Ini Nabi, ayahnya sendiri. Kalau dia bukan Nabi, sudah teruk kalau anak tipu bapak. Apatah lagi kalau tahu anaknya, bapaknya itu adalah seorang nabi. Katanya, ya abati, wahai ayahku, kenapa kamu tidak mau serahkan Yusuf kepada kami untuk bermain? Kata si Nabi Yaakob, aku risau kamu bawa dia nanti kena makan oleh serigala sebab kawasan ini banyak serigala. Kata anak beradiknya, wahai abah ayahku, takkanlah aku akan biarkan Yusuf akan dimakan oleh serigala. Kita kan orang kuat semua. Mulut manis. tipu kepada orang tua semata-mata ingin memenuhi ambisi keinginan. Akhirnya Nabi Yakub pun izinkan karena ada jaminan, wa inna lahu lanasihun, kita jaga dia, kita selamatkan dia, kita lindungi dia, padahal mereka yang akan melakukan keburukan dan kejahatan itu. Macam harimau bagi tahu kepada kambing, mari kambing aku jaga engkau. Mana akan jaga? Diizinkan oleh Nabi Yakub karena melihat adik-beradik. Selama di perjalanan dipukul, dicubit, disakiti Nabi Yusuf oleh adik-beradiknya. Sampailah ke perigi, dibuka bajunya, kemudian dicampakkan dalam perigi, dikoyak-koyak bajunya, atau diambilkan darah entah daripada serigala atau apa, diambil darahnya, dikenakan kepada bajunya Nabi Yusuf, dibawa pergi ke bapaknya, menangis, beritahu kepada bapaknya, wahai ayahku, sebentar tadi kami sedang bermain sesama kami, kami terlena tak melihat kepada Yusuf, kemudian ada serigala yang menerkam kepada Nabi Yusuf, kalau kau tidak percaya, tengok ini bajunya. Rancangan jahat yang disusun rapi, mencari alasan untuk tidak menjadi mangsa, penjenayah yang menangis air mata buaya, mengatakan kepada bapaknya, tak percaya tengok ini. Nabi Yakub sebagai nabi tahu perbuatan ini perbuatan yang bal sawwalat lakum anfusukum amra, engkau punya kerenah ini semua. Fasabrun jamil, aku sabar dengan kerenah engkau. Nah, buat macam mana? Anak yang buat. Wallahul musta'an wa ala ma tasifun. Aku hanya kembali kepada Allah dan mohon pertolongan kepada Allah atas apa yang kamu lakukan. Apakah yang memberanikan adik-beradik Nabi Yusuf untuk melakukan hal sedemikian? Tipu bapak, mencelakakan adiknya sendiri, diletakkan di perigi seorang diri, apa yang akan berlaku di situ? Semata-mata ingin memenuhi kehendak daripada diri sendiri. Mereka akan merancang bepakan, tapi ini perbuatan dosa, macam mana? Tak apa, kita buat dulu, nanti kita berubah jadi orang baik, bertobat dan menjadi orang yang soleh. Merancang taubat sebelum dosa dilakukan. Umpamanya apa? Ada racun, ada penawar racun. Ini orang dihadapkan dua, dia belum minum. Baik aku minum racun dulu, nanti minum penawar racun. Kan tak waras kalau dia begitu. Untuk apa minum rancang, minum racun, penawar racun kalau dia belum minum? Kalau dia terlanjur minum, minum penawar racun, okelah. Dia belum minum, untuk apa persediakan penawar racun kalau racunnya belum diminum? Macam itulah yang dilakukan oleh beradik. Kita bantai dulu, lepas itu kita taubat. Mencari excuse supaya perbuatan salahnya tidak menjadi salah. Bukankah benda ini ramai dilakukan oleh orang untuk melakukan hal-hal yang dosa, kemudian rancang, buat dulu, nanti kita umrah, walau pergi haji, walau curi dulu, nanti kesedekahkan sikit, nanti kan dosanya terhapus dengan kita punya sedekah. Ilham syaitani. Syaitan kasih dia waswas, syaitan kasih dia ilham, syaitan bagi nasihat. Macam itu syaitan bagi nasihat kepada Nabi Adam alaihissalam, mengatakan, wahai Adam dan Hawa, tahukah kamu kenapa kamu dilarang makan buah ini? Bagi nama itu buah namanya buah khuldi. Allah hanya sebut pokok, kamu jangan dekati pokok ini. Syaitan bagi tahu ini pokok khuldi. Apa khuldi itu? Kekal. Kalau kamu makan ini buah daripada pokok ini, kamu kekal di dalam. Dikemas itu maksiat sebagai perbuatan yang menarik. Illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Kalau kamu makan, kamu jadi dua malaikat. Malaikat tak berdosa, malaikat berbuat taat, malaikat berada dekat dengan Allah. Nabi Adam mahu tempat itu. Siapa tak mau dekat dengan Allah Ta'ala? Aw takuna minal khalidin, atau kamu kekal berada di syurga. Karena pokok tadi diberi nama pokok khuldi, pokok kekal. Itulah yang menyebabkan Nabi Adam terpanggil, lupa dengan arahan Allah, jangan kamu mendekati pokok tersebut. Dikatakan Adam waktu itu tak ingat, atau pokok yang ditunjukkan oleh iblis adalah dilihat yang berbeza dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi iblis mengatakan kepada Adam, kalau kamu makan, kamu kekal atau kamu jadi malaikat. Waqasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Aku bagi nasihat kepada engkau wahai Adam, wallahi, dengan guna nama Allah Ta'ala, tak tanggung-tanggung iblis untuk tipu kepada Nabi Adam, guna nama Allah dan melantik dirinya penasihat. Tergelincirlah Nabi Adam yang akhirnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au hawan mutaba'an. Jangan kita tergelincir dengan hal seperti ini. Janganlah hawa nafsu ini menjadi ikutan kepada kita. Jadikan hawa nafsu ini ikut kepada Allah, ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita inginkan, tengok syariat kata boleh atau tak boleh. Kalau tak boleh, no way. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'a lima ja'tu bih. Tak sempurna iman kamu melainkan hawa nafsunya, keinginannya, apa yang ia cita-citakan mesti sesuai dengan ajaran yang aku datang dengannya. Mahu ada pangkat, tengok ini dengan cara betul atau tak betul. Dapat duit, betul atau tak betul. Jangan tertipu dengan hal-hal yang mungkar dan maksiat yang dikemas dengan kemasan yang cantik, seperti mana pokok yang dikemas oleh iblis yang mengatakan kalau kamu makan kamu kekal, kamu makan kamu akan menjadi dua malaikat, dan bersumpah kalau ini adalah satu hal yang baik. Au hawan mutaba'an. Jangan kita menjadi hamba kepada hawa nafsu, tapi jadikan hawa nafsu kita hamba kepada Dia Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, au dunyan mu'tharah. Dunia yang didahulukan berbandingkan akhirat. Kita berhadapan dengan dunia dan kita berhadapan dengan akhirat. Cuma bagi sebahagian orang, akhirat bilo, masih lama lagi. Kita nak masuk dalam kubur nanti, masih lama lagi. Kita dunia dulu. Au dunyan mu'tharah. Sehingga bila dihalamkan tentang dunia dan akhirat, maka dunia dahulu, akhirat letak belakang dong. Au dunyan mu'tharah, au i'jab kulli dzi ra'yin bi ra'yih, atau orang yang syok dengan pendapatnya sendiri. Kebebasan dalam beridea, kebebasan dalam berbuat. Zaman ini zaman media sosial, zaman ini zaman AI. Orang boleh tipu orang dengan dia punya kemahiran. Kebebasan. Orang boleh menggunakan nama atau wajah atau suara. Hari ini pun canggih. Suara orang boleh direkod, lepas itu ambil AI buat benda yang sama, sama dengan intonasi suara itu. Tapi jual hal-hal yang mungkar, jual ubat ke, jual apa ke, halal. Digunakan nama orang itu, pendakwah ke, atau orang kenamaan ke, yang digunakan itu hal-hal yang mungkar. Ijab kulli dzi ra'yin, dia tak peduli. Itu orang akan kena tangkap ke, walaupun kena maki orang ke, atau kena apa orang. Yang penting dia dapat. Hanya mementingkan diri sendiri. Sombong, takabur, hanya mementingkan kepada diri sendiri. Ijab kulli dzi ra'yin bi ra'yih. Kalau empat ini muncul, alaika bi nafsik. Jaga diri kamu. Ilzam baitak, duduk kamu di rumah. Jaga mulut dan tangisilah dosa-dosa kamu. Demikian tiga hal yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila tanda-tanda kiamat banyak berlaku. Katanya duduk di rumah. Duduk di rumah bukan tak keluar rumah. Kita kena keluar rumah kerja, tapi jadikan rumah kita aman daripada fitnah. Kalau di luar banyak fitnah, jangan sampai fitnah di rumah kita juga ada. Kalau di luar banyak dusta, jangan ada dusta di rumah. Kalau di luar banyak khianah, jangan ada khianah di rumah. Kalau di luar ada normalisasi mungkar, jangan ada normalisasi mungkar dalam rumah. Karena di rumah kita prime minister, di rumah kita presiden, di rumah kita sultan. Sebab rumah kita, keluarga-keluarga kita terpulang kepada kita. Nak buat macam mana kita punya rumah? Di luar kita tak boleh kontrol. Rumah orang, anak orang, orang-orang tak ada kaitan dengan kita, tak boleh nak kawal. Tapi rumah kita, kita ada kemampuan untuk mengawal. Kata baginda Rasulullah SAW, ilzam baitak, duduk di rumah, maknanya jadikan rumah kamu tempat yang paling aman daripada kerosakan yang berlaku di luar. Yang kedua, ihfad lisanak, jaga mulut kamu. Jangan mudah komen, jangan mudah dengan mulut atau komen dengan tangan. Jangan gatal tangan kalau tak komen, macam terpinggir daripada masyarakat. Kenapa awak tak komen? Justru kalau komen itu akan disoal. Walihala karena berhati-hati komen. Pastikan kalau nak komen yang baik. Ilzam baitak wa hud lisanak wa abki ala khati'atik. Tangisilah dosa kamu, yakni untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita hayati daripada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini berkenaan dengan tanda-tanda hari kiamat, untuk kita memastikan kita tidak termasuk daripada golongan itu. Yang pertama adalah pendusta dan orang-orang berkhianat, jadilah kita orang yang jujur dan orang yang amanah. Bila disebutkan tentang masalah kedekut menjadi ikutan, jadilah kita orang yang pemurah dengan harta, pemurah dengan sifat. Wa dunyan mu'thara, dunia yang didahulukan kita ubah, akhirat yang kita dahulukan. Hawan muttaba'an, hawa nafsu yang menjadi ikutan, jadikan hawa nafsu kita ikut dengan apa yang datang daripada Allah dan juga Rasulnya. Wa ijab kulli dhi ra'yin bi ra'yih, dan merasa syok dengan pendapat sendiri, pastikan bila berpendapat ia memberi manfaat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berkati majlis kita hari ini, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala dengan curahan rahmatnya kepada kita pada malam hari ini, Allah buka hati dan minda kita untuk memahami pesanan-pesanan daripada Allah dan pesanan-pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pesanan itu boleh menjadi satu bekalan untuk kita, diri kita dan ahli keluarga kita. Ya arhamar rahimin, ya Allah ampunkan dosa-dosa kami, rahmati kami, kami berada di rumahmu menadahkan tangan kepada Engkau ya Allah sebagai tetamu kepada Engkau. Janganlah Engkau jadikan kami keluar daripada rumahmu dalam keadaan tangan kosong. Mustahil Engkau jadikan kami sebagai tetamu lalu keluar daripada rumahmu dengan tangan kosong. Ya Rabbal Alamin, kalau kami datang di tempat orang kaya, dia akan berikan segala-gala kekayaan. Kami datang kepada Engkau yang maha kaya, yang tak ada yang lebih kaya daripada Engkau. Wahai yang maha kaya dan tak ada yang lebih kaya daripada Engkau, kayakanlah hati kami dengan Engkau, sehingga kami sentiasa merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Engkau dan tidak memerlukan kepada selain daripada Engkau. Ya Rabbal Alamin, permintaan kami kepada Engkau ya Rabbal Alamin di tempat ini, di rumahmu, untuk Engkau curahkan rahmatmu kepada kami, ampunanmu kepada kami, dan istiqamah untuk meninggalkan dosa-dosa ya Rabbal Alamin. Jadikan kami orang-orang yang amanah dan jujur. Jujur pada mata, amanah pada mata dan anggota tubuh badan yang lainnya, untuk kami jaga sebagai titipan dan amanah daripada Engkau, kami gunakan di tempat yang Engkau ridha ya Rabbal Alamin. Mata melihat kepada Al-Quran, mata memandang orang dengan pandangan kasih sayang, mata melihat dengan pandangan baik sangka, demikian telinga, hati, kaki dan semua anggota badan ya Rabbal Alamin sebagai amanah daripada Engkau. Engkau jadikan anggota badan ini akan bercakap nanti kepadamu untuk menceritakan apa saja yang dilakukan oleh mereka. Hari ini mereka ikut kepada kami, tapi nanti mereka akan berbicara kepada Engkau. Jadikan kami orang yang bijak menggunakan anggota badan ini di tempat yang Engkau redha, sehingga bila tangan ini berbicara, hanya berbicara yang baik sahaja. Bila kaki berbicara, berbicara yang baik sahaja. Bila semua anggota badan berbicara kepada Engkau, berbicara yang baik sahaja. Karena Engkau telah membimbing kepada kami di dunia untuk melakukan semua ini di tempat yang baik ya Rabbal Alamin. Ya Allah berkati umur kami, jadikan kami golongan orang-orang yang mengisi masa, peluang, umur dan usia dengan taat kepada Engkau, sampailah tiba ajal kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabbal Alamin, berikanlah kepada kami kesehatan yang kami dapat bersyukur dengan kesehatan itu dengan ibadah kepada Engkau. Berikanlah kepada kami harta yang banyak untuk kami dapat gunakan di tempat yang baik sebagai tanda syukur kepada Engkau ya Rabbal Alamin. Jauhkan kami daripada harta yang tidak baik, yang syubhat, apatah lagi yang haram, sehingga dengan harta tersebut anggota barang kami akan menjadi rosak dan juga hitam karena mengambil daripada barang yang haram ya Rabbal Alamin. Jauhkan kami daripada yang haram, dekatkan kami kepada yang baik dan barakah ya Rabbal Alamin ya Arhamar Rahimin. Ya Allah berikan semua yang hadir di sini apa menjadi permintaan kepada mereka kepada Engkau. Yang sakit semoga diberi sehat, yang ada masalah diangkat masalahnya ya Rabbal Alamin. Berkati keluarga mereka, anak keturunan mereka ya Rabbal Alamin. Pengurusan masjid Habib mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengasasnya yang menyumbang, yang menjadi imam, yang menjadi pengurusi, ahli jawatan kuasa yang memakmurkan masjid ini, mudah-mudahan diimarahkan dan dimakmurkan hatinya oleh Allah. Dimakmurkan rumahnya oleh Allah dengan ibadah, dimakmurkan kuburnya oleh Allah, dimakmurkan akhiratnya ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين Salli wasallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wasallim ala sayyidina Muhammadin fil malail ala ila yaumiddin wa salli wasallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad asyartu li na'ti man awsafuhu تحيي القلوب تهيج الأشجان
8: صلى الله عليه
7: والله قد أثنى عليه فما يساوي القول بنا أو يكون ثنانا
8: صلى الله عليه
7: لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, demikian tadi surat telah pun sama-sama kita ikuti rancangan Mutiara Ilmu yang telah pun disampaikan oleh Habib Zainat Abidin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dan untuk makluman pendengar di mana waktu dan ketika ini adalah pada pukul 7.47 minit malam. Terima kasih atas kesetiaan kesudian anda untuk terus mengikuti kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Dengar sini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Joe Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada jualan produk

FM. Okey, Puja FM segalanya untuk 8.15 minit malam. Dan sekali lagi untuk pandan muslim yang juga muslimat masuknya untuk solat fardu isyak. Respon ke Pulau Pinang malam ini 8.28 minit malam. Itu waktu penting bagi kita muslimin juga muslimat. Jangan keliru dah nah. Terima kasih rakan-rakan teman yang terus sudi untuk mengirim dedikasi juga ucapan. InsyaAllah nanti saya bacakan.

Mujur FM segalanya untukmu, 8.23 minit malam waktu Syak Wisloh di Pulau Pinang ni. Malam ini pada pukul 8.28 minit malam ya. Muslimin muslimat, 8.28 waktu Syak kita.

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara sederhana dan berhemat serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hajatnya. Riwayat Al-Bukhari.

FM. Bucara FM segalanya untuk 8.48 minit malam. Dan untuk makluman pendengar Mutiara FM pada malam ini, insyaAllah saya akan bawakan pendengaran saudara ke Borneo Convention Center Kuching, Sarawak pada jam 9 malam nanti. 9 lebih-lebih macam itulah kan. Untuk sama-sama kita ikuti ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sempena Hari Malaysia 2026. Sama-sama kita nantikan.

Okey, Mucara FM segalanya untukmu. 8.58 minit malam malam ni. Waktu ini. InsyaAllah sebentar lagi juga akan saya bawakan pendengaran saudara ke Borneo Convention Center Kuching Sarawak untuk sama-sama kita dengar ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sempena Hari Malaysia 2026 tahun ni. Saat lagi lah.

0: Baik, sekarang ni kita akan ikuti ucapan Yang Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sempena sambutan Hari Malaysia 2026 yang disambung siar dari TV1.
1: Dan salam sejahtera, salam segulai sejalai dalam Malaysia Madani. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim. Tuan yang terutama, Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pin Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar, Saudara Timbalan Perdana Menteri Dr. Mazahid Hamidi, Saudara saya Tun Petinggi Tan Sri Abang Johari, Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak, Saudara saya Datuk Petinggi dan Seri Utama Datuk Haji G. Noor, Ketua Menteri Sabah, Pengerusi Bersama Saudara Fahmi dan Datuk Karim, Speaker Dewan Negara, Menteri-Menteri Persekutuan dan Negeri, Ketua Sausaha Negara, SUK dan rakan-rakan yang dimuliakan. Kita menyingkap pengalaman lama, sejarah yang berakar kepada semangat perjuangan yang luhur, pejuang yang punya wawasan luar biasa. Bila tanah Melayu merdeka 31 Ogos, kemudian bersama Malaysia 1963, kebanyakan negara-negara luar dan pemerhati politik menjangkakan ini kesatuan yang mudah dileburkan. Sejarah membuktikan kenyataan itu di negara lain. Yugoslavia, satu negara yang kukuh utuh di bawah Tito, berpecah jadi tiga. Sudan berpecah jadi dua. India tiga. Dan Czechoslovakia, Czech dan Slovak jadi dua. Jadi benar telahan banyak pemerhati bahawa gagasan yang disebut oleh sarjana politik Ernest Gellner itu, negara itu disebut imagined communities. Dia bukan berasal begitu. Tetapi syukur Alhamdulillah, tanah Melayu bersama Sabah dan Sarawak bukan saja kekal merdeka, tapi membuktikan bahawa semua telahan negatif orang asing sudah meleset, malah bangkit sebagai kesatuan hebat di ASEAN dan di antara dunia. Ini kerana wawasan pemimpin-pemimpin luhur dan juga kepantasan rakan-rakan yang memikir jauh, yang tidak diheret oleh pandangan sempit, suku kaum atau kebangsaan sempit, atau agama secara yang fanatik. Kerana ini semua, jika tidak melihat kerangka besar negara, akan meleburkan. Alhamdulillah, kita bersyukur majoriti besar rakyat negara Malaysia, semenanjung tanah Melayu, Sarawak dan Sabah, tidak diheret dengan pandangan yang meleset. Kalau mau bicara soal masa depan negara, kita bicara sebagai satu kesatuan. Kita fikir masa depan negara kita. Kita memajukan setiap rakyat dan warga di negara kita. Maka dengan cara begitu, kita boleh pertahan. Dan kita mesti menolak dan menangkis segala pandangan yang boleh merobek dan merobohkan kekuatan bangsa dan kekuatan negara. Saya bersyukur Alhamdulillah, kerana saya lihat sendiri perkembangan di negara kita, bahawa majoriti rakyat masih menekankan melihat kepentingan kesatuan yang kukuh. Ini tidak bermakna tidak ada permasalahan-permasalahan suku kaum, agama, budaya. Mesti disuarakan. Kerana demokrasi itu hanya berarti bila ada ruang untuk berbicara. Ruang bicara itu adalah untuk membina, bukan untuk merobohkan. Pernah dirungkai oleh pemimpin-pemimpin terdahulu daripada kita. Tidak mudah untuk membangunkan. Ia mengambil masa puluhan tahun. Keperitan perjuangan, kesabaran dan kebijaksanaan. Tetapi untuk meruntuhkan mungkin dengan sekelip mata. Lebih sukar membangun dari meroboh dan merobekkan. Sebab itu pencerahan ini harus sampai di lubuk hati sanubari setiap rakyat. Jangan izinkan seruan-seruan yang merobekkan. Kalau bicara soal negara, semua sama ada dari corong-corong Sarawak atau Sabah atau lebih-lebih lagi Semenanjung, bahawa suara ke arah pemencilan, kesempitan, buat jangan izinkan mereka mengatasi kepentingan kebangsaan negara Malaysia. Dan saya yakin rakan-rakan di Sabah dan Sarawak akan mengambil ini sebagai satu wa'ad. Penubuhan dalam sejarah Kepulauan Melayu ini berterahkan satu wa'ad, satu ikrar dan perjanjian dan muafakat di antara pimpinan dan rakyat. Tidak boleh lari daripada akar dan prinsip utama. Ini yang dikatakan wa'ad nasional, yaitu ikrar, janji, sumpah untuk mengekalkan negara dengan syarat ia harus inklusif dan harus menegakkan keadilan dan menjamin kesejahteraan bagi semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memperkenan merestui doa kita bersama. Saudara-saudari yang dimuliakan, kita punya tanggungjawab. Sengaja saya himbau bukan saja hal-hal yang positif. Contoh-contoh kemelesetan, keruntuhan di negara-negara lain. Kerana ia harus menjadi peringatan bagi generasi kini. Anak-anak bangsa harus menyingkap lembaran sejarah. Mana mungkin seorang ketua IBAN dari Kapit bersama dengan seorang bangsawan dari Kedah, tokoh dari Sarawak, latar belakang budaya agama agak berbeda, tapi boleh punya wawasan luar biasa. Saya renung juga, hanya kerana ilham, komitmen dan wa'ad nasional mereka. Generasi kini mesti menterjemahkan, mesti memaknai arti kemerdekaan. Sudah tahu mengapa mereka boleh berpakat. Kerana pertama, mereka mahu negara ini merdeka dan berdaulat. Mereka tidak boleh terima lagi Sarawak atau Sabah atau Semenanjung di bawah penguasaan penjajah. Penjajah melemahkan kekuatan, pikiran dan jiwa kita, menjadikan kita ini hamba dalam negara kita sendiri, memunggah kekayaan negara kita, hasil mahsul untuk memperkayakan negara mereka masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana kecintaan mereka yang sangat mendalam kepada rakyat. Bila mereka punya kuasa, mereka tidak pernah melupakan tanggungjawab itu. Dan rakyat ini bukan saja di kalangan bangsawan dan ningrat dan elit rakyat ini dari semua kelompok dan golongan. Ini kekuatan bapa-bapa, ibu-ibu kita terdahulu. Ini cabaran buat kita untuk menterjemahkan semangat ini dalam bentuk amalan. Inilah sebab mengapa saya tekankan semangat waat nasional ini. Supaya orang-orang yang bicara soal perkara yang sempit untuk mementingkan semata-mata kelompok mereka, kaum mereka, suku sakat mereka, tidak harus mewakili waat nasional, kekuatan negara keseluruhannya. Sebab itu, bila saya bersama dengan rakan-rakan dalam kerajaan madani ini, dicabar untuk cuba melaksanakan. Tuan Yang Terutama Tun adalah di antara orang yang memikirkan hal yang sedemikian. Saya ikuti, walaupun dari kerusi sebelah sana, bahawa beliau sangat tuntas dan konsisten menyangat menyatakan bahawa untuk memaknai kemerdekaan, kita mesti faham waat dulu dan laksanakan. Jika ditanya tentang MA63, itu terikat dengan waat. Kita sudah berjanji. Bapa-bapa kita dahulu telah memutuskan untuk memperkuat ikatan ini. Sebab itu kita ambil serius meneliti, menelaah keputusan-keputusan terdahulu, dan saya menyatakan tidak mungkin selesai selagi sebahagian dari kita, terutama rakan-rakan saya semenanjung, fikir bahawa MA63 itu urusan Sabah dan Sarawak. Saya telah tekankan bahawa dalam pimpinan saya, MA63 itu waat nasional, tanggungjawab nasional, mesti dijawab secara nasional. Selagi bicaranya itu bicara satu pihak, menyerah atau bersetuju, maka timbul pergandaian dan kadang-kadang terkeluar dari beberapa perdebatan oleh parlimen yang kurang pendidikan. Ya, sama sekali tidak faham bahawa negara ini punya waat nasional. Tanah Melayu 1957, Malaysia 63, itu waat kita. Jadi kalau bila Bintulu, Premier Bang Jo, jangan katakan saya terima ultimatum daripada Abang Jo. Saya terima waat nasional, itu janji yang dibuat oleh bapa-bapa kita. Itu satu contoh. Dan itu pun melalui rundingan. Kalau rundingannya itu 40 tahun lalu, tentunya Bintulu diserah begitu saja. Tapi kalau rundingan itu 2025 Premier, kita runding, berapa agaknya kerajaan Sarawak boleh bantu? Maka sudah bayangkan, belum pernah berlaku dalam sejarah Malaysia kerajaan negeri boleh membayar 1.8 bilion ringgit kepada kerajaan besar. Kerana pengurusan ekonomi itu cekap, kerana pimpinan itu berwibawa dan bertanggungjawab, itu sebab mengapa keadaan ini boleh dilunaskan. Ini saya ceritakan fakta, bukan saya kempen untuk GPS, bukan. Kerana saya disergah TPM itu, saya tahu di parlimen mengapa peruntukan ditambah untuk pembangunan dan pengurusan di Sarawak dan di Sabah, Haji Ji. ditambah tinggi kerana seolah-olah saya bimbang dengan tuntutan mereka. Saya jawab, saya lihat ini sebagai waat, janji dan menegakkan keadilan. Mereka ketinggalan, jalannya lubang-lubang. Penbonyo mesti disiapkan. Itu bukan janji saya, itu janji bapak-bapak kita. Saya hanya teruskan kerana bagi saya pimpinan itu mesti melaksanakan dan memperkota janji mereka. Jadi alhamdulillah, kita teruskan. Ya kalau hal rumit, berunding. Saya tidak kata itu otomatik. Harus berunding, bicara sebagai sahabat. Saya bersyukur dengan pimpinan peringkat Jemaah Menteri. Ya kadang-kadang adalah sedikit-sedikit suara-suara dalam perimpunan dan sebagainya. Itu biasa-biasa. Tenang-tenang, Pak. Tetapi dalam hubungan saya dengan pimpinan kerajaan negeri Sarawak dan Sabah, saya ucap, saya sangat hargai dan terharu dengan persahabatan yang jitu begini. Dan sering saya sampaikan kepada kawan-kawan saya di Semenanjung, banyak yang boleh kita belajar dari pimpinan Sabah dan Sarawak ini. Sebab itu bila dibangkitkan soal iktiraf JKR JPS Sabah Sarawak sebagai jabatan teknikal, lulus. Angkat wakil tetap Sabah Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri, lulus. Serah kuasa kawal silai elektrik pada Sabah, selesai. Pelabuhan Bintulu menjadi pelabuhan milik Sarawak, selesai. Tetapi ini pimpinan yang waras dan penuh hikmah. Dia tak ambil itu dah bolot, tidak. Dia tahu harus ada kerjasama yang baik dengan kerajaan persekutuan untuk memakmurkan Sarawak dengan sendirinya, memakmurkan Malaysia. Jadi sementara pelabuhan itu pelabuhan milik Sarawak, pelabuhan ini pelabuhan yang penting bagi Sarawak dan Malaysia. Saya lihat dari segi itu, ini waat Malaysia. Kepentingan bersama dan kekayaan bersama. Sekarang ini Mas Wings diserah kepada Sarawak menjadi Air Borneo. Belum selesai. Kata dalam MA 63 semasa Singapura bersama, ada kerusi parlimen 1/3. Tertangguh kita daripada 1963, Singapura keluar 1925, belum lagi ada penyelesaian. Jadi peringkat pertama keputusan Jemaah Menteri ialah bersetuju tentang penambahan kerusi parlimen dalam penyusunan semula yang akan datang ini, bertambah untuk Sabah dan Sarawak. Itu yang pertama. Tapi pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah ni pintar. Dia kata, Saudara Anwar, tambah, terima kasih. Tapi kalau tambah di sini sama dengan tambah di Semenanjung, atau tambah sini sedikit, tambah sini dan banyak, itu bukan tambah artinya. Jadi mereka menambah perkataan biar rasionya. Bila ada penambahan itu, rasio penyertaan parlimen, ahli parlimen Sabah Sarawak harus lebih baik daripada rasio yang ada sekarang. Itu saya setuju dan Jemaah Menteri setuju. Cuma tentang kaedah beberapa jumlah secara terperinci, itu sedang dirundingkan dan diputuskan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dan akan dibentangkan di parlimen. Mudah-mudahan kita akan mendapat 2/3. Yang penting ialah rasionya itu harus bertambah. Sudah dia mengambil masa hampir 60 tahun. Tapi kita syukur, kita masih bertekad untuk melaksanakan. Apakah mudah? Tidak. Tetapi apa bezanya, saudara? Saya lihat ini bukan soal Semenanjung, versus Sarawak atau Sabah versus Melanjung. Tak, saya ke negara luar bicara soal pembangunan negara. Bila bicara tentang hub energy hub tenaga, saya menjadi jurucakap bagi pihak Kerajaan Negeri Sarawak. Kerana itu negeri saya dan tanggungjawab saya bersama. Sebab itu bila Premier Bang Jo berunding dengan Asian Development Bank di Manila, itu berunding bagi pihak kita bersama. Saya tidak pernah fikir ini sebagai satu rundingan yang terpisah daripada kehendak kita. Kejayaan Sarawak termasuk cadangan pilihan tenaga dari Sarawak ke Singapura, ke Semenanjung Singapura, ke Sabah dan ke Brunei, itu akan memberi sumbangan besar bukan saja kepada Sarawak tapi mengangkat kedudukan Malaysia sebagai energy hub in the region. So, kita harus berfikir ke arah itu, saudara-saudari. Saya mengajak dan saya akan tekankan baik di Sabah atau Sarawak atau Semenanjung, naratif kita ini naratif nasional. Tak boleh kita nak maju, nak selesaikan kalau kita anggap ini orang Semenanjung bicara dengan orang Sarawak. Tidak. Saya datang bincang soal MA63, saya bincang sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang menjaga kepentingan Semenanjung, kepentingan Sarawak dan kepentingan Sabah. Baru kita boleh angkat bersama. Ada isu umpama yang lebih rumit, yang penting tangguh. Bila Petronas diwujudkan gergasi di dunia, kita anggap ini sebagai satu badan yang mewakili seluruh negara dalam PDA 64. Tetapi masa membuktikan keupayaan Sarawak meningkat. Rakyat Sarawak juga merasakan harus punyai peluang dan kesempatan, maka diwujudkan Petros. Sikap saya ialah saya akan pertahankan Petronas sebagai satu gergasi peringkat nasional dan internasional. Mari kita sama-sama bimbing dan angkat keupayaan Petros sebagai syarikat kita bersama. Itu sikap kita. Saya terima kasih kerana termeterai prinsip utama yang saya tandatangani bersama Premier Abang Jo. Atas prinsip itu, saya terkuasa berunding mengiktiraf PDA 76, mengiktiraf perundangan Sarawak kerana menginginkan sesuatu yang pertahankan kepentingan Sarawak. Maka kita maju terus dengan prinsip yang sedemikian dan mengambil keputusan supaya perjanjian komersial di antara kedua itu disegera dan dimuktamadkan. Saya boleh beri jaminan begini dan dengan persetujuan bersama Kerajaan Negeri Sarawak bahawa tidak ada sebab mengapa hal ini tidak dimungkinkan. Sebab itu saya ucap terima kasih kepada Tuan Kuasa Teknikal, ada penyelesaian awal yang dikemukakan. Tapi saya nak beri jaminan di sini pada hari keramat 16 September bagi kita semua bahawa tidak mungkin hal ini tidak boleh dileraikan. Prinsipnya sudah kita muktamadkan dan hanya perjanjian, beberapa aspek perjanjian komersial yang sekarang diutamakan. Saudara-saudara, ada beberapa isu kecil yang diluahkan oleh rakan-rakan di Sabah dan Sarawak. Seperti sudah tahu, perang teluk berterusan, harga minyak Satu tong sedang meningkat dari $70 satu tong semasa belanjawan tahun lalu. Hari ini $102 satu tong. Saya berjumpa juga di Delhi Presiden Iran. Saya terima kasih kerana dia luluskan di antara kapal Petronas awal melepasi Teluk Hormuz dan diproses di Pengerang, negeri Johor. Tetapi masih menyebabkan harga dan kos tinggi. Tapi keputusan kerajaan dan keputusan Jemaah Menteri TPM ada ialah untuk tidak membebankan rakyat. Maka kita kekalkan harga RON 95 seringgit 99 sen, harga terendah di dunia. Yang sedikit rendah pada kita hanya Brunei Darussalam, Arab Saudi, pengeluar minyak terbesar dunia, harganya lebih tinggi dari kita. Qatar, pengeluar gas paling tinggi di dunia, harga minyak, harganya lebih tinggi daripada Malaysia. Ini kerana tekad kita, waat nasional kita itu menggunakan segala kemudahan untuk menjaga kepentingan rakyat. Walaupun kita umumkan pemenyedaran budi 95, 300 liter sebulan di ambang kemerdekaan 31 Ogos, tetapi pemilik pickup dan jeep diesel, ini masalah banyak di Sabah dan Sarawak, masih mengeluh. Jadi kita naikkan diesel bersubsidi hingga 400 liter sebulan. Tapi inilah artinya demokrasi, kita dengar masih mengeluh. Menteri-menteri Sabah Sarawak mengeluarkan, ahli-ahli Yang Berhormat mengeluarkan permasalahan ini. Maka saya, selain pada pengumuman bulan lalu, kerajaan bersetuju untuk menambah baik budi diesel. Pertama, kemudahan pemindahan kelayakan akan diperluas kepada mana-mana warga negara Malaysia yang layak dan tidak lagi terbatas kepada ahli keluarga terdekat. Ini berdasarkan rayuan. Kedua, pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan, kena dalam satu rumah nama, kadang untuk kegunaan anak, isteri itu, sebab itu kita bagi kelonggaran ini. Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibenar memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan terhadap kepada maksimum tiga kenderaan. Ini berkuat kuasa serta-merta. Kerajaan efisien. Umum hari ini, lepas ini terus dibenarkan tiga kenderaan. Pelajar baru telah diumumkan dan saya bincang dengan Menteri Pengangkutan dan Menteri Pendidikan Tinggi, memberikan bantuan khas pembelian tiket penerbangan secara sekali beri off, sekali beri one off sebanyak RM500 kepada setiap pelajar baru Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA yang layak. Universiti Awam, Politeknik, College Community bagi sesi kemasukan September-Oktober tahun ini. Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian. Saudara, ada hal pemberian khas. Bulan lalu saya umumkan untuk negeri Sabah yang terikat dengan MA63. Jadi kita naikkan dari 200, 400, 600 juta untuk interim sementara rundingan diteruskan kepada 1.5 bilion ringgit untuk Sabah. Dan untuk Sarawak, saya katakan kepada Premier Abang Joe, kerana kedudukan kewangan itu Sarawak kuat, dia tidak. Tetapi atas semangat setia kawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia, untuk interim untuk Sarawak, saya umumkan malam ini 1.5 bilion ringgit. Itu rahsia persahabatan dan rundingan yang baik. Tidak ada masalah tidak boleh diraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah SWT kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat. Inilah cita-cita kemerdekaan 1957 dan Malaysia 1963. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk mengangkat martabat negara kita, menjamin kesatuan yang unggul dan memacu negeri dan negara melalui tata kelola yang baik dengan amanah, kerana Malaysia mampu menjadi negara hebat, berkeupayaan dan contoh bagi rantau ini dan dunia, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, demikian tadi ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi saudara telah pun sama-sama kita dengarkan tadi ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Sempena Hari Malaysia 2026 secara langsung dari Borneo Convention Center, Kuching, Sarawak. Anda sedang mendengar

0: FM。
1: Sepuluh lima minit malam dan seluruh sebentar lagi, insyaAllah saya akan keudarakan soalan untuk kuis Cepu Mas Malaysia.

Pagi 10.12 dan mini malam Mujur FM, segalanya untukmu. Dan saat dan ketiga ini ingin saya kemukakan soalan untuk anda. Ini soalan kuis Cepu Mas Malaysia. Yang mana soalannya berbunyi begini ya. Apakah nama bunga rasmi negara Malaysia yang melambangkan 5 prinsip rukun negara menerusi 5 kelopaknya? Jadi rakan teman kita yang ingin mencuba untuk menjawab soalan kuis Cepu Mas Malaysia ini, boleh menelpon kami di Mutiara FM ya. Sekali lagi soalannya, apakah nama bunga rasmi negara Malaysia yang melambangkan 5 prinsip rukun negara menerusi 5 kelopaknya? Jadi kita boleh fikir-fikir juga apakah nama rasmi ya. Boleh bagi nama saintifik ataupun nama biasa yang kita biasa-biasa dengar.

Jadi yang mana yang menghubungi kami, sekali lagi saya minta untuk anda menghubungi kami di Mutiara FM untuk menjawab soalan ini. Dan terima kasih untuk rakan teman kita yang pastinya sedang mengikuti kami di mana juga anda berada. Dan untuk soalan ini, ini merupakan soalan yang saya kira soalan terakhir untuk kuis Cepumas Malaysia ini.

ada rekan-rekan teman kita yang boleh mungkin ya boleh mencuba untuk menjawab soalan ini. Apakah nama bunga rasmi negara Malaysia yang melambangkan 5 prinsip rukun negara menerusi 5 kelopaknya? Bunga apa? Terima kasih untuk rakan kita Surya dari Kepala Batas. Terima kasih ya. Okey, kita nak bersama dengan pendengar kita. Pendengar pertama yang akan mencuba menjawab soalan kita pada malam ini ya.

Okey, hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Alamak. Ini nak jawab soalan ke? Macam mana ni sahabat? Sekali lagi sahabat ya. Cuba untuk menelpon kami di Mutiara FM ini.

0: Okey, kita cuba yang ni pula. Halo, assalamualaikum. Siapa di sana?
1: Saya dari Perdana.
0: Dari mana ni?
1: Bertang Perdana.
0: Oh, Bertang Perdana. Okey, okey, okey. Jadi apakah jawapannya, Puan? Halo, Puan.
1: Hello.
0: Ya.
1: Hello.
0: Apakah jawab?
1: Bunga Raya.
0: Bunga Raya. Okey. Saya terima jawapan tu, ya. Okey, jadi Puan, tahniah, ya. Walaupun kurang jelas, tapi saya jelas dengar apa tu jawapan daripada Puan. Bunga Raya. Baik, terima kasih, Puan. Nanti insyaAllah saya akan cuba hubungi Puan balik, ya.
1: Okey, terima kasih.
0: Sama. Assalamualaikum. Itu dia saudara, setelah pun kita jumpa dia punya apa pemenang untuk kuis Cepu Mas Malaysia pada malam ini. Dan jawapannya adalah bunga raya ataupun nama saintifiknya Hibiscus rosa sinensis. Itulah yang melambangkan lima prinsip rukun negara menerusi lima kelopaknya. Bunga raya. Dia bukan bunga ros tapi dia bunga raya, ya. Jadi tahniah untuk yang memenangi kuis Cepu Mas Malaysia kali ini. Dan insyaAllah nanti pihak penerbit akan menghubungi anda yang menang ni, ya. Dan masih lagi anda bertemankan saya di Mutiara FM. Segalanya untukmu, 10.18 minit malam. Di mana juga anda berada. Semoga segalanya dipermudahkan, insyaAllah.

Aksini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Jom Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat main ramai-ramai, bawa keluarga, bawa kawan-kawan, kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa, jom beli

0: 97.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 10.34 minit malam. Di mana juga anda berada pada waktu dan ketika ini, saya doakan semoga semuanya baik-baik sahaja. Semoga anda semua dalam keadaan yang bahagia, gembira, ceria selalu. Yang bertugas macam biasa, selamat menjalankan tugas anda, kerja anda. Yang tengah bersantai di rumah, terima kasih milih kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Okey, 11:05 malam waktu dan ketika ini saudara. Di jam ini macam biasa saya akan kudurkan lagu-lagu melankolik untuk anda. Sama-sama hayati.
1: Tahun ini tahun akhir.
0: Di Mutiara FM segalanya untukmu.

11.55 bilik malam. Selalu nampaknya pertemuan saya di udara di Butiara FM ini hanya sampai sekadar ini sahaja. Terima kasih rakan berjutera yang bertugas pada malam ini di unit MCR. Wanisa juga bersama dengan Saron Zaki. Dan untuk anda, semoga malam ini malam yang indah untuk sama-sama kita hadapi. Dan sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye, selamat malam.

FM. 95 7, 93 9, 91 Mutiara FM, segalanya untuk

Assalamualaikum dan selamat pagi Nasional FM sentiasa di hati. Kita sudah pun masuk hari yang baru, Khamis 17 September 2026 bersamaan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Tapi rasanya masih belum terlambat kalau Mira nak ucapkan selamat Hari Malaysia buat anda semua. Macam mana sambutan anda semalam? Mungkin ada yang keluar berjalan, luangkan masa dengan keluarga, ataupun mungkin ada yang pilih untuk berehat sahaja di rumah kan? Tapi jangan risau, apa pun cara anda meraikannya, saya doakan semoga semuanya telah berjalan dengan baik dan ada memori manis yang ditinggalkan. Terima kasih kepada rakan penyampai saya sebelum ini, Reza Zikri, yang telah menemani anda dari jam 6 petang sehingga 12.30 malam tadi. Okey Reza, awak dah berehat, dah bertidur lena dah. Mira akan menggantikan untuk menemani geng burung hantu kita pada hari ini. Okey, kita teruskan malam masih muda orang kata. Kita teruskan dengan si jantung hati Khalifah. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Nasional FM sentiasa di hati. Tengah malam macam ni mungkin suasana dekat luar dah semakin tenang, tapi ada ramai yang sebenarnya masih meneruskan rutin harian macam biasa. Petugas keselamatan masih berjaga, pekerja shift malam masih bertugas, dan mungkin masih ada pemandu yang sedang memandu di atas jalan raya, dan ada juga yang tengah kejar kerja ni, nak siapkan kerja semuanya sebelum pagi kan. Jadi buat anda yang sedang bekerja waktu semua orang lain sedang tidur lena, sedang berehat, semoga segala urusan malam ini dipermudahkan. Jangan lupa jaga diri dan curi sedikit masa untuk berehat bila berpeluang, dan Mira akan menemani anda sepanjang anda bertugas. Jangan risau.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Yang kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Ha, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Ah, makin bukit leh hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Ah, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Buli bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

pukul 1.04 minit pagi. Cepat betul. Rasa macam baru je tadi Mira masuk konti. Baru je cakap apa ni? Bagi salam kepada geng buruh hantu kita kan. Tengok-tengok dah masuk pukul 1 pagi. Jadi yang tengah buat kerja tu teruskan. Yang sedang memandu, hati-hati, ikuti had laju. Yang tengah santai-santai tu, anda paling untung. Sebab boleh layan lagu je, duduk santai. Dengar lagu National FM kan? Okey, kita teruskan dengan lagu, siapa nama sini? Nama Farhana. Lagu ni untuk anda. Farhana daripada Jimbara. National FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat.

Ha, sambil dengar lagu Beat It daripada Michael Jackson tu, Mira tiba-tiba terfikir satu benda ni. Kenapa ya bila tengah malam tiba-tiba boleh pula kita teringin nak makan yang bukan-bukan kan? Siang tadi tak teringat pun. Tapi sekarang dah pukul 1 pagi lebih ni, boleh pula Mira terbayang nasi goreng panas-panas, mi goreng mamak, tambah telur mata. Eh, sudah. Tapi yang bahayanya, bila kita dah mula tengok video makanan dekat telefon. Ha, satu video je kononnya lah kan. Sekali 5 minit kemudian dah sibuk fikir, ada ke tak kedai yang buka lagi ni eh? Ha, itulah apa yang Mira tengah alami sekarang ni. Jadi siapa yang tengah bekerja sambil makan lewat malam tu, selamat menjamu selera. Yang tak ada makanan macam Mira ni, kita telah air liur dan layan lagu je lah dulu ya. Okay, teruskan bersama Mira dalam National FM, sentiasa di hati.

Kainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Sona FM sentiasa di hati. Sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya, Mira nak kongsi satu fakta tentang burung nuri. Burung nuri memang terkenal dengan kebolehannya untuk tiru bunyi, termasuklah suara manusia. Suara Mira pun dia boleh tiru tau. Bayangkan kalau dekat rumah kita ada bela seekor yang dah pandai tiru suara kita. Silap-silap kita tengah panggil orang pun, dia pun sibuk pagi sekali. Lagi satu, kalau dia dah mula ikut ayat yang kita selalu sebut, masa tu barulah kita sedar. Rupanya banyak juga benda yang kita ulang setiap hari kan. Kenapa tiba-tiba je Mira cerita pasal burung nuri ni? Sebab lagu selepas ni pun tajuknya Nuri juga. Kita terus dengarkan lagu Nuri daripada Ella. National FM, sentiasa di hati.

0: soirée pognon.
1: Me ratonner, mon Dieu!
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi, akhirnya, kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa, sketsa laput mat dara dengan episod 1 Bila lorat bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan dukalih, no.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Lampon FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
10: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Sketsa
11: Labun Mat Dara sempena

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah masuk jam 2 pagi, jam kedua Mira bersama geng burung hantu. Baik, jam 2 pagi ni dia lain macam sikit. Mata mungkin dah mula berat, tapi lagu kita tak nak bagi berat sangat lah. Kalau dari tadi, rentak lagu yang dimainkan agak rancak. Tapi untuk sejam seterusnya ni, Mira nak bawa geng burung hantu layan rentak perlahan sedikit berbanding 2 jam sebelum. Kita nak masuk ke lagu-lagu slow rock pula. Yang jenis bila muzik mula je, rasa macam nak sandar, layan. Layan je lagu slow rock kan. Tapi yang tengah mandu tu, jangan terlebih menghayati pula. Layan lagu layan juga. Tapi pastikan anda masih fokus untuk memandu dengan berhati-hati. Jadi jom kita layan lagu slow rock pula. Ini dia, Titian Hasrat daripada Samudra. National FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia, Senja Kala. Dan kalau nama anda Nabila, mungkin ada antara pendengar agen burung hantu namanya Nabila. Jangan ke mana-mana dulu. Lagu selepas ni macam khas untuk anda, ya. Tapi kalau fikirkan kan, seronok juga kalau nama sendiri ada dalam tajuk lagu. Kalau nama lagu Amira, oh, suka saya tu. Bila lagu tu dimainkan, walaupun sebenarnya langsung tak ada kena-mengena dengan kita, tapi sebab tajuk lagu tu nama kita, bolehlah kita rasa, ha, lagu ni lagu saya ni. Tapi jangan risau, yang bukan bernama Nabila, jangan merajuk pula, ya. Lagu seterusnya untuk semua, bukan sahaja Nabila. Cuma tajuk lagu kali ni Nabila yang dapat dulu. Jom kita dengarkan Cinta Untuk Nabila. National FM, sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan berterima langsung di RTM Click.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Bumi Putra Rockers, aku hanya serangga. Kadang-kadang bila kita rasa diri ni macam tak dipandang, memang mudah sangat nak fikir mungkin diri ni tak cukup baik untuk dia. Tapi janganlah sampai kita terlampau merendahkan diri sendiri. Kalau orang tu tak nampak nilai kita, tak semestinya kita yang kurang. Mungkin memang bukan kita takdirnya, mungkin memang bukan kita jodohnya. Jadi daripada sibuk mengejar sampai penat diri sendiri, ada masanya lebih baik kita cakap, biarkanlah.

berkata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

Pejam celik sekarang dah pun masuk jam 3 pagi. Kalau waktu siang 3 jam tu rasa lama ya. Tapi ya, tengok sekarang malam ni, baru je Mira masuk konti pukul 12.30 malam tadi. Tengok-tengok dah 3 jam bersama geng burung hantu. Yelah, bila kita dah ditemani lagu, borak-borak sikit, tahu-tahu 3 jam pun dah berlalu kan. Jadi untuk anda yang masih bekerja, semoga semuanya dipermudahkan. Yang tengah dalam perjalanan pula, pandu kenderaan hati-hati, elok-elok, tak perlu tergesa-gesa. Dan mungkin yang memang sengaja berjaga sebab nak teman Mira, ha, yang ni Mira hargai lebih sikit lah. Dan buat pengetahuan anda juga, Mira sekarang bukan hanya bersiaran di radio, Mira juga sedang bersiaran di TikTok Nasional FM kita. Dan kalau saya boleh menyapa beberapa rakan yang ada menemani saya buat masa kini, yang sempat saya sapa, kita ada Latifah, kita ada Desil, kita ada Khairul Melati, Khairul Anwar, Nur Fatiha Mansur, kita ada siapa lagi, kejap saya tengok dulu, kita ada Miss Kayoy, Jajai 83, Mesara, Zaini Tukimin, Latifah lah, Mr. Weld, Nazri Hijulis, Kak Inu Maisa, Lil 1182, Rezwan 103 dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin borak santai bersama Mira dan juga pendengar geng burung hantu lain, boleh singgah ke TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dan apapun, kita masih ada 3 jam lagi, Mira akan masih menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Jadi terus bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia teman pengganti Blackfeet Malik.

Itulah Highway Star daripada kumpulan Deep Purple. Okay, masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Okay, tadi sambil kita dengar lagu layan lagu, Mira ada tanya soalan untuk geng burung hantu yang sedang menemani Mira dalam TikTok Nasional FM. Okay, Mira tanya, ada satu benda ni, lagi kita cari, kadang-kadang lagi susah nak jumpa, lagi pandai dia menyorok. Gali-gali macam mana pun tak jumpa. Saya tanyalah juga kan mereka semua ni. Jadi beberapa jawapan yang diberikan, yang dilontarkan, ada cakap kutu, ada cakap rahsia, ada cakap benda apa, pasir, benda dalam pasir bawah rumah kayu, macam-macam. Betul-betul unik ya, tapi sebenarnya logik juga jawapan mereka semuanya kan. Tapi jawapan untuk soalan saya tadi tu sebenarnya apa tau, sebab nak kaitkan dengan lagu selepas ini, jawapan saya ialah sebenarnya jodoh. Betul lah kan, lagi kita cari jodoh tu, lagi susah sebenarnya jumpa kan. Lagi-lagi orang sekeliling kita mula tanya bila nak kahwin. Kalau Mira tahu tarikh bila nak kahwin, dah lama Mira tandakan dekat kalender tu kan. Tapi bab jodoh ni tak perlulah terlalu tertekan. Jodoh ni bukan mudah, bukan sesenang order makanan dekat restoran tu. Pesan je terus dapat tak? Bukan macam tu, tak sesenang macam tu. Tapi yang penting, teruskan hidup kita macam biasa, kenal orang dengan cara yang baik, dan jangan terburu-buru semata-mata sebab tengok orang lain dah berpasangan. Orang kata kalau tu apa, sebab FOMO, fear of missing out. Jangan macam tu. Kita kena kenal dulu orang tu, barulah kita takkan insyaAllah menyesal di kemudian hari kan. Okay, sementara masih mencari jodoh tu, kita bagi Wali Band temankan dulu anda dengan lagu Cari Jodoh. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni, Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu, ha. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau, ha. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

Nasona FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 3.50 minit pagi dan sebentar tadi Talk Sofas dengan Dan Bila Esok, dengan bila kita dengar lirik dia macam ibarat ada satu harapan kalau esok dipertemukan kembali dengan orang yang pernah kita sayangi, mungkin ada tak ruang dalam hati untuk cinta dulu tu untuk kembali, kan? Macam ada rapat pula. Kadang-kadang bila perasaan tu masih kuat walaupun dah terpisah, dah lama tak bersama, tetap ada satu bahagian dalam hati kita yang berharap mungkin satu hari nanti ada peluang lagi tak? Sebetulah lirik lagunya. Kalau sampai macam tu kuatnya cinta tu, mungkin bukan cinta biasa je, kita boleh kategorikan sebagai cinta mati mungkin. Ini je seterusnya, Cinta Matiku daripada Sixth Sense. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling suka ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 4.10 minit pagi. Dah sampai pun masuk jam 4. Waktu macam ni kalau kita tengok jam, mesti ada yang terkejut. Eh, lah dah pukul 4. Ha, tak apa. Yang penting apa sahaja urusan anda malam ni, harap semuanya berjalan lancar. Kalau sedang bekerja, buat satu-satu pelan-pelan. Yang dalam perjalanan pula, pandu dengan tenang dan hati-hati. Mira pun masih setia di sini menemani sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi jangan risau, anda tak perlu lalui awal pagi ni seorang-seorang. Ada Mira dan juga geng burung hantu yang akan menemani anda. Jadi kita teruskan 2 jam terakhir geng burung hantu bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati.

0: FM.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

Itu dia sakitnya rindu daripada kumpulan Freshies yang diterbitkan pada tahun 1994. Ada juga rakan di TikTok. Dia sila kata, lama tak dengar lagu ni, 13 tahun lebih dah. Lagu lama juga kan. Tapi masih boleh buat kita goyang badan ke kanan ke kiri. Itulah dia lagu kan. Berapa lama pun, kalau memang lagu tu best, sedap didengar, macam mana pun memang boleh bergoyang badan kita. Okay, Mira nak kongsikan satu peringatan yang Mira rasa cukup penting, terutama untuk ibu bapa yang biasa bawa anak-anak menaiki motosikal. Okay, menerusi perkongsian di Instagram Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, keselamatan anak-anak sebenarnya bermula dengan tanggungjawab kita sendiri. Walaupun perjalanan tu dekat, mungkin sekadar nak hantar anak ke sekolah atau pergi kedai berdekatan, risiko kemalangan tetap ada. Jadi pastikan anak-anak anda memakai topi keledar yang sesuai, dipakai dengan betul dan yang paling penting, diikat dengan kemas. Inilah yang boleh membantu mengurangkan risiko kecederaan serius pada bahagian kepala sekiranya berlaku kemalangan. Jadi jangan sebab perjalanan tu dekat kita rasa tak apa. Keselamatan tetap nombor satu, lebih-lebih lagi bila melibatkan anak-anak. Jadi pastikan ya, siapa yang mungkin lepas ni nak naik motosikal, nak bawa anak-anak naik, pastikan ikat tali keledar dengan kemas. Dan juga pastikan saiz yang betul. Pastikan semua keselamatan tu sebelum membawa anak menaiki motosikal. Okey, kita teruskan lagi pagi ini dengan lagu Jiwa Lagu Cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sini cinta, sana cinta daripada Amelina dan Shida. Ha, kalau sana cinta, sini cinta macam lirik lagu tu lah, bikin pusing kepala ni kan. Ha, nampaknya baik betul cinta yang nak kena uruskan ni. Ha, tapi dalam bab hati ni, kadang-kadang orang sekeliling boleh bagi macam-macam pendapat ya. Boleh bagi tips-tips kan. Yang ni sesuai, yang tu tak sesuai. Awak tak payah dengan orang ni. Awak kena dengar orang ni. Ha, banyak pula komen-komen kan. Ha, tapi akhirnya, kita yang sebenarnya paling tahu apa yang kita rasa dan apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Macam Mila nak cakap lepas ni, aku lebih tahu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Auto Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati, masih bersama Mira. Untuk jam terakhir, Mira menemani geng burung hantu. Kita sudah pun masuk jam 5 pagi, tepat sekarang pukul 5.07 minit pagi. Mira ada satu soalan, satu soalan mudah je nak tanya geng burung hantu ni. Apa perkara pertama yang anda cari bila bangun pagi? Telefon? Air kosong? Kopi? Ataupun sambung cari bantal sebab rasa 5 minit lagi masih sempat. Itu zaman-zaman masa sekolah saya macam itulah. Yang 5 minit tu lah selalunya bahaya. Pejam mata kejap, buka balik, dah pukul 7 pagi. Minta janganlah. Apa pun roti pagi anda hari ini, semoga pagi ini bermula dengan baik. Dan tadi salah satu perbincangan yang kita bincang dalam TikTok tadi, bukan sahaja kita perlu tambahkan gula dalam senyum, tambahkan manis dalam senyuman, tapi juga kata-kata, tutur kata kita juga harus manis dan sopan. Pastikan segala perkataan, segala ayat yang keluar daripada mulut kita itu tidak mengurus hati orang. Kita tak tahu, kadang-kadang ada kata-kata yang mungkin kita rasa macam biasa sahaja, tak ada rasa bersalah pun, tapi mungkin ada orang yang terasa dengan kata-kata kita. Jadi ingatlah, sebelum melontarkan kata-kata, sebelum berkata-kata, pastikan ayat-ayat anda itu tidak mengurus hati sesiapa sahaja. Dan pastikan anda juga mulakan hari anda dengan positif. Jika kita ceria, orang lain ceria, insyaAllah hidup kita, sepanjang perjalanan hidup kita akan ceria sahaja. Okay, yang dah bangun tu selamat pagi. Jangan risau, Mira akan temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Kita akan mulakan jam 5 pagi kita dengan lagu Sungai Lui, Aizan Amdan. Dan seketika nanti juga kita akan dengarkan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit saya, Wahidah. Nasional FM, sentiasa di hati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sebut la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seorang kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia kasih kepada diri dia sendiri. Kalau kita kasih diri kita sendiri, sudah pasti kita tak mau duduk dalam susah, kita salat azamat duduk dalam kesempitan, kesusahan, mesti kita tak

0: Oh, benda-benda tu semua. Maka subhanallah, demikian juga saudara-saudara kita yang lain, jiran kita, adik-beradik kita, keluarga kita, bahkan siapa saja pun tak mau duduk dalam kesusahan, tak mau dia duduk dalam kesempitan. Maka subhanallah, macam mana kita tak mau kita duduk dalam sempit, macam mana kita tak mau kita dalam susah, maka kita tak patut juga membiarkan saudara-saudara kita, adik-beradik kita, jiran-jiran kita pun duduk dalam kesusahan. Maka tanggungjawab kita untuk memperhatikan, jangan sampai mereka subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad terpaksa untuk meminta-minta sampai ke tahap subhanallah sallallahu alaihi wasallam, sampai ada di kalangan kita yang terpaksa untuk Allah sallallahu alaihi wasallam minta meraih simpati subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah ada daripada kalangan saudara kita ataupun jiran-jiran kita sampai terpaksa minta macam tu, itu bukan masalah dia, tetapi itu masalah kita yang tidak menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang jiran yang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia akan memuliakan tetamunya. Dia beriman kepada Allah dengan maksud dia tahu bahawa Allah memerhatikan setiap tingkah lakunya. Allah mengetahui apa yang dia lakukan. Allah mengetahui bahkan sehingga apa yang ada di dalam hatinya. Dan dia beriman kepada hari akhirat. Dia meyakini bahawa ada di sana timbang hisab. Kebaikan-kebaikan akan diberikan ganjaran pahala. Dosa-dosa kemaksiatan akan diazab oleh Allah SWT. Adanya syurga, adanya neraka. Maka orang yang macam ni, kata Nabi SAW, dia akan memuliakan jiran-jirannya. Dan di antara cara untuk seseorang itu memuliakan jiran dia ialah dengan dia sentiasa memerhatikan seandainya jirannya duduk dalam kesusahan. Kalau jirannya duduk dalam kesusahan, jirannya sallallahu alaihi wasallam duduk dalam kesempitan memerlukan bantuan, maka dia tak tunggu jiran itu sampai terpaksa minta daripada dia. Bahkan dia yang pergi bertanyakan khabar seandainya jirannya berada dalam kesusahan ataupun memerlukan. Dia yang bertanya khabar, telefon, kadang-kadang WhatsApp, bila tengok macam langsung tak keluar rumah, memerlukan bantuan, memerlukan apa-apa sebagainya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak perlu dia tunggu. Ini sifat seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhirat sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang lain. Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurbati dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia daripada seorang mukmin yang lain, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dari kesusahan pada hari akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan seorang yang dalam kesulitan, salih asmat, dalam kesulitan, maka Allah akan mempermudahkan baginya kesulitan-kesulitan di dunia dan akhirat. Allahu Rabbi, tuan-tuan, Masya Allah, salih ala si Muhammad. Siapa yang nampak ada daripada kalangan saudaranya yang duduk dalam kesusahan, dia berusaha untuk tolong saudara dia yang duduk dalam kesusahan itu sedaya yang termampu oleh dia. Tengok ada tak susah dia dekat mana, salih asmat, apa keperluan-keperluan dia. Dia berusaha untuk memenuhkan dan mengeluarkan sahabat dia, saudara dia, jiran dia itu daripada kesusahan. Maka Allah akan melapangkan dia daripada kesusahan-kesusahan nanti di akhirat. Kita tahu susahnya nanti di akhirat. Kita ni banyak dosa, banyak je benda nak bersoal jawab nanti di akhirat. Berapa banyak yang Allah suruh yang kita tak buat. Berapa banyak yang Allah larang yang kita sibuk nak buat. Berapa banyak benda-benda yang Allah tak bagi kita buat, kita teringin sangat nak buat. Kita sering saja melakukan dosa. Berapa banyak kita bercakap tentang orang. Berapa banyak kita duduk tengok benda yang tak patut kita tengok. Dan berapa banyak perkara-perkara yang tak sepatutnya kita seorang mukmin yang baik melakukan dan kita buat. Maka ini yang akan menyebabkan seorang nanti susah di akhirat. Orang yang tenggelam dalam peluhnya di akhirat. Duduk pada solat semak dengan matahari terik di atas kepalanya dan sebagainya. Banyak kesusahan-kesusahan akhirat. Dan orang yang membantu mempermudahkan ataupun Allah SWT melepaskan sahabat dia, saudara dia, orang mukmin yang lain, jirannya sebagainya daripada kesusahan ini, Allah akan melepaskan dia daripada kesusahan-kesusahan akhirat nanti ni. Subhanallah Sayyidina Muhammad. Dan bukan sakat tu, kata Nabi SAW, siapa yang mempermudahkan urusan orang, orang yang duduk dalam kesulitan, orang yang duduk dalam kesempitan, dipermudahkan urusan tersebut. Salih ala Sayyidina Muhammad, saya ada keperluan sikit ni sebagainya, Masya Allah. Masya Allah Sayyidina Muhammad, tak apa, tak ada masalah apa. Saya nak pinjam duit sikit, boleh tak? Boleh, tak ada masalah apa. Nanti bayar apa sebagainya, Masya Allah. Nanti kalau saya duit bayar, tak apa, Sayyidina Muhammad. Kalau nanti, Allah Masya Allah, sampai waktunya, saya minta maaf lah, saya tak mampu nak bayar apa sebab ada masalah apa semua sebaik. Tak apa, kita tangguh sikit lagi. Tuan-tuan, dia mempermudahkan urusan orang yang dalam kesusahan. Kata Nabi SAW, Allah akan mempermudahkan urusannya di dunia hingga akhirat. Bukan setakat akhirat, dunia lagi Allah permudahkan untuknya. Subhanallah. Hidupnya dalam keadaan tenang, hidupnya dalam keadaan selesa. Masya Allah, Allah beri kelapangan dalam rezeki dia, Allah permudahkan urusan kehidupan dan pekerjaan dia, dan Allah akan berikan kepadanya anak-anak yang tidak akan membebankan kehidupan dia. Allah memberikan keluarganya yang dalam keadaan kemudahan-kemudahan dan kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Rezekinya melimpah ruah. Apa yang dia harapkan dalam kehidupan dunia dia, Allah akan bagi dekat dia. Bukan sekadar itu, lebih dahsyat dan lebih baik lagi, subhanallah, bila Allah nak berikan kebaikan nanti, waktu duduk di akhirat nanti, Allah akan mempermudahkan urusan dia. Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan di akhirat nanti, subhanallah. Akhirat pun dapat, dunia awal-awal lagi dapat. Kepada siapa? Orang-orang yang mempermudahkan urusan saudara Islam dia yang lain. Kita kena jadi orang yang macam ni, tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kita kena ingat Nabi SAW sebut, kita ni tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad, kita sendiri pun sangat memerlukan bantuan sebenarnya. Kita sendiri pun sangat memerlukan perhatian orang. Maka Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW kata, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menolong keperluan-keperluan saudaranya, maka Allah akan sentiasa memenuhi keperluan-keperluan dia. Ini janji Nabi SAW, tuan-tuan. Maka kita takut apa? Kita ada keperluan kita, tak apa, Allah akan tolong kita. Jangan risau, Allah akan gerakkan hati manusia untuk tolong kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan risau. Allahumma salli ala Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata apa? Allahumma salli ala Muhammad, inna allaha katabal ihsanu ala kulli syai'. Sungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Ihsan ni ada dua. Satu ihsan dengan Allah, ihsan dalam urusan ibadat. Satu lagi ihsan sesama manusia. Ihsan sesama manusia ni, kata mudah faham kita ni, bahasa kita mudah-mudah faham ni, letak diri kita di kasut dia, salih alaih syamad, ataupun letak diri dia dalam kasut kita. Itu perkataan yang paling tepat tu. Kita duduk pada posisi dia, apa perasaan dia? Waktu orang susah, waktu kita susah, kita harap orang tolong kita. Waktu orang susah, kita tolong orang. Nanti waktu kita susah, orang akan tolong kita. Allah akan gerakkan hati orang untuk tolong kita. Jangan risau. Tuan-tuan, tolong penuhi hajat-hajat, penuhi keperluan-keperluan saudara kita yang lain. Waktu kita susah, waktu kita memerlukan, jangan risau. Allah akan hantar orang untuk tolong kita. Allah akan hantar orang untuk ingat dekat kita. Sebab Nabi SAW sebut macam tu. Tuan-tuan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia selalu pergi jumpa salih asyik mamat, orang-orang yang memerlukan, pi ambil ayak tu salih asyik mamat pada malam-malam hari. Salih asyik mamat, Sayyidina Umar pernah dilihat pada satu malam salih asyik mamat oleh Talhah radhiyallahu anhu masuk ke kawasan rumah seorang wanita. Kemudian Talhah pun masuk ke dalam rumah wanita tersebut pada siang harinya. Ternyata wanita tersebut tua, buta, lumpuh. Talhah kemudian bertanya, apa yang diperbuat oleh laki-laki tadi malam tadi terhadap kamu? Yang ini Sayyidina Umar lah. Wanita itu menjawab, sudah lama orang itu datang kepadaku dengan membawa sesuatu yang bermanfaat bagiku dan mengeluarkan aku daripada kesusahan. Tuan-tuan tengok ni, sifat Amirul Mukminin. Masya Allah. Siapa contoh dia? Contoh dia ialah Nabi SAW yang sangat prihatin. Dan ini merupakan tuntutan kepada kita seluruh orang yang beriman. Kalau kita mengaku kita ni orang beriman, maka di sana ada ramai orang yang memerlukan perhatian kita. Nabi SAW sebut tidak sempurna iman, tidak beriman seseorang itu apabila dia tidur dalam keadaan dia kenyang sedangkan jirannya dalam kelaparan. Maka tuan-tuan, kita jadi orang yang baik, kita jadi orang yang hebat, kita jadi orang yang sebagaimana yang dituntut dalam agama. Kita pastikan jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita, bahkan ahli keluarga kita, semuanya duduk dalam ketenangan, duduk dalam Allah SWT, dikeluar daripada kesusahan, daripada pertolongan-pertolongan yang kita berikan. Jangan tunggu sahabat-sahabat kita minta, jangan tunggu mereka minta, tetapi kitalah yang menawarkan bantuan-bantuan sekadar mana yang kita mampu, sebab sampai satu hari kita juga memerlukan bantuan. Dan Allah menjanjikan bantuan dan pertolongan kepada orang yang sentiasa memberi bantuan kepada orang yang memerlukan. Mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Ombak Rindu daripada Hafiz dan Adira. Dan sekarang jam menunjukkan pukul 5.30 minit pagi. Waktu macam ni mesti dah mula terhidu macam-macam bau dari dapur kan. Ada yang mungkin dah mula masak nasi lemak, nasi goreng, siapkan roti, kuih semua. Sebab ketika ramai antara kita yang baru nak mulakan hari, peniaga sarapan sebenarnya dah mulakan pekerjaan. Saya rasa daripada jam 4 pagi tadi mungkin dah ada yang peniaga yang menyiapkan juadah untuk jualan pada hari ini. Saya doakan semoga jualan anda licin hari ini, habis licin. Saya doakan. Jadi Mira nak kirim salam buat semua peniaga yang tengah sibuk buat persiapan pagi ni. Semoga dipermudahkan segala urusan, ramai yang datang membeli dan habis licin jualan anda hari ini. Yang tengah dengar sambil bungkus nasi lemak tu, goreng kuih ke apa semua ni, jangan lupa radio biar terus berbunyi. Kita kerja sama-sama ditemani National FM, sentiasa di hati.

baik sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 17 September 2026 Masihi bersamaan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pukul 4.58 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.1, Kuching Sarawak 5.24 dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya waktu subuh ialah pada 5.57, Kuala Terengganu-Terengganu 5.50, Kuantan Pahang 5.51, Kota Baru Kelantan 5.54, Johor Bahru-Johor 5.49, Bandaraya Melaka-Melaka 5.55, Seremban Negeri Sembilan 5.56, Shah Alam Selangor 5.57, Ipoh Perak 5.59, Georgetown Pulau Pinang 6.1, Alustar Kedah 6.1 dan Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Dan dengan itu maka berakhir tugasan Mira pagi ini menemani geng burung hantu. Selepas ini insyaAllah tiga suara yang akan menemani anda untuk 4 jam yang berikutnya. Terima kasih kerana memilih Nasional FM untuk menemani pagi anda. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Bidaul Islam.
1: Kita bersama Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga semuanya dalam keadaan sihat, sejahtera, dikurniakan dengan kekuatan, keimanan yang meningkat insya-Allah. Kerana salah satu daripada ciri iman yang kita nak cerita pada kali ini adalah iman dan rasa malu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila sebut rasa malu, bukan sekadar dia perasaan, tetapi perasaan itu merupakan salah satu daripada cabang iman. Dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah, fa'asluha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul aza anit tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Iman tu kata baginda Rasulullah SAW punya 60 cabang ataupun 70 cabang sab'un au bid'un wasittun 70 atau 60 cabangnya. Paling tinggi, paling utama adalah menyebut la ilaha illallah, dan yang paling rendah wa adnaha imatatul aza anit tariq, menyingkir, mengenepikan duri yang mengganggu jalan. Dan disebutkan dalam hadis tersebut, dalam 60-70 cabang iman itu, salah satu daripadanya adalah malu. Yang paling tinggi menyebut la ilaha illallah, paling rendah alihkan gangguan kat jalan walaupun duri. Dan salah satu lagi daripada cabangnya adalah cabang iman itu adalah malu. Sebab itu malu ini ada sifat malu. Orang kita kata seganlah, malulah, malu yang bertempat. Ya, segan yang bertempat itu adalah sebahagian daripada iman. Bahkan kalau tak ada malu, dia tak boleh berkawan dengan iman. Iman tak boleh berkawan dengan tak malu. Bila ada malu, orang ada iman mesti ada malu. Tak ada malu, tak ada iman. Kurang imannya, tak sempurna imannya. Inilah yang disebutkan dalam riwayat yang lain. Disebutkan bahawa al-haya wal-iman qurina jami'an fa'iza rufi'ah aduma rufi'al akhar. Iman dan malu merupakan kawan baiklah, merupakan pasanganlah dalam apa keadaan. Tapi bila malu dah tak ada, iman pun berkurangan, iman pun tak ada, iman pun tak sempurna. Maka dengan sebab itu, jangan lupalah kita ingat-ingatkan diri kita, malu pada kata-kata, berarti kita malu nak berbohong, malu nak mengadu domba, malu nak fitnah, memfitnah, malu nak mengumpat, malu pada mulut kita, kita tak buat semua tu, kita malu pada perbuatan kita, kita tinggalkan benda-benda yang dilarang oleh Allah SWT, yang berpacar-pacaran, yang melakukan perbuatan menjolok mata, pakaian menjolok mata, yang melakukan zina, yang minum arak, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Malu nak tinggalkan solat, malu nak tak bersedekah, malu nak tak tolong orang. Ini perbuatan-perbuatan yang baik yang boleh menyebabkan keimanan kita meningkat. Jadi malu pada tempat adalah perkara yang sangat dituntut oleh Allah SWT. Jangan ada sifat tak malu. Sebab itu dan riwayat mengatakan, fa'in lam tastahi fasna' masyiatah. Kalau kau rasa kau tak malu, kau buatlah apa yang kau suka, apa yang kau nak. Itu kan kata-kata sindiran. Jadi orang yang buat apa yang dia suka, ikut suka dia aja nak buat. Apa yang ditegak dilarang oleh Allah juga dilakukan adalah orang yang tidak ada perasaan malu. Sebaliknya, orang yang ada perasaan malu, dia berfikir pada kata-katanya, jangan ada kata-kata yang dibenci oleh Allah. Pada matanya, jangan dia melihat pada apa yang dilarang oleh Allah. Pada perbuatannya juga, dia berhati-hati untuk tidak melanggar perbuatan-perbuatan yang menyakitkan orang, yang menyakitkan Allah SWT, yang tidak mendapat keredaan dari Allah SWT. Itulah erti malu yang sebenar, dan malu itu boleh menyempurnakan keimanan kita. Di sekadar itu, ingatan untuk semua dan diri saya terutamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nida

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Nasional FM, Sintesa Sedi Hati.
1: Pulau Mutiara, 6 pagi.

Putera FM segalanya untuk assalamualaikum, salam sejahtera, salam kasih, salam sayang, salam kerinduan dan salam Malaysia Madani. Saya cuma dan semua pendengar-pendengar saya di ruang udara Radio Malaysia Putera FM segalanya untuk memulai sekarang sehingga jam 12.30 malam nanti. InsyaAllah anda boleh mendengarkan kami di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz Radio Malaysia Putera FM segalanya untukmu. Baiklah, untuk panduan muslimin dan muslim

0: Selamat yang dirahmati Allah Subhanahu SWT sekalian. Sebentar lagi tepat pukul 6, 1 minit pagi akan masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat subuh bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: الصلوات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: A'udzu billahi minasy

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin. Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan ONSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Siang, abang tak makan. Malam pula, abang tak tidur. Ma, abang sakit ke?
2: Agaknya lah tu, tak perbiarkan dia.
1: Hari tu, Mia nampak kawan abang kasih dia pil. Mia rasa pil tu lah yang buat abang sakit.
2: Pil?
3: Ia mungkin telah berada di rumah kita. Layari wecareweserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.

Telepon 719 mengambil 7.20 minit pagi pada ketika dan saat ini. Jam yang kedua tugasan saya untuk edisi hari ini. Hari Khamis 17 September 2026 bersama 5 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Untuk segmen GPM Geng Pagi Mutiara bermula jam 6 pagi tadi sehingga jam 10 pagi nanti, insyaAllah bertemankan saya Saiful Izham bin Nur Shimi. Macam biasalah, ayam berkokok di atas batang. Ninda Izham aka Cumi Maria telah pun datang. Yang masih lagi dalam pemanduan, berhati-hati manu di jalan raya. Apa yang saya dapat tahu atas sana ni, ada cikgu-cikgu kita ni yang masih lagi dalam perjalanan ni nak sampai ke sekolah. Almalulah Cumi, tiap-tiap hari Cumi ulang alik daripada Sungai Petani, Ubidung sampai ke sekolah. Saya tanya, sekolah mana cikgu? Sekolah Kebangsaan Padil. Sekolah Kebangsaan Padil, cari sampai ke sudah tak jumpa. Nak abang PDL, apa dia PDL Padil, bukan Pematang Taman Laut. Ya Allah cikgu, cikgu tulis short hand, Cumi kena baca long hand cikgu. Apa yang sedang bertugas sama dengan saya, selamat menjalankan tugasan anda dengan penuh dedikasi dan juga amanah. Yang sedang berniaga, selamat berniaga. Yang sedang dalam perjalanan mungkin ke tempat kerja ataupun baru balik kerja, semoga selamat sampai ke destinasi, insyaAllah. Terima kasih untuk anda terus sinar dan terus jadi frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz yang mendengarkan kami di RTM Klik. Terima kasih. Yang menonton ruangan live Facebook Menteri FM, terima kasih. Di ruangan TikTok live Menteri FM, terima kasih. Dan juga ruangan TikTok live Cumi Maria, terima kasih. Di mana saja anda berada, apa yang sedang anda lakukan, semoga anda semua, semoga kita semua berada di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum saya nak simak, manggil-manggil talian 04-2107-389 untuk kita bicarakan topik-topik yang menarik, insyaAllah. Pagi ni, kita nak kelainan sikit, kita nak santai-santai. Almaklum lah kan, maklum pun hari ni tak kerja lagi. Mood cuti kemarin hari Malaysia rasanya tak habis lagi katanya. Jadi alang-alang Cumi kan, cuti duk ada banyak lagi lah. Kemarin cuti hari Malaysia, hari ni sama hari Khamis. Cuti Jumaat ambil cuti dari saya 2 hari direct. Sabtu hat cuti hari Isnin, minggu depan barulah kerja balik. Ya Allah untungnya maklum oi. Dan yang dalam pemanduan, saya nak kongsikan mengenai laporan kesesakan lalu lintas untuk edisi hari ini. Ui, lain masyam. Apa dia Cumi? Lain masyam. Okey, kita nak kongsikan dulu. Di Tanah Besar, di Jalan Tun Hamdan Syekh Tahir, iaitu di Bertam, menuju ke pusat bandar Bertam sedikit perlahan dan juga sedikit sesak saat masuk ke Plaza Tun Bertam. Begitu juga menghala ke Kepala Batas sedikit perlahan. Dan saya nak kongsikan juga Paya Keladi pagi ini. Kesesakan yang luar biasa pun sudah jadi. Daripada surau Paya Keladi hujung, balik sini sampai hujung balik sana tu. Sampai ke yang saya nampak, boleh saya kongsikan di Jalan Kedah. Yang ni simpang 3 Jalan Kedah ni pun nak ni border ni. Border

0: Dan trafik juga sesak di Jalan Chai Lempak pagi ni. Kalau kita nak kongsikan di sekitar Bukit Mertajam, daripada Taman Serumpun Berapit menuju ke Bukit Mertajam, trafik sesak. Begitu juga daripada Taman Guru ke Tanah Liat, Taman Guru ke Bukit Mertajam juga sesak pagi ni. Di Jalan Sungai Ramai menuju ke Jalan ke Bukit Mertajam daripada Jalan Seri Bukit juga sesak pagi ni. Dan boleh juga saya kongsikan di Jalan Sobangking di kedua-dua arah juga terus sesak menuju ke Jalan Baju. Dan juga di Jalan Cian Hengkai pagi ni untuk masuk ke Jalan Sobangking juga terus sesak. Dan juga di Jalan Cian Hengkai juga sesak membawa terus ke Jalan Kebun Nenas dan terus ke Jalan Perusahaan pagi ni. Kesakan yang luar biasa yang boleh kita kongsikan pagi ni. Begitu juga kesakan yang boleh saya kongsikan di Taman Pulasan di Bukit Minyak untuk menghala ke kawasan Perindustrian Alma juga terus sesak. Di kawasan Perindustrian Ringan Alma pagi ni juga terus sesak di kedua-dua arah menuju ke Matang Tinggi Indah. Daripada Permatang Tinggi Indah menuju ke Simpang 4 juga sesak pagi ni. Di Simpang 4 menuju ke Jalan Tasik dan juga Jalan Tasik Mutiara juga sesak pagi ni. Begitu juga daripada Simpang 4 menggunakan Jalan Bukit Tambun menuju ke Batu Kawan. Di sepanjang Jalan Bukit Tambun juga sesak sehingga ke masuk ke Jalan Batu Kawan. Ada sedikit kesakan yang boleh saya kongsikan di Plaza Tol Bukit Tambun pagi ni. Dan juga saya nak kongsikan daripada Jalan Sungai Bakap menuju ke kawasan Perindustrian Valdo juga terus sesak dan terus semua ke Taman Sungai Bakap pagi ni. Dan begitu juga daripada Jawi menuju ke Sungai Jawi, ke Plaza Tol Jawi sesak. Dan daripada Nibung Tebal menuju ke Bukit Pancung dan juga ke Plaza Tol Jawi juga terus sesak pagi ni. Kesesakan yang luar biasa tak sama macam kemarin. Kemarin memang tak sesak sebab cumi pun tak kongsi kan kesesakan kemarin kan. Sebab kemarin kita tahu cuti kan. Di Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, alhamdulillah lancar. Kita nak kongsi pula di sepanjang jambatan seperti yang dikongsikan. Bermula daripada Plaza Tol Jambatan Pulau Pinang, trafik telah pun mula sesak. Terus sepanjang jambatan sehingga ke turun jambatan Pulau Pinang menggunakan lebuh raya Tunduk Tening Chong Yu sedikit perlahan menuju ke Pengalan Whale. Dan saat mula masuk ke Pengalan Whale sehingga ke Esplanade pagi ni trafik sesak. Trafik juga sesak pada ketika saat ini kedua-dua arah di Jalan Masjid Negeri menuju ke Jalan Scotland. Begitu juga daripada jalan utama ingin masuk ke Jalan Gottlieb pagi ni juga turut sesak. Daripada Jalan Gottlieb menuju ke Jalan Bagan Jermal juga sesak pagi ni. Begitu juga daripada Jalan Moneskin menuju ke Jalan Burma pagi ni juga turut sesak. Dan daripada Jalan Burma untuk masuk ke Cantonment Road pagi ni juga turut sesak. Jalan Kelawai ataupun Kelawai Road menuju ke Persiaran Geni juga sesak. Alhamdulillah boleh tanya tokong untuk masuk ke Persiaran Geni, alhamdulillah lancar. Cuma berlaku kesesakan di Jalan Fetus ya. Dan di sekitar Tanjung Bunga dan juga Batu Feringi, alhamdulillah trafik masih lagi terkawal. Saya nak kongsikan juga daripada Jalan Perak di kedua-dua arah untuk masuk ke Jalan Sungai Pinang juga turut sesak. Begitu juga Jalan Sungai Pinang di kedua-dua arah juga turut sesak. Dan daripada Jalan Perak untuk masuk ke Jalan Datuk Keramat juga sesak. Jalan Datuk Keramat pagi ini juga sesak untuk terus ke Falim, ke Paya Terubung dan juga ke Padang Tembak pagi ini juga turut sesak. Di Jalan Tintik sedikit perlahan, manakala di Tintik Highway mula sesak saat masuk ke Lorong Batu Lancang. Dan di sepanjang Lorong Batu Lancang sesak pagi ni hingga masuk ke Jalan Hamilton dan untuk terus ke Jalan Free School juga terus sesak. Jalan Sungai Pinang seperti yang dikongsikan juga terus sesak pagi ni. Begitu juga di Jalan Tan Sri Teh Yulim pagi ni untuk menuju ke Jalan Ahmad Noor sedikit perlahan. Manakala Jalan Bukit Dumbar pagi ni sedikit perlahan. Jalan Yat Choi juga sedikit perlahan pagi ni. Jalan Bukit Gambir sesak pagi ni. Dan di Jalan Sultan Azlan Shah berhampiran dengan Sekolah Kebangsaan Sungai Gelugong juga terus sesak. Dan masih lagi di Jalan Sultan Azlan Shah berhampiran. Jabatan Pengangkutan Jalan Batuan juga terus sesak pagi ni. Jalan Sungai Dok juga terus sesak. Saat susur turun jambatan menggunakan lebuh raya Tunduk Telim Chong Yu menuju ke Batu Maun dan juga Bayi Lepas juga terus sesak. Kerana apa yang boleh saya kongsikan, ada simbol kemalangan di sini. Dan begitu juga saat masuk ke Sungai Nibong Highway sehingga ke Bulatan Bayan Baru juga turut sesak pagi ni. Daripada Bulatan Bayan Baru menggunakan jalan Teluk Tawang untuk terus ke Kelau, ke Sungai Agar juga Bayar Lepas pagi ni juga turut sesak. Jalan Masuri turut sesak pagi ni, jalan tengah. Kampung Jawa, Jalan Kampung Jawa dan juga Jalan Sungai Tiram pagi ni juga turut sesak. Di Pekan Bayar Lepas, Simpang 4 Bayar Lepas untuk masuk ke Kampung Seronok pagi ni juga turut sesak. Begitu juga daripada Permatang Damar Laut menuju ke Batu Maung sedikit perlahan. Dan daripada Teluk Kumang menuju ke Teluk ke Sungai Batu pagi ni juga turut sesak di kedua-dua arah. Terus membawa ke Bayar Lepas. Dan saya nak kongsikan juga di kawasan Balik Pulau ya. Saat susur turun Bukit Balik Pulau, Jalan Balik Pulau untuk masuk ke Jalan Pondok Upis sedikit perlahan. Dan di Jalan Sungai Nipah pagi ni trafik sesak di Balik Pulau. Oi, untuk julung-julung kali Jalan Sungai Nipah sesak pagi ni. Masih lagi di Jalan Balik Pulau, daripada Bulatan Balik Pulau ingin masuk ke Jalan Sungai Pinang pagi ni sedikit perlahan. Dan daripada Jalan Bukit Penarah ingin masuk ke Jalan Tun Shadun pagi ni juga sedikit perlahan. Ini yang boleh saya kongsikan mengenai laporan kesesakan lalu lintas untuk anda pengguna-pengguna yang mendengarkan kami di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan yang boleh saya kongsikan juga dengan anda, lamaran kaji cuaca pagi ni. Hari ni hari Khamis. Pagi ni jangkakan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Malam hujan di beberapa tempat di kawasan pantai. Dan suhu minimum adalah 24 darjah Celsius dan juga maksimum adalah 30 darjah Celsius. Dan kita nak kongsikan juga welcome to Rainwater, bacaan IPU, Indeks Pencemaran Udara untuk anda. Terima kasih lagi sekali lagi untuk anda yang menonton ruangan live Facebook, ruangan TikTok live Menteri FM, juga TikTok live Cumi Marah. Terima kasih untuk bacaan IPU pagi ni, Indeks Pencemaran Udara di kawasan Barat Daya bacaannya adalah 151, iaitu bacaan tidak sihat. Begitu juga di kawasan Timur Laut masih lagi bacaan 157 dengan bacaan yang tidak sihat. Di Seberang Perai Selatan 153, di Seberang Perai Tengah 155 dan juga di Seberang Perai Utara 159. Ini adalah bacaan yang tidak sihat ya. Bacaan IPU ini sebenarnya yang tidak sihat. Khususnya kita di kawasan utara ni, insyaAllah kita doakan yang terbaik. Jadi yang boleh saya kongsikan juga di bacaan IPU ya, di Sabah dan juga Sarawak, alhamdulillah semakin bertambah baik. Cuma kita ni di Semenanjung ni agak sedikit terkesan ya. Dan suatu perjalanan saya daripada rumah ke tempat kerja pagi tadi pun, alhamdulillah hujan rintik-rintik, air bergelora. Mak kasih duit adik pergi sekolah. Hari ni adik sekolah tau. Tak ada cuti-cuti lah, kemarin cuti sehari je. Okay, 21037389 ataupun layankan ruangan WhatsApp kami di talian 0105080957. Topik kita nak bukakan untuk kita masing-masing memberikan pandangan masing-masing, kerana setiap insan itu ada pandangannya tersendiri. Sesuatu yang mungkin kita anggap sepele, kita anggap biasa, tapi kalau kita pick up banyak-banyak kali, dia akan jadi luar biasa. Apakah itu? Sebentar saya nanti di ruang udara Radio Malaysia Menteri FM, segalanya untukmu. Kita berhibur dahulu. Populatan 1995 masih lagi menjadi malam segar sehingga hari dan juga saat ini. Dia dengan kumpulan sayap ataupun wings, Lena di Ulin Indan. Radio Malaysia Menteri FM, segalanya untukmu.
1: Asyik cik mau dengar sudah.
0: Terbaik semua tang sini.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: jadinya 7.42 mengambil 7.43 minit pagi bagi kita dan sana ni. 2107389 ataupun layankan ruangan WhatsApp kami 0105080957. Baik, kita nak bicarakan satu topik tentang satu perkara ataupun satu benda ni lah. Benda ni saya tak pastilah kan, adakah semua orang ada ataupun mungkin hanya ada setengah-setengah orang saja ada. Tapi kita nak tahulah juga kan, satu peralatan di rumah yang diberi nama peti ais. Oh, hari ni nak cerita pasal peti ais. Oh, kalau selalu kan cumi kata kan, oh, pasal apa cumi, pagi ni panas lah cumi, oh, panas duduk dalam peti ais. Oh, function peti ais dia. Jadi cerita pasal ni, pasal peti ais ni, topik kita pagi ni pasal peti ais. Peti ais pasal apa pula dah cumi? Oh. Cuba dengar betul-betul lah. Cuba dengar betul-betul yang kata nama peti ais ni. Simple lah kan, sebuah benda yang bentuknya kotak lah. Kotak lah empat segi tu. Mana ada peti ais tiga segi? Adakah peti ais tiga segi? Tak tahulah, cumi tak jumpa lagi kan. Tak pun peti ais yang bentuk roundabout, bentuk bulat, tak ada lagi. Semua empat segi lah kan. Enam segi tak ada lagi peti ais yang cumi jumpa. Betul tak betul? Kot lah ada yang jumpa lah kan. Jadi cerita pasal peti ais pagi ni, air berkelip awal ni. Tak lagi cumi angkat, cumi tanya nak abang apa peti ais. Peti ais rosak. Bukan cerita pasal peti ais rosak. Bukan cerita pasal peti ais rosak pagi ni. What? Tapi ha, dengar betul-betul. Kenapa? Pasal apa? Mengapa? Sebab apa kita suka buka peti ais? Kalau kita ikutkan kan, pasal apa? Kadang-kadang kita tak perasan, betul atau tidak? Betul atau tidak? Sedangkan berapa kali kita buka peti ais pun, makanan duk ada dalam tu tak pernah pun bertambah. Kalau ada nasi goreng hari semalam yang lebih-lebih buat dalam peti ais di sepinggan, dekat sepinggan tu lah. Buka 20 kali pun tetap sepinggan. Sampai tomato kuah ada 2 ketui, tetap 2 ketui. Dan pasal apa bila ada tu, kita kerap pergi buka peti ais tu. Kadang-kadang kan kita pergi dapur kan, kita balik lepas basuh tangan, kita buka peti ais, kita tengok peti ais. Kita takut apa yang hilang dalam tu sebenarnya. Nak tahulah juga kan, awak jadi beat. Saya rasa bukan beat saya seorang ni, pendengar-pendengar juga ada beat aku ni. Penonton pun sama yang menonton dengan live Facebook Menteri FM tu kan, tak pun dengan TikTok live Menteri FM dengan Cumi Maria ni, semua sama. Kira pergi dapur buka peti ais, apa yang diharapkan, apa yang anda harapkan? Kot lah kan, anda harapkan anda buka-buka peti ais tu kan, dapat ais krim ke besar trailer apa kan. Mimpi memang tidak lah kan. Tapi pasal apa yang suka buka peti ais ni? Tiga benda lah kan. Sama ada kita buka peti ais ni adakah sebab kita lapar? Itu nombor satu kan, tertanya-tanya. Cumi tertanya-tanya, cumi pun nak tahu jawapan lah kan. Atau yang kedua, kita buka peti ais ni sebab kita bosan, kita boring duduk di rumah tak tahu nak buat apa, kita buka peti ais. Dan yang ketiga, adakah sebab kita buka peti ais tu, kita suka buka peti ais tu sebab kita suka tengok lampu dalam peti ais tu? Oh kan, tertanya-tanya lah. Haa, berapa puluh term peti ais dalam rumah tu, baru hari ni terfikir lepas cumi tanya. Haa, jangan macam-macam. Hal kisah sebuah peti ais pagi ni. Ada yang kata harap bertukar jadi ATM kot. Itu tak mungkin, guru. Pemanggil pertama di jontalian yang pada ketiga dan saat ni. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar mamang dan cumi?
0: Abang baik, alhamdulillah mamu.
1: Alhamdulillah. Tajuk-tajuk comel yang tajuk.
0: Ya mamu, mamu Hanifah apa
1: abang? Alhamdulillah, alhamdulillah. Tajuk ni memang comel.
0: Memang comel. Mamu ada tanggung ni mamu.
1: Memang comel.
0: Mamu
1: ada di rumah ni.
0: Ada di rumah mamu. Mamu tak keluar mana agar ni?
1: Tak keluar Andi tak tahu nak kata ni duk rintik hujan mamu kan tak siar ruang ni.
0: Rintik hujan apa yang nak ditakutkan mamu, payung kan ada.
1: Ada payung. Ha. Tapi nak keluar pakai payung lah tak ada.
0: Allahuakbar. Okey.
1: Sabar simpan dalam bedai.
0: Baik. Ni mamu nak tanya mamu, mamu makan tak lagi mamu?
1: Mamu tak makan lagi.
0: Mamu tak makan lagi.
1: Mamu pukul 10 lah sarapan mamu.
0: Okey,
1: 10 ke 11 baru mahu sarapan.
0: Oh, pukul 10?
1: Dalam peti air siapa yang ada saja lah mahu ni makan.
0: Tak, pukul 10, pukul 11 baru mahu baru makan lah.
1: Haa.
0: Okey, nak tanya mahu kan
1: lah ni. Mama makan tak lagi?
0: Bam-bam tak ada. Bam-bam ada rumah mahu.
1: Oh lah, mama ada rumah pun siapa dia ada rumah.
0: Pasal yang tengah tegakkan mahu ni combi bukan bam-bam.
1: Oh, combi dah. Sebab mampang sudah di rumah, combi.
0: Kemarin
1: tak panggil dia, Mai.
0: Bukan tak panggil. Bukan tak panggil dia, Mai. Kemarin dia penat. Habis-habis kerja kemarin. Kenuri bersari. Dia tak panggil mamu kah?
1: Dia tak panggil.
0: Tapi kenuri kecil-kecil je, mamu. Kenuri buat orang tempat kenuri merisik. Kenuri merisik.
1: Oh, merisik lah. Dia panggil mamu, mamu pergi merisik senang.
0: Oi, dia merisik lagi hebat, mamu. Bukan setakat pantun-pantun, mamu. Dalam rumah ruang tamu tu bersilat dengan bapak pengantin tu. Mamu tengah macam-macam. Mamu bersilat tak boleh. Mamu tengah pantun dia bersilat terus.
1: Silat-silat semua yang pandai lah.
0: Tak, sebab apa? Sebab bapak pengantin nak orang yang boleh menjaga anak dia.
1: Alhamdulillah.
0: Betul. Sebab apa? Nanti bila dah menikah esok ada rumah apa semua kan? Kan? Nak beli peti air buah dalam rumah.
1: Itulah, jangan beli dua ke tiga peti air sama.
0: Okey, ni nak tanya mamu pasal peti air lah. Rumah mamu ada peti air tak?
1: Ada.
0: Berapa peti air mamu dah?
1: Mamu ada satu ya. Mamu nak beli 8 tapi mami dah tak usah.
0: Mamu nak buat apa beli peti air sampai 8 mamu?
1: Bubulah bilik semua tapi mami dah tak usah. Satu cukup.
0: Dah, mamu nak tanya-tanya-tanya lah kan. Mamu nak buat peti air dalam bilik.
1: Ya.
0: Yang peti air dalam bilik tu nak minta maaf lah. Jomi tanya kan. Janganlah marah kan. Jomi tanya, tak tahu kan.
1: Ya.
0: Yang peti air dalam bilik tu nak buat peti air makan ke peti air mayat?
1: Peti air. Peti air mayat.
0: Ha?
1: Peti air mayat ni ada
0: di hospital. Dah lah kot lah pasal nak bubuh dalam bilik benak tu. Tanya-tanya tu, mamu.
1: Dah.
0: Okey, mamu. Mamu ni jenis ya. Orang suka buka peti air ke?
1: Mamu, mamu tak suka tapi mamu nak mustahak dia mamu buka peti air.
0: Okey, bila kali terakhir mamu buka peti air?
1: Tak ni lebih 10 ke 11 mamu buka peti air.
0: Tadi pagi mamu buka dah peti air?
1: Dah.
0: Semalam?
1: Tak sentuh.
0: Okey, sehari pagi mamu buka peti air, mamu nak buat apa?
1: Mau tengok makanan mamu lah. Yang apa yang ada makanan yang mamu simpan tu.
0: Makanan apa yang mamu simpan?
1: Macam-macam Andi simpan tu. Anak-anak Andi beli semua sumat dalam peti air. Mamu tengok apa yang barang tu ada. Mamu tak cuba makanan satu, mamu tak cuba.
0: Okey. Jadi
1: mamu simpan dalam peti air, makan makanan tu.
0: Jadi mamu kira makanan simpan dalam peti air lah. Mamu tak buat macam orang-orang dulu, dia ada lemari makanan tu tak betul? Ada lemari kan? Ingat tak?
1: Dulu ada. Mak semua simpan lah lemari.
0: Betul, lemari makan kan atas tu dia ada bekas kan? Jadi mamu simpan dalam peti air lah.
1: Mak mamu semua ambil pagi-pagi tu peranat dah kan? Apa-apa yang ada almari tu.
0: Baik.
1: Peranat-peranat makan dia pun nak kena peranat juga.
0: Betul. Jadi
1: boleh apa-apa peranat
0: baru boleh makan kan. Jadi mamu memang tak suka buka peti air lah.
1: Mamu tak suka buka yang ada waktu ya. Buka
0: yang ada apa?
1: Waktu.
0: Ada waktu buka.
1: Makan.
0: Ya.
1: Kalau selalu nak buka, tutup. Ada lingkup peti air tu.
0: Amboi, mamu.
1: Dah lingkup dah peti air tu, baru repair.
0: Mamu punya kedekut ambil peti air, ada lingkup pun ni mamu. Kedekut, kata nak beli ambil 7-8 biji, boleh peti air, bubur dalam bilik.
1: Tak. Sekarang anak-anak lah, cucu semua. Tentu nak buat buka, tutup. Kita pun nak elemen.
0: Bukan, mereka panas tu mamu. Mereka hangat. Mamu kena faham.
1: Hangat aircon tu ada.
0: Ada aircon.
1: Ada aircon.
0: Ingat kau tak ada aircon. Kau dia buka peti air, nak pergi dalam peti air. Mamu pun, Jomi pun terkejut lah juga.
1: Ada aircon. Bilik ni semua ada aircon. Tapi Ya,
0: itu tapi rumah rumah mamu aircon tak sejuk ke? Mamu kena buat macam rumah combi ni.
1: Combi buat aircon tu ya.
0: Combi buat aircon dekat hall tu boleh main ice skating mamu.
1: Ha?
0: Ha. Ha, mamu boleh main ice skating.
1: Ha, mamu tak mampu.
0: Kadang-kadang jiran main rumah main ketuk pintu mamu. Ha. Minta ice skin nak buat air kepai tu.
1: Ha. Tak mampu lah lo nak zombie ni buat.
0: Baik-baik mamu. Itu bagi mamu sendiri nak mamu.
1: Ya, tapi ingatlah.
0: Ya.
1: Barang makanan ni jangan duk buang.
0: Baik.
1: Baik.
0: Baik mamu.
1: Kita simpan makan. Simpan betul, makan. Betul. Mamu ajang ke anak cucu.
0: Betul.
1: Lagu tu lah mamu tak pernah buang makanan satu.
0: Mm-mm. Jadi.
1: Satu lah siapa-siapa yang dengar. Kita duk cermi. Ya. Kita doang duk cermi. Bersembang ni. Biar orang ambil. Biar pelajaran pada kita doang.
0: InsyaAllah mamu. InsyaAllah mamu.
1: Ya.
0: Mamu nak minta tolong mamu, mamu bagi nasihat, mamu tolong bagi, mamu tolong kata kat depa macam ni boleh tak mamu? Cumi nak dengar.
1: Kata siapa?
0: Mamu, mamu kata kat pendengar, pendengar boleh tak? Cumi bagi tahu kat mamu. Cumi bagi tahu kat mamu, mamu ulang balik, boleh?
1: Boleh, boleh.
0: Okey. Mamu kata kat depa ni, ingat jangan buka peti ais kerap.
1: Yang tu boleh lah kata.
0: Ah, okay.
1: Jangan buka peti ais kerap pasal karen nanti habis telingkup mandi duit kita nanti.
0: Baik,
1: kalau
0: baik.
1: Buka tutup, buka tutup, minta pada semua-semua tu. Jangan jaga diri dan jaga anak, jaga cucu. InsyaAllah kita selamat daripada dunia sampai ke akhirat.
0: Amin, amin, baik, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamu jaga semua tapi mamu lupa habang satu. Jaga peti air. Tadi mamu duk mengamuk nak kata peti air lingkup. Ni kata daripada rakan sahabat kita ni, Mama Aisyah ni, Ustaz Mama Aisyah ni. Dulu kecil-kecil, Combi, saya ni suka buka peti air, duduk dalam peti air kan. Time bulan puasa, oh ya kau Ustaz. Combi pun tak tahulah kan, Combi dulu ni. Kawasan Combi ni memang jenis Ramos Hill kan. Tempat sejuk, tak tahulah nak kata macam mana. 2107389 ataupun layangkan ruangan WhatsApp kami 0105080957. Saya nak menyantu ni. Anda senang menonton ruangan dan live Facebook Muter FM ni. Kita ada Salmah Aliar, Mak Ngah Anggun, Rokia Syarif, Pak Su Omar, James Pangiran, Rosli Lee, Muhammad Arjian, Uda Zaha, Kak Zah Taman Bertuah, Nisa Labo, Nur Azila dan juga alias Yan Wan. Terima kasih. Taliannya 2107389. Berikutnya di jom talian sebelum kita berhibur. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Jomi.
0: Ya, saya.
2: Oh, tahniahlah mamu ni jadi orang mula.
0: Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Soal tak keluar, tak apa kita cakap esok.
2: Jangan.
0: Habis, duk bagi alasan banyak sangat.
2: Nacuk pun cucuk, Jomi.
0: Siapa di ujung talian ni?
2: Cik Anwar Sungai Pinang balik pulau.
0: Cik Anwar di balik pulau, cuaca macam mana Cik Anwar?
2: Alhamdulillah, tapi biasalah kalau cerubur tu dia cerah sikit hari ni. Zombie belah kami ni pasal malam hujan.
0: Cerah tu biasalah siang hari, kalau malam tu cerah tu kira biasalah kan. Sebab apa? Sebab buka lampu. Kalau malam tu gelap kira ada karan tak bayang lah. Yang mana satu betul ni?
2: Macam Cumi kata
0: lah. Semua saya kata betul kan Cik Anwar. Tak payah telefon nak kongsi. Cumi kata mau betul.
2: Unuh sihat apapun.
0: Okey baik Cik Anwar sendiri. Kata laluan dan juga mukadimah sekali.
2: Cumi.
0: Ya.
2: Awaklah Cumi jangan. Asal Cik Anwar dengar. Sudah.
0: Baik. Okey.
2: Pi rumah Raih di Jamu Nangka.
0: Di Jamu Nangka kedekutnya Raih.
2: Bab ti air. Hari-hari buka.
0: Apa dia?
2: Bab ti air ni hari-hari buka.
0: Hari-hari
2: apa
0: buka.
2: Macam tu lah Jombi. Dia tengok apa macam Jombi kata tak tahu lah.
0: Okey, tunggu sat. Saya nak tanya Cik Anwar. Cik Anwar, di rumah Cik Anwar ada berapa ti air?
2: Dua biji lah.
0: Dua biji tak boleh lawan rumah Jombi? Tak boleh lawan.
2: Saya jenis tarik nak atas satu, jenis buka macam pintu tu.
0: Dia freezer and chiller.
2: Betul ya.
0: Ya. Sebut pasal peti air ni kan? Dua biji peti air, aircon tak ada lah.
2: Rumah dia rumah aircon tak ada.
0: Okey, peti air. Kalau karan bulan berapa?
2: 100, kadang 150. 140 dia main kot tu lah. 190.
0: Taruh lagi Combi ya.
2: Kalau main raya-raya 190.
0: Ya. Combi peti air 4 biji rumah.
2: Tapi morah apa Combi?
0: Apa dia?
2: Combi morah apa?
0: Mau duk morah lah. Mau duk morah kan. Sebab apa kita pakai, kita kena berani tanggung lah. Kan?
2: Aircon lagi.
0: Aircon tak ada.
2: Saya lalu tu nampak.
0: Cik Anwar ni silap orang ni. Rumah saya Cik Anwar tepi masjid dah sejuk. Alhamdulillah dah. Tak payah pakai aircon. Saya nampak
2: berkotok-kotok.
0: Tak ada. Rumah saya dah 17 bilik semua.
2: Pokok bunga memang ada tapi tinggal saya tak tinggal.
0: Rumah saya telah pokok bunga Cik Anwar. Pasu yang banyak. Okey Cik Anwar. Ni nak tanya Cik Anwar sendiri kan. Cik Anwar bila kali terakhir buka peti air ni?
2: Kali terakhir pukul 2 pagi semalam. Dia lapar nasi mangkit nak terken kan.
0: Okey.
2: Dia makan nasi. Dulu lepas tu kita buka kita kena ayak kosong lah.
0: Okey. Lepas tu tutup. Lepas tu masuk pancok.
2: Lepas tu tutup. Pagi ni baru buka yang 4 segi je lah.
0: Buka 4 segi.
2: Retuk ketui tu anak nak pergi sekolah, nak pergi kerja. Dia pun ambil dia bobok kain tu. Jomi nak buat macam mana.
0: Okey tak apa, dia Mereka salah. Dia salah anak dia pula. Konon-konon dia lah bapak paling misali.
2: Dah betul Jomi. Semuanya kira pergi kerja memang bobok kain kosong lah. Dia bobok ketui air, bobok ayak kan.
0: Okey.
2: Kalau betul-betul Jomi ada 7 orang ni. Tiap-tiap hari memang... Depa tengok apa dia tak tahu Jomi.
0: Dah kita tak mau tanya depa, kita tak mau tanya depa pasal kita tak boleh cakap dengan depa. Kalau kita boleh cakap depa, kita tanya depa. Kita nak tanya Cik Anwar. Cik Anwar ni buka peti air sehari berpuluh kali ni sebenarnya mau apa?
2: Yang pertama tiap-tiap hari yang tu ayam kena top up lah 24 betul sekali pun kadang nak reban tu nampak dia melentong tu. Ayam minuman.
0: Ya. Lepas tu?
2: Yang tu memang tengok lah sehari. Lepas tu esok tengok lagi tak ada, kita topan tu.
0: Ya, okey.
2: Lepas tu masuk dalam TA pula, kita duduk tengok. Yang saya tengok lah kadang tu dia jadi macam museum lah Jomi.
0: Pasal apa?
2: Togel seorang pun tu ada dalam mangkuk. Lauk sampai bubuh kering. Sampai dah besar sampai jadi krim tu ada. Lepas simpan botol kosong pun sebab tau dalam tu lah.
0: Tu dia nak salahkan bini dia pula. Kepada bini Cik Anwar sila dengar ya. Okey.
2: Saya kadang terlupa saya sama.
0: Cik. Dia pula. Okey. Dia risau saya balik dia tak makan tengah hari guys. Okey.
2: Yang tu lah BA dah.
0: Yang tu BA dah.
2: Dia buka tak tahu macam ni duk kata kan.
0: Okey, kadang-kadang bila buka peti air tu tak ambil barang. Tak minum air pun. Tak makan
2: kadang,
0: pun.
2: Kadang macam ni
0: macam
2: kata
0: pula. Dah jangan duk kata orang kata. Comi tak mau dengar orang kata. Kalau Comi nak dengar orang kata, Comi dengar dia kata. Comi tak terima panggilan Cik Anwar. Comi nak Cik Anwar kata.
2: Ni saya kata kadang ni tak hangat kan. Kita buka peti air tu pasal nikmat sikit. Dia pasal sejuk muka. Dia lagu tu dia buka sama yang beliangkan atas. Yang tu lagi cepat sejuk.
0: Yang tu duduk dalam tu senang?
2: Tak duduk dalam. Tak celui.
0: Apa pula tak celui?
2: Kecil-kecil lah.
0: Alah, Cik Anwar tak arti. Cuma Cik Anwar tanya Cumi dengan cara nak buat. Cumi alih lah ajak.
2: Tadi tak maksyap boleh duduk. Saya tak boleh.
0: Dia kelepih orang pula.
2: Dia sangkut Jomi faham-faham lah para watak.
0: Ya.
2: Kan?
0: Itu bagi tapi, Cik Anwar. Itu bagi Cik Anwar, Cik Anwar. Okey.
2: Tak lagi ni balik nak buka peti air lah.
0: Inilah ni cerita dia senang Cik Anwar. Sehari, kalau Cik Anwar kira-kira balik, berapa kali Cik Anwar buka peti air?
2: Berbelah kali. Ingat Jomi bukan nak bohong punya lah. Dia dahaga je, dia tiba. Dia dahaga, tiba. Lepas tu tengok stok. Yang tu saja. Yang saya buka, yang tu saja.
0: Stok apa tu tengok?
2: Atau ayah nak susun.
0: Awak anak-anak tak reti susun?
2: Depa tak reti Jomi yang baik kita beli sampai nak meletong susun. Depa tak reti.
0: Cik Anu.
2: Semua orang sebotol.
0: Cik Anu. Cik Anu.
2: Cuti. Bagi penasihat Jomi. Macam mana cara-cara?
0: Okey, senang. Bila cuti?
2: Saya hari ni kerja semalam.
0: Bila pula cuti?
2: Hari Rabu
0: tak apa. Nanti main rumah saya tolong cuci peti air sekali, isi air lama saya susun sekali lah.
2: Lah ni mana jenis cuci air Jomi, dia keluar ni hari. Dulu kot lah.
0: Saya punya peti air Cik Anwar pun boleh duduk lah tu. Cik Anwar 4 pintu kot. 2 atas 2 bawah kot.
2: Klasik ni apa Jomi?
0: Atas freezer bawah chiller kot. Dengar macam-macam.
2: Mak nak mencuci saya kot balong. Depo dia cuci rumah.
0: Tu dia yang tu. Cerita betul dah. Baik petang balong hatu betul. Yang kita nak tangkap yang tu ya. Cik Anwar ni pun balong.
2: Korek. Tak ada apa. Jomi tak ada kelepih.
0: Dia orang yang balong cuci peti air ni kira orang yang memang tak payah sembang apa lah. Tak mahu nak kata apa lah kan.
2: Duk agak lah Jomi punya taktik.
0: Hei kan.
2: Kena juga.
0: Kita tu baru tak umpan sikit. Tengok-tengok hak makan semilang.
2: Dah lah Jomi.
0: Masuk dah lah. Oh,